Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga diri. Harga diri sudah beberapa tahun menjadi topik hangat. Ratusan buku telah ditulis untuk membantu orang merasa lebih baik tentang diri sendiri. Bisnis-bisnis telah menghabiskan sangat banyak uang dalam upaya memperbaiki harga diri para karyawannya. Jadi, apa sih sesungguhnya harga diri itu? Definisi saya sangatlah sederhana. Tanyakan saja kepada diri sendiri, apakah aku pribadi yang berharga? Kalau jawaban saudara ya, saudara punya harga diri. Kalau jawaban saudara tidak, kalau saudara sungguh percaya bahwa saudara kurang berharga di dunia ini, maka hidup saudara akan terus bergumul. Kalau saudara tidak yakin akan nilai saudara, saudara akan seumpama naik kereta luncur. Hari ini saudara merasa baik, besok tidak terlalu baik. Sebagian besar wanita mendapatkan harga dirinya dari salah satu atau lebih dari 3 bidang. Dari penampilan mereka, dari prestasi-prestasi mereka, dan dari hubungan-hubungan mereka. Misalnya, kalau seorang wanita menarik, memiliki gelar PhD, dan menjadi seorang istri dan ibu yang baik, diasumsikan bahwa ia punya harga diri yang baik. Tentu kita semua tahu bahwa kebenarannya belum tentu demikian. Masalahnya adalah bahwa perubahan dalam masing-masing bidang itu terjadi kepada kita semua. Tahun-tahun usia mulai menambahkan kantong-kantong dan keriput-keriput kepada tubuh yang sempurna sebagai seorang model. Datanglah seseorang yang lebih baik prestasinya daripada kita, dan bahkan hubungan-hubungan terbaik pun bisa berakhir. Namun ketika kita mendasarkan rasa diri berharga pada apa kata Allah tentang kita, keseluruhan gambarnya pun berubah. Allah telah menghargai kita dengan nyawa Yesus Kristus, anak-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah mengizinkan anak-Nya disalibkan agar kita boleh memiliki hubungan dengan Dia. Adakah bukti yang lebih baik daripada hal itu tentang nilai diri kita? Saya rasa tidak. Ingatlah sahabat, bahwa penilaian Allah tentang saudara takkan pernah berubah. Kapan saja saudara merasa terpuruk, katakan saja, Allah telah memberikan anak-Nya demi aku. Kalau aku demikian berharga, ada masalah apa lagi? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: This is Heartline Radio.

tidak mempunyai jalan keluar. Teruslah menabur meskipun dengan mencucurkan air mata, sehingga suatu hari kelak kita akan bisa melihat pertuaian kita penuh dengan sorak-sorak.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Waktu yang Terlambat. Saudara pendengar, firman Tuhan berkata dalam Lukas 17 ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Mungkin di dalam kehidupan kita sering berhadapan dengan kenyataan yang bertolak belakang. Sementara sebagian ahli medis mencari-cari cara yang lebih baik dan maju untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ada ahli senjata yang mencari cara untuk menciptakan senjata pemusnah massal, terutama nuklir. Sementara banyak pasangan yang berusaha untuk mempunyai anak, ada banyak pasangan yang berusaha untuk menggugurkan kandungan. Begitu banyak usaha untuk melegalkan aborsi. Begitu banyak klinik yang menawarkan jasa aborsi. Dan tidak terhitung berapa banyak nyawa bayi melayang setiap tahunnya karena aborsi. Sementara ada begitu banyak bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk memelihara kehidupan. Ada banyak usaha manusia untuk membunuh manusia lain. Saudara pendengar, sementara manusia dengan sekuat tenaga berusaha mencari cara untuk tetap hidup, ada banyak manusia yang menolak kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Masih ada begitu banyak orang yang bunuh diri. Ada begitu banyak orang yang merusak hidupnya dengan menghambakan diri pada narkotika, sehingga hakikatnya mereka sudah mati walaupun jantung masih berdetak dan kaki masih sanggup melangkah. Dan tidak sedikit orang yang menolak Tuhan, sumber hidup manusia. Suatu kali kelak Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus ini bukan untuk menyelamatkan manusia, tetapi akan menghakimi manusia. Akan sangat terlambat kalau Anda berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Sementara Yesus datang yang kedua kali. Yesus akan datang untuk menghakimi mereka yang menolaknya sebagai sumber kehidupan. Jangan pernah memelihara nyawa kita untuk melakukan segala kesenangan dunia ini. Serahkanlah nyawa Anda kepada Tuhan dan Anda akan mendapatkannya kembali seperti yang dijanjikan. Sebab apabila Anda mempertahankan, maka Anda akan kehilangan nyawa Anda ketika penghakiman Tuhan datang. Ketika Yesus datang, banyak orang yang akan menjadi malu lalu melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ketika Yesus datang, ada juga orang yang meratap kepada keselamatan itu, tetapi waktunya sudah sangat terlambat.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Seorang ibu muda meminta anaknya, "Sekarang diam." Wajah anak itu belum berusia setahun, mengatakan kepada saya bahwa adiknya sedang sakit. Hidungnya meler dan matanya belekan. Memang ibunya sangat khawatir. Anak-anaknya yang lebih tua juga sakit flu, dan si anak kecil tidak dapat menghentikan tangisnya. Tetapi apa yang dapat dipahami sang anak adalah nada suara ibunya dan pesan yang negatif, sangat negatif. Saya tidak berkata apapun. Sejak lama saya telah belajar bahwa ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan. Memanjat pagar yang bersandar ke arah Anda, mencium seseorang yang menjauhi Anda, atau menolong seseorang yang tidak menginginkan pertolongan. Simpan saja nasihat Anda. Namun saat memikirkan situasinya, saya mulai merenungkan fakta bahwa menjadi orang tua adalah suatu pergumulan konstan untuk menjaga keseimbangan. Pengamatan pertama, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan harapan dengan kemampuan. Tentu saja, kemampuan seorang anak kecil yang sakit untuk berhenti menangis sangat tidak seimbang dengan harapan sang ibu. Itu adalah hal mustahil. Titik. Menghukum seorang anak untuk apa yang ia tidak sanggup lakukan bukan hanya salah, melainkan berdampak negatif untuk pengembangan kedewasaannya. Kakakmu bisa mengerjakan soal matematika ini. Masa kamu tidak? Masalahnya adalah bahwa setiap anak berbeda. Dan fakta bahwa anak yang lebih tua dapat melakukan sesuatu tidaklah berarti bahwa anak lainnya dapat melakukan tugas yang sama pada usia yang sama. Pengamatan kedua, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan kasih dan disiplin. Anda dapat mendisiplinkan seorang anak tanpa kasih, tapi anak tidak benar-benar dapat mengasihi orang tuanya tanpa disiplin yang berkata, "Aku sangat mengasihimu, sehingga aku tidak dapat membiarkanmu melakukan ini, melawan padaku, melempar makananmu ke meja, atau menjulurkan lidahmu pada gurumu." Bukankah Alkitab mengajarkan tentang disiplin? Ya, disiplin yang kuat. Apakah Alkitab mengajarkan untuk mengasihi anak Anda? Tentu saja. Ketika kata kasih pertama kali disebut dalam Alkitab adalah tentang kasih seorang bapa pada anaknya. Kejadian pasal 22 ayat 2. Keduanya penting dan keduanya harus seimbang. Pengamatan ketiga, orang tua yang bijaksana harus menyeimbangkan antara melindungi sang anak dari pukulan yang keras dengan mengetahui kapan saatnya membiarkan sang anak merasakan konsekuensi dari tindakannya sendiri. Hal ini secara khusus diterapkan pada anak yang lebih tua. Apakah Anda mengerjakan PR untuk anak Anda? Atau membiarkan dia menghadapi hukuman sekolah bila ia tidak mengerjakannya? Apakah Anda berbohong demi anak remaja Anda untuk melindungi dia? Atau membiarkan dia menjalani sidang pengadilan karena mabuk? Saya meyakini bahwa salah satu tindakan paling merugikan yang dapat diperbuat orang tua adalah gagal untuk menolong seorang anak memahami bahwa dalam setiap pilihan ada konsekuensi, dan terkadang konsekuensinya berat. Pengamatan keempat, menjadi orang tua yang sukses harus menyeimbangkan antara tindakan melepaskan dan menahan. Dua kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah terlalu ketat dan terlalu mengizinkan anaknya. Melepaskan seorang anak terlalu dini memberinya terlalu banyak kebebasan, dan sang anak akan terlibat masalah. Akan tetapi menahan seorang anak terlalu lama dan pada akhirnya ia akan marah dan memberontak. Ada satu hal yang pasti. Sebagai orang tua, apa yang Anda perbuat dan memberi pelajaran lebih banyak kepada anak Anda daripada apa yang Anda katakan. Saat Anda kehilangan kendali, anak-anak Anda akan kehilangan kendali juga. Bila Anda membentak anak Anda, ia akan membentak temannya dan pada akhirnya membentak Anda juga. Apapun yang Anda lakukan, ia akan melakukannya. Namun ia akan melakukannya selangkah lebih banyak daripada yang Anda lakukan. Memang sudah demikian adanya sejak zaman Adam dan Hawa. Dan hal ini tidak akan berubah.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

100,6 Heartland FM, your family station, morning espresso, let's wake up your mind. Ada Rajulzi dan juga Dika Arwan di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Wow, ini tuh ya udah mendekati hari-hari kemerdekaan Indonesia. Gimana nih buat persiapan kalian di hari ini guys? Ada yang udah daftar ikutan lomba? Boleh dong spill-spill, lomba apa sih yang kalian ikuti tahun ini guys? Mungkin aja ya di tempat kalian tinggal itu ada disiapkan banyak banget lomba-lomba 17 Agustus. Coba ada gak sih kira-kira sebuah lomba yang unik yang belum ada, belum pernah ada, terus tiba-tiba diadain di tempat kamu tinggal, terus kamu ikutan? Boleh ya kamu spill, siapa tahu kita bisa nyontek nih para panitia-panitia lomba 17 Agustus. Oke, aku mau sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini juga sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Terima kasih buat Fiska, Nuria, buat Aris, buat Black in TikTok, buat Andi Nova Wijaya. Terus ada juga Michael Sianipar tadi, ada Aan, ada Jalan Kasih. Udah banyak banget pagi hari ini yang sudah kasih semangat buat Ragilzi dan juga Dika Arwan. Dan tidak lupa juga di kesempatan pagi hari ini aku mau sapa dulu buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Ada teman-teman dari Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Terus ada juga teman-teman di Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Dan ada teman-teman di 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Yang jelas selama 2 jam ini Ragilzi dan juga Dika Arwan bakal temenin kamu dengan memutarkan lagu-lagu yang tentunya bisa buat kita jadi tambah semangat.

0: Headline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Selamat pagi Herlanders, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi rekan Dika, dapat kami laporkan kepada Hardener dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari RTMC di Telaga Polda Metro Jaya, dapat dilaporkan untuk saat ini kita langsung memantau di beberapa titik ruas tol, yaitu di sekitar KM9.00 menuju ke arah Jagorawi atau dari Cipayung menuju arah Bogor. Saat ini cukup padat, ada peranan kecelakaan, dua kendaraan minibus saat ini sudah ditangani oleh PJ dari Ditlantas Polda Metro Jaya dan sudah dipinggirkan ke bahu jalan. Situasi lain cukup padat imbas kecelakaan ini mencapai kurang lebih sekitar 500 meter ke belakang. Sementara kecelakaan kedua terjadi di wilayah Tangerang, yaitu di sekitar arah Tangerang Bitung, KM20.00, terjadi pada pukul sekitar 7:10 yang lalu, di mana saat ini sudah ditangani oleh PC dari Korata, sudah di lajur kiri atau di bawah jalan, tinggal penderekan menuju keluar tol. Sementara Lalin setelah KM20 menuju ke arah Karawaci Pembun Serang, terpantau ramai lancar, cuaca cerah. Sedangkan untuk di wilayah Tangerang lainnya, terutama di Jalan Pahlawan 1000 menuju ke arah BC terpantau ramai lancar, namun padat mendekati pertemuan, baik yang menuju ke arah ruas tol Ulu Jami menuju arah Veteran di sekitar Jakarta Selatan. Dikarenakan pertemuan arus arteri Veteran cukup padat hingga pagi hari ini, agar berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sementara pantauan lalu lintas lainnya yaitu di sekitar Situ Gintung, di kawasan Tangsel, Jalan Juanda, saat ini ada beberapa galian dari Jalan WR Supratman menuju arah Situ Gintung atau UIN Ciputat. Dikarenakan lajur kiri, terlambatkan satu lajur, berhati-hati untuk pengendara dua-dua, karena ada galian-galian pipa air bersih di lajur kiri, agar waspada. Memasuki ke arah Jakarta Selatan, terutama dari Pondok Pinang, terpantau ramai lancar, dan mulai padat kembali pertemuan menuju ke arah Pondok Indah, terutama di kawasan Bundaran Pondok Indah, menuju ke arah Mall Pondok Indah, agar berhati-hati. Dan prediksi unjuk rasa nanti siang pada pukul 13:00 di kantor KPK RI dan juga di Barka Mabes Polri pada pukul 13:30. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke rekan Dika.
3: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Pemilik bisnis bangkrut karena ego. Banyak pemilik bisnis jatuh bukan karena tidak pintar, tapi karena terlalu egois. Tidak mau mendengar, tidak mau belajar, tidak mau dikoreksi, merasa paling tahu semuanya. Padahal bisnis berubah cepat. Kalau pola pikir pemilik bisnis tidak ikut berubah, tinggal tunggu waktu. Ego membuat pemilik bisnis menolak saran. Ego membuat pemilik bisnis mempertahankan cara-cara lama. Ego membuat keputusan jadi emosional. Dan yang lebih bahaya, ego sering menyamar jadi keyakinan. Padahal sebenarnya pemilik bisnis yang keras kepala. Hardliners, pemilik bisnis hebat bukan yang selalu benar. Pemilik bisnis hebat mau belajar bahkan dari orang yang lebih muda. Karena di dunia bisnis, siapa yang cepat belajar, dia yang bertahan. Jangan sampai bisnis hancur hanya karena gengsi mengakui kesalahan. Dan ingat hardliners, orang yang terlalu percaya pada dirinya sendiri biasanya tidak punya ruang untuk berkembang. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Cowboy Junior dengan judulnya Kamu, Kamu, Kamu, Kamu. Mengawali perjumpaan kita, enggak mengawali sih ya, karena udah ada beberapa lagu tadi sebelum lagu ini muncul.
1: Iya dong, terus dong mengawali. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi, bareng Pak Yosi dan juga di Kak Arwan. Pagi hari ini tentunya di Morning
1: Espresso. Gimana hari ini sih?
0: Hari ini adalah hari yang luar biasa, penuh semangat.
1: Memang harus semangat ya menjalani hidup ini ya. Kalau udah gak ada semangat tuh rasanya malas banget mau ngapa-ngapain.
0: Apalagi pagi itu mengawali segala aktivitas kita ya. Jadi jangan sampai kita itu loyo dan kehilangan bahan bakar kita, guys. Dan pagi hari ini kita tuh lagi ngobrolin tentang sesuatu di Karwan.
1: Apa tuh?
0: Tentang 1 juta sarjana menganggur. Ijazah ini tidak lagi menjamin yang namanya pekerjaan.
1: Wah. Nah, ini
0: berat nih ya.
1: Ini kemarin tuh ada rame juga di cerita media sosial gitu kan.
0: Kenapa tuh?
1: Dia tuh profesional dari kameramen mantan alumni apa ya, TV swasta ya. Dan punya gelar juga. Sampai dia rela untuk kayak nurunin grade-nya gitu loh, saking susahnya cari kerjaan nih sih.
0: Jadi mungkin dia udah keluar dari stasiun televisi ini, terus lagi cari
1: pengurangan.
0: Terus lagi cari kerja lagi gitu.
1: Betul. Sampai rela dia nurunin grade untuk pekerjaannya. Dia tuh di medsos dia bikin status gitu kan. Info dong lowongan pekerjaan OBK untuk apa kayak security
0: kayak. OB security.
1: Karena memang mungkin karena memang susahnya mencari pekerjaan gitu loh. Apalagi kalau teman-teman yang udah berumur gitu kan. Mungkin menjadi satu pertimbangan kali. Tapi memang ini gak semuanya gitu.
0: Gak semua, benar. Tapi ini tuh memang tujuannya itu hanya supaya cepat dapat pekerjaan gitu ya. Sekalipun dia itu sudah punya
1: Kemampuan.
0: Punya kemampuan gitu. Yang seharusnya itu tuh bisa dapat

0: Semoga tetap semangat ya buat teman-teman yang masih mencari untuk pekerjaannya.
1: Benar. Kita kasih semangat buat kalian semua, guys. Oke. Dan jadi ini adalah sebuah fenomena ya. 1 juta sarjana ini menganggur. Kok bisa gitu? Coba nih, bayangkan setelah bertahun-tahun kita tuh kuliah, sekolah, meniti ilmu ya, sampai S1, S2, S3, S4 mungkin, S5 mungkin ya, mengerjakan semua tugas, skripsi, ujian.
0: Tunggu, S5 apaan?
1: Ngasal aja gue, Dik. Terusan kita udah susah payah ya, akhirnya dapat gelar tuh sarjana. Itu kan sebuah kebanggaan ya buat kita. Wah, udah sarjana ini kita gitu.
0: Tapi lu bangga gak sih waktu dapat gelar
1: S1? Wah, bangga banget, bangga rasanya banget, tuh kayak terbayar gitu. Semua pengorbanan gue, usaha gue, jerih payah gue itu semuanya kayak kebayar gitu. Happy
0: pasti, ya
1: kebanggaan tersendiri. Dan kalau yang namanya orang tua kan lebih bangga lagi ya kalau anaknya itu sarjana. Dan ternyata nih ada sebuah data dari Sakernas di bulan Mei 2026 yang mencatat sebanyak 1 juta lebih penganggur ini berlatar belakang pendidikannya itu adalah sarjana, guys. Wah, ada juga mencakup sarjana terapan hingga S3. Dan angka itu tuh sekitar 14,31% dari totalnya yang 7,22 juta pengangguran di Indonesia. Waduh, sedih banyak ya aku bacanya ya.
0: Banyak juga ya, tapi ya angka 14,31% sih mungkin kalau dari 100% kecil. Tapi kalau dari jumlah penduduknya 1 juta orang sih banyak lah ini ya.
1: Gitu. Jadi ini tuh sebuah fenomena ya guys ya. Kita dari kecil tuh dituntut sekolah setinggi langit. Benar kan?
0: Betul.
1: Supaya gampang cari kerja, supaya kita jadi orang yang hidupnya tuh sukses. Enggak kelontang-kelantung gitu.
0: Apa itu?
1: Kamu enggak ngerti ya
0: kelontang-kelantung. tapi ini nih, 1 juta ini bukan berarti 1 juta orang yang baru lulus kuliah dan semuanya tidak mendapatkan pekerjaan gitu. Data ini merupakan jumlah penganggur berdasarkan pendidikan yang ditamatkan dan ini bukan berarti kuliah nggak berguna juga gitu.
1: Betul. Jadi yang justru jadi pertanyaan itu sepertinya pendidikan tinggi ini belum otomatis ya membuat seseorang itu diserap di dunia kerja, guys. Nah, jadi kalau menurut kalian Heartliner, sekolah setinggi langit S1, S2, S3 punya titel yang berderet di zaman sekarang ini masih penting gak sih kalau menurut kalian? Wah, ya kalian bisa tulisin komentar kamu di live TikTok Heartline FM atau di 0819269000. Kita mau bacain dulu langsung ya di Kak Arwan. Ada dari Fiska Nuria nih yang turut berkomentar di live TikTok kita pagi hari ini. Sekolah tinggi ini bukan cuman gelar, tapi buat membentuk pola pikir. Setuju sih ya. Karena di situ tuh ada pembentukan, guys. Sekolah semakin tinggi itu semakin dibentuk pola pikir kita. Dan air mata, waduh, sampai berdarah-darah ini ya, puitis banget ya. Jadi kuliah itu memang perjuangan, pengorbanan kita, ngorbanin apa ini? Hilang. Terus?
0: Apalagi dong? Kan dia yang jawab.
1: Ngorbanin waktu, luang, biaya yang gak sedikit, ada tenaga juga.
0: Betul. Ada jalan kasih nih buat anak-anakku penting, tapi buatku yang udah ya sudah nggak penting gitu. Oke. Ingin menyapa juga untuk Ibu Sari, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Tadi ada yang komen apa tadi sih?
1: Yang mana?
0: Biaya ya. Lu ngerasa nggak sih biaya kuliah tuh kayaknya semakin mahal ya?
1: Iyalah. Tapi semakin hari semakin mahal gitu mas.
0: Tapi memang tempat-tempat yang apa sih dulu disebutnya Bonafit apa sih? Favorit.
1: Ini ya universitas favorit gitu maksud kamu.
0: Betul gitu kan. Kayak gue liat-liat kemarin kan mahal juga ya.
1: Iya, mahal. Apalagi ini ya jurusan-jurusan tertentu ya, dari dulu emang udah terkenal mahal gitu. Zaman sekarang juga
0: yang
1: pasti
0: udah terkenal udah... katanya sih gampang dapat pekerjaannya gitu.
1: Dan apa semua tuh? Orang itu pasti pengen ya jadi a doctor gitu ya. Jadi kayak Susan ya. Susan gitu. Kamu tahu nggak lagu itu?
0: Iya tahu.
1: Oke, ada dari Akam Evan juga.
0: Pagi, perlu
1: pendidikan buat anak. Tetap ajar anak takut akan Tuhan. Benar, itu nomor satu sih, ya betul. Guys ya. Terus ada Berdikari. Pada dasarnya pendidikan itu penting, walau bukan penentu nasib. Jadilah sarjana pencipta lapangan kerja. Wah, mantap. Bener.
0: Jadilah sarjana pencipta lapangan kerja. Iya sih. Memang itu solusinya. Lulus, ya solusinya.

0: Solusinya emang begitu
1: membuka
0: ya?
1: Lapangan pekerjaan gitu ya. Benar, itu tuh sudah sangat menolong banget. Oke, kita masih menunggu atensi kamu dan kita akan lanjutkan lagi untuk membaca setiap komentar-komentar yang sudah masuk setelah kita dengarkan yang berikut ini.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: BJB digunakan untuk kondisikan audit BPK. Ekonomi Indonesia diproyeksi tumbuh 5,26% di 2026. Gelombang dukungan dari para pemimpin Eropa terus mengalir untuk Kolombia. Selamat pagi Hardliner, bersama Versi Arna Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga dana non-budgeter dari pengadaan iklan bank BJB digunakan untuk mengondisikan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein pada hari Senin kemarin mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya upaya untuk mengurus dan menutupi sejumlah temuan audit yang diduga berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Handliner dana non-budgeter tersebut diduga bersumber dari pengadaan iklan bank BJB tahun anggaran 2021 hingga 2023. KPK menyebut dana tersebut diduga digunakan untuk meredam indikasi perbuatan melawan hukum yang ditemukan auditor. Namun KPK belum mengungkap siapa saja pihak BPK yang diduga terlibat maupun bagaimana teknis pengondisian audit tersebut karena penyidikan masih berlangsung. Selanjutnya kabar ekonomi. Ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap tumbuh solid di kisaran 5% pada paruh kedua 2026. Chief Economics Permata Bank Joshua Pardede pada hari ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun mencapai 5,26%. Namun Joshua memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan kuartal keempat akan mengalami perlambatan. Hardliner, prospek ekonomi Indonesia masih menghadapi sejumlah resiko global. Resiko ini antara lain ketegangan geopolitik yang dapat mendorong kenaikan harga energi dan inflasi global, ketidakpastian perang dagang, perbedaan kebijakan bank sentral dunia, serta perlambatan ekonomi Tiongkok. Selain itu, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga diperkirakan masih terjadi hingga akhir tahun. Joshua juga memperkirakan inflasi domestik dapat meningkat akibat cuaca ekstrim seperti El Nino, meski tekanan tersebut diprediksi hanya bersifat sementara. Informasi terakhir dari dunia internasional, gelombang dukungan dari para pemimpin Eropa terus mengalir untuk Kolombia menyusul bencana gempa bumi dahsyat yang melanda wilayah Cuco dan sekitarnya. Hardliner Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari ini menyampaikan belasungkawanya dan rasa empati kepada masyarakat Kolombia yang terdampak bencana. Dukungan serupa disampaikan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez yang menegaskan bahwa negaranya berdiri bersama rakyat Kolombia dalam menghadapi masa sulit. Hardliner Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga menyatakan solidaritasnya kepada masyarakat Kolombia, keluarga korban, serta seluruh pihak yang terlibat dalam operasi penyelamatan dan bantuan. Sementara dari Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky terus menyampaikan dukungan dan mengajak masyarakat internasional untuk bersama-sama membantu negara yang terdampak bencana. Sementara itu, Uni Eropa mengambil langkah nyata dengan mengaktifkan sistem satelit Copernicus untuk membantu memetakan wilayah terdampak dan mempermudah operasi penyelamatan di lapangan.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
2: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
1: Nikmati juga free food tasting sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
0: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
1: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: 100,6 Heart and FM, your family station. Masih di Morning Espresso.
1: Yeay.
0: Ada lagi sih.
1: Ada di Karuan.
0: Yes, menemani Anda sampai jam 10 nanti. Tentunya dengan lagu yang akan kita putarkan juga nih. Ingin menyapa juga untuk teman-teman yang baru aja bergabung
1: di gimana live TikTok nih? Juga
0: yes.
1: Selamat pagi.
0: Ikut aja topik kita.
1: Iya. Seru banget nih topiknya, udah banyak banget tadi yang turut berkomentar ya. Jadi kita ini lagi ngobrolin tentang pendidikan, guys. Menurut kamu tuh masih penting sih di masih penting gak sih di zaman sekarang itu kita punya yang namanya titel gitu ya, kuliah sampai S3 gitu, sampai jadi profesor gitu. Penting gak sih, guys? Secara di zaman ini, di hari-hari ini tuh banyak banget orang-orang yang kesulitan mencari lapangan pekerjaan.
0: Yep.
1: Gitu. Kalo coba.
0: Kalau dulu kan kayak sekolah yang rajin gitu kan. Kita suka dapat nasihat kayak gitu kan, sekolah yang rajin, kuliah nanti pasti dapat pekerjaannya bagus gitu.
1: Enggak susah gitu dapat pekerjaan gitu. Tapi emang dunia tuh udah berubah banget.
0: Udah berubah, gitu ya. Bener. Jadi gaban.
1: Jadi apa?
0: Jadi gaban.
1: Kayak ini dong ya, kayak
0: Satria Baja Hitam.
1: Satria Baja Hitam.
0: Tapi perusahaan sekarang ini gak cuma melihat gelar ternyata nih sih. Mereka juga mencari kemampuan komunikasi, kemampuan digital, kemampuan bekerja sama, problem solving, pengalaman, bahkan kemampuan beradaptasi. Ada data BPS yang menunjukkan tingkat pengangguran nasional ini memang menurun sih.
1: Oke.
0: Di Februari 2026 ini tingkat pengangguran terbuka Indonesia berada di 4,68% dengan jumlah penganggur sekitar 7,24 juta orang gitu.
1: Oh.
0: Artinya persoalan bukan sekedar tidak ada pekerjaan. Seperti itu. Nah, apakah pekerjaan yang tersedia sesuai dengan kemampuan dan latar belakang para pencari kerja? Ini pertanyaannya.
1: Nah, bener banget. Apalagi kan banyak juga ya, kayak jurusan-jurusan di tempat-tempat kuliah itu yang jarang banget gitu. Jarang banget. Maksudnya di nggak semua universitas itu ada jurusan itu gitu, Dika. Nah, ini tuh penyerapan tenaga kerjanya juga jarang banget gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Jadi contohnya nih ya, kayak tempat aku kuliah dulu nih. Jadi kita tuh kan orang seni budaya ya.
0: Okay.
1: Ada jurusan kayak budaya kayak karawitan, pedalangan gitu. Dan musik juga gitu. Dan kebanyakan dari orang tua ini pada waktu aku masih sekolah, masih kuliah nih ya, mereka tuh tanggapannya gimana coba kalau kita sekolah ambil jurusan musik, ambil jurusan budaya-budaya gitu.
0: Ayo,
1: mereka tuh bilangnya ratakin. Begini.
0: Ragil.
1: Iya.
0: Kamu ingin kuliah di mana? Ini jadi bapak lu nih cerita ini.
1: Serius. Tapi papaku gak pernah nanyain gitu.
0: Gak pernah nanya.
1: Enggak. Justru beliau ini yang menentukan gitu. Melihat aku anaknya yang gak bisa diem kan. Orangnya ya. Yang tingkahnya itu gak bisa diem. Akhirnya beliau memutuskan, udah kamu sekolah di sini aja. Udah itu paling cocok buat kamu gitu.
0: Langsung. Oh, berarti lo ikut ini.
1: Apa kata orang tua?
0: Kata orang tua ya.
1: Nurut aku nih, anaknya yang penurut.
0: Bagus.
1: Cuman banyak orang itu yang bilang, ah ngapain lu kuliah jurusan musik, emang ntar gede lu jadi pengamen gitu.
0: Nah, dulu emang kayak gitu sih. Karena kan biasanya orang-orang yang mau ngambil kuliah musik gitu kan, masa depan kamu mau kemana?
1: Iya,
0: gitu.
1: Mau jadi apa?
0: Karena mindsetnya gitu. Mungkin mindset orang tuanya tuh udah, yaudahlah kerja kantoran itu yang namanya pekerjaan gitu, iya kan?
1: Lebih kayak dihargain gitu ya, kalau kerja kantor atau jadi pegawai negeri itu tuh lebih wah gitu di mata orang tua zaman dulu ya, guys.
0: Tapi emang benar juga sih. Gak salah.
1: Padahal kan gak kayak gitu juga.
0: Gak
1: loh
0: kayak gitu.
1: Banyak musisi-musisi itu yang sukses dan
0: cuma
1: jadi
0: mungkin
1: kaya
0: di era,
1: raya.
0: Di eranya mereka itu ya musisi ya seperti itu kali ya.
1: Jadi mereka ngelihat kayak penyerapan tenaga kerjanya
0: masih kurang,
1: masih
0: gitu.
1: Kurang gitu. Jadi pertanyaan mereka itu mau kerja apa gitu.
0: Ya gak tanya sekarang. Kayaknya gak perlu sekolah musik juga daripada bisa jadi musisi.
1: Bener. Otodidak. Aduh. Ya kan bisa belajar sendiri gitu.
0: Tapi lu pernah ngeliat gak sih? Gue kadang lucu deh kalau suka ngeliat apa, postingan orang-orang gitu. Kadang kan persyaratan untuk dunia kerja itu bisa A, B, C kayak tadi nih. Tapi kadang-kadang tuh yang ikutan komen tuh dibutuhkan skill level dewa gitu kan. Yang bisa ini angin. Gue kadang-kadang ya mungkin itu hiburan kali ya untuk untuk kita-kita yang udah mumet gitu. Gue kadang lucu gitu kalau ngebaca-baca kayak gitu.
1: Suka ya ngebaca komen-komen itu terus ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Hiburan sih itu.
0: Hiburan ya.
1: Oke, sudah ada yang bergabung juga nih dari Dimas. Tapi kamu pernah mikir gak sih? Coba kalau seandainya nih di Karwan jadi HRD ya. Selain ijazah, kira-kira kemampuan apa yang pingin kamu lihat dari calon pekerja yang lagi ngelamar gitu?
0: Kita praktekin.
1: Gimana?
0: Ayo lu dulu dong.
1: Gimana Dika Arwan? Ini kan kamu yang menjadi HRD.
0: Iya.
1: Biarnya aku yang.
0: Lu cerita datang nih.
1: Aku
0: datang
1: yang
0: ngelamar.
1: Iya, selamat pagi Pak.
0: Pagi.
1: Ya.
0: Dengan siapa ini?
1: Nama saya Ragilzi.
0: Oke. Tujuannya kesini untuk apa?
1: Saya mau melamar pekerjaan.
0: Melamar pekerjaan ya ampun, kebetulan kita udah tutup Pak.
1: Dasar. Gak jelas nih bapak-bapak satu ini ya. Oke, langsung aja Dik, ini kita bacain. Ada dari Dimas yang udah bergabung. Aku bekerja sebagai dinas kesehatan. Bekerja di dinas kesehatan, di puskesmas. Di puskesmas gitu ya. Dan itu tuh sesuai sih dengan cita-cita aku. Sekalipun tadinya bercita-cita mau jadi dokter, tapi duitnya tuh gak ada. Akhirnya ngambil kesehatan masyarakat dan sekarang bekerja di bidang kesehatan. Bersyukur sekali bisa membantu orang lain. Oke. Jadi sesuai ya ini
0: pekerjaan mulia nih ya.
1: Pekerjaannya sama kuliah yang diambil jurusannya itu sesuai. Karena ya, kan iyalah. Banyak banget zaman sekarang itu kuliahnya jurusannya apa, dia kerjanya apa gitu.
0: Ya kali jurusan musik ngambil
1: kesehatan. Tapi aku masih nyambung ya, aku masih nyambung loh.
0: Ngapain kerja nih? Kerja
1: aku kan sarjana musik ya, kerjanya kan muter musik kalau pagi. Ya kan masih nyambung kan.
0: Enggak, gue lagi ngebayangin tadi kalau saya jalan musik tuh dulu kerjanya di puskesmas gitu. Kerjaan lu ngapain?
1: Ini membuat orang happy. Main musik lagi ya gitu. Kan hati yang gembira adalah obat.
0: Iya, kalau di kafe-kafe apa?
1: Iya, main musik.
0: Main musik
1: ya. Main musiknya.
0: Bisa juga ya.
1: Bisa.
0: Ada Yoyo, salam kenal dari Salatiga. Tujuh dong. Kadang melihat kalian berdua siaran kayaknya asik. Enggak, gimmick lagi ini.
1: Biasa aja.
0: Cuma ngobrol doang tapi di bar kasih paham sih. Kasih paham sih. Gua kadang tuh suka greget gitu kalau orang ngomongnya enak ya, kerjanya gampang gitu ngomong doang. Lu rasain gitu ini.
1: Cobain gitu ya. Biar tahu sensasinya.
0: Nah, gitu. Tapi setelah aku pikirkan secara matang, pasti kalian juga memiliki tantangan tersendiri untuk tetap ceria sekalipun mungkin sedang hancur.
1: Hancur hatiku.
0: Enggak gitu, Bambang.
1: Gue bukan Bambang, gue Ragil Z.
0: Oh iya.
1: Terus?
0: Jadi aku belajar untuk mensyukuri pekerjaanku yang saat ini sebagai guru. Karena bagiku semua pekerjaan itu mulia asalkan kita bekerja dengan hati.
1: Bener, harus tetap disyukuri. Ya memang. Gimana?
0: Lu pernah ada kepikiran buat jadi guru gak sih?
1: Alah, kan gue guru emang.
0: Iya. Guru apaan?
1: Kan gue harusnya guru seni. Titel aku pendidikan.
0: SPD ya?
1: Sepeda.
0: Disiap belum?
1: Pernah jadi guru, jadi guru juga pernah kok.
0: Udah
1: Serius? Pernah gue coba.
0: Coba ceritain pengalaman lu sih.
1: Aduh jangan, aduh.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Balik lagi masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Masih di Morning Espresso bareng Ragelzi dan juga di Kak Aruan. Kita lagi ngobrolin tentang pendidikan, guys ya. Jadi kira-kira menurut kalian di zaman ini, saat ini masih penting gak sih kita itu punya titel atau sekolah tinggi setinggi langit gitu ya, sampai S3? Masih penting gak sih menurut kalian? Yuk langsung kirimkan komentar kamu di live TikTok Heartland FM, atau juga bisa bergabung di 0819269001000.
1: Ya, sarjana banyak, lapangan kerja yang sesuai belum tentu banyak juga.
0: Betul sih ya.
1: Indonesia kan memiliki semakin apa ya, semakin banyak orang yang mengenyam pendidikan tinggi nih. Nah, ini sebenarnya sih kabar baik ya. Karena kan tingkat untuk apa? Mungkin kesejahteraan dari orang tuanya semakin baik gitu. Nah, semakin tinggi pendidikan masyarakat, semakin besar juga pola potensi kualitas SDM-nya. Tapi ada persoalan ketika pertumbuhan jumlah lulusan tidak berjalan seimbang nih dengan penciptaan pekerjaan yang membutuhkan kompetensi mereka.
0: Nah, itu dia.
1: Ini kayaknya penyebabnya sih ya. Karena di Februari 2025, BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas sebesar 5,25%, sementara lulusan diploma 1, 2, sampai 3 sebesar 4,83%.
0: Nah, jadi kalau dipikir-pikir ya guys ya, sebenarnya itu yang paling bertanggung jawab untuk mengurangi pengangguran sarjana itu apakah pemerintah, ataukah kampus, ataukah perusahaan, atau mahasiswa itu sendiri sebenarnya gitu. Karena emang ini udah banyak banget di luar sana, kita tahu ada rekan-rekan kita yang sedang mencari pekerjaan ya. Bahkan tadi dari ceritanya Dika ya, yang tadinya dia bekerja dan memiliki kedudukan yang baik gitu, kemudian ada pengurangan pekerjaan, kemudian dia harus menurunkan level yang dia punya selama ini gitu. Harus melamar dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang jauh di bawah pekerjaan yang pernah dia emban sebelumnya.
1: Saking susahnya.
0: Sampai menurunkan level gitu ya. Kita harus melihat juga sih fenomena-fenomena yang sedang terjadi saat ini ya. Dan tadi juga ada juga yang berkomentar bahwa kalau untuk anak, aku akan sekolahkan anak itu setinggi langit, setinggi-tingginya. Tapi kalau buat orang tua, gak usah lah, udah gak usah belajar. Anaknya aja gitu. Yang penting anaknya punya titel, punya kemampuan gitu ya. Tapi kalau aku lihat zaman dulu, kalau kita bandingin ya, orang-orang tua itu masih banyak juga yang tetap melanjutkan pendidikannya gitu, sampai jadi profesor gitu kan. Biasanya kan itu orang-orang yang sudah berumur gitu, yang melanjutkan pendidikan S3, S2 gitu, sampai jadi profesor gitu kan. Ya kan Dik?
1: Iya,
0: tapi
1: iya.
0: Kalau zaman sekarang ini masih ada gak sih yang kayak gitu? Atau semuanya pemikirannya masih sama gitu? Udah yang penting anak-anak aja yang sekolahnya setinggi langit, kita mah gak perlu gitu.
1: Tapi kayaknya masih ada juga yang orang-orang tua sekarang tuh masih melanjutkan S2, S3 gitu loh.
0: Masih ada ya?
1: Masih ada sih.
0: Yang juga ini kalau zaman dulu tuh keren banget gitu kalau titelnya itu dipajang gitu ya. Banyak titelnya gitu, kita langsung wah orang pinter,
1: orang pinter gitu ya. Ini ada yang ikutan komentar nih, ada Irawan. Seharusnya ini menjadi PR yang mesti diselesaikan pemerintah, bukan menutup mata atas kondisi yang sedang terjadi.
0: Terus ada Hans juga, zaman sekarang yang penting kerja, mau lulusan S1, S2, SMA, SD itu gak menjamin, semua tergantung amal ibadah kalau menurut aku.
1: Iya, ada Vivian, bersyukur aja jangan bandingkan pekerjaan kita dengan orang lain.
0: Oke. Terus ada Gina, dulu pengen jadi guru tapi malah sekolah desain. Temanku yang punya gelar guru malah pilih jadi artis. Manusia ini banyak banget pengennya.
1: Ya, mungkin rezekinya kalau kata orang rezekinya udah di sana gitu.
0: Terus ada Pak Isa Cayadi juga, titel ini hampir tidak penting karena adanya kontrak dan outsourcing. Adanya sistem kontrak dan outsourcing katanya ya. Oke. Terima kasih Bapak Isa Cayadi sudah turut berkomentar. Ada Pak Indra juga, Sugeng Injing, Cak Laningzi, Sugeng Laras Rumien. Matur suwun Pak Indra, Sugeng Injing. Bingung di kearuannya guys. Oke, terima kasih. Ada Parmahan juga. Kalau kamu sendiri, Dika, dulu kamu cita-cita kamu sekolah itu sampai setinggi langit atau udahlah cukup, yang penting udah punya titel S1, udahlah.
1: Masih sih, aja. masih pengen.
0: Sampai sekarang masih ada keinginan untuk melanjutkan sekolah gitu.
1: Masih lah.
0: S2 gitu. Masih ya.
1: Masih, cuma waktunya kayaknya lagi susah nih, belum ketemu.
0: Okay. Jadi sebenarnya yang jadi pertanyaan juga ya, apakah kampus dan juga dunia kerja ini sudah terhubung gitu?
1: Nah,
0: ya, karena banyak kan.
1: Udah banyak sih yang terhubung ya, misalnya dari kampus-kampus swasta gitu kan. Yang udah terhubung sama, kayak ada karir apa gitu, gue lupa deh. Nama, kalau di sistem kampusnya apa gitu. Ada sih, setiap kampus kan ada gitu.
0: Ada ya, jadi kayak langsung ngasih lowongan pekerjaan gitu buat mahasiswanya yang baru aja lulus gitu.
1: Bisa dicoba tuh, makanya enak kan ya. Cuma itu balik lagi, ini kan pasti peluang untuk misalnya pekerjaannya A gitu. Sementara untuk yang ngelamarnya mungkin bisa ada 100 orang gitu.
0: Nah, tapi ini tuh
1: yang
0: kayak
1: dibuka cuma satu.
0: Nah, tapi ini tuh kayak dipilihin gak sih kalau yang dari kampus-kampus itu kan, kalau yang
1: pasti diseleksi lagi sih.
0: Iya, kalau dari zaman aku tuh kayak yang mendapatkan
1: langsung masuk gitu.
0: Bukan, yang mendapatkan kesempatan itu adalah anak-anak yang pintar-pintar.
1: Anak
0: yang cum laude gitu, yang dapat
1: ya
0: kesempatan.
1: Ya sama aja lah kayak kita kan, pasti ya masuk kerja kan ada seleksi tes psikologinya.
0: Jadi memang benar-benar dunia ini memang harus bersaing, guys. Apakah kalian siap bersaing?

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Deep Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Dan balik lagi, kita mau menyapa terlebih dahulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Kita sapa dulu nih buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM, ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa, dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
1: Selamat pagi.
0: Wow. Pagi.
1: Hampir satu Indonesia nih sih.
0: Satu Indonesia ya yang mendengarkan kita pagi hari ini. Tadi juga sudah ada kan yang bergabung dari Lampung, dari Salatiga yang ikut mengomentari topik kita pagi hari ini.
1: Yuk gabungan di 0819269000 atau di akun live TikTok kita. Masih penting gak sih gelar gitu loh, atau masih penting gak sih untuk sekolah tinggi ini di era zaman ini?
0: Karena kan banyak orang juga yang berpikir bahwa gak penting deh sekolah tinggi setinggi langit, karena mau gimana pun kita itu pasti gak bakal bisa ngalahin si AI.
1: AI?
0: Karena kan persaingannya itu nanti pada akhirnya itu bersaing sama si AI ini.
1: Nah,
0: gitu. Betul. Jadi ya udah sekolahnya biasa-biasa aja. Yang penting punya empati, punya pendidikan karakter yang benar, punya integritas, punya sopan santun, karena itu semua itu enggak dimilikin sama yang namanya AI.
1: Yes,
0: gitu.
1: Betul.
0: Ada orang tua yang berpikir begitu.
1: Ya tapi bukan berarti manusia bakal langsung kehilangan pekerjaan juga. Tapi memang kemampuan jenis ini dibutuhkan sih, karena dunia kan mulai berubah nih sih. Gue baru lihat tadi scroll gitu kan. Dunia ini udah mulai berubah, dan ada salah satu usaha yang bakalan berubah gitu dengan adanya AI ini.
0: Contohnya, maksudnya gimana tuh?
1: Ya kayak di televisi-televisi gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin tuh gue liat di postingan, emang banyak. Dulu kan peralatan tuh canggih-canggih sih ya. Gede-gede kan barangnya kan. Makanya mahal tuh untuk bikin usaha, misalnya kayak contohnya kayak televisi gitu. Ya sekarang dengan adanya teknologi yang semakin kecil-kecil ini, dan orang juga bisa buat konten
0: sendiri.

0: gampang kan. Makanya dulu kita ya kita kan dulu kan sekolah kan kayak gitu kan.
1: Sekarang kalau benar kalau siaran sih? Kebayang sih dulu aku siaran zaman dulu ya. Tahun berapa ya gue siaran awal-awal itu. Itu tuh kalau cari 90. Materi tuh kalau cari materi tuh harus dari koran, dari majalah gitu, cari ini infonya baru bisa bagiin. Nah, kalau zaman sekarang kan enggak perlu kita beli majalah ya kan? Enggak perlu, enggak perlu. Udah langsung tanya AI aja.
0: Nah.
1: Gitu. Oke, jadi kalau kita jadi mahasiswa nih ya, kita sekolah lagi ya di Kearuan. Menurut kamu tuh lebih bagusnya kita itu lebih banyak belajar tentang teori atau lebih banyak prakteknya?
0: Praktek sih.
1: Kalau zaman sekarang lebih banyak praktek ya, kayak
0: ya bukan berarti,
1: pengalaman gitu.
0: Bukan
1: ya?
0: Berarti teori nggak penting gitu. Teori penting kan sebagai dasarnya gitu.
1: Tapi kayak lebih dibanyakin prakteknya aja gitu
0: bener.
1: Ya.
0: Okay. Karena kayak lu ngerasa juga kan kayak zaman-zaman baru-baru lulus gitu. Ya pasti ada rasa nggak pedenya kan karena belum punya pengalaman gitu. Meskipun ya kita udah belajarin prakteknya tapi kan nggak sesering yang pekerjaan setiap hari gitu.
1: Iya, langsung terjun gitu ya ke dunia pekerjaan. Benar. Oke, kita langsung bacain aja yang sudah gabung di 0819269000. Ada Milani. Seharusnya kuliah itu lebih banyak praktek kerjanya, teorinya dikit aja katanya.
0: Ada okay. Kakak Haris, mau kuliah mau enggak, gelar itu udah enggak penting di zaman sekarang. Banyak tukang Grab yang S2, bener juga nih. Ini karena enggak ada lapangan pekerjaan yang mumpuni untuk menerima mereka.
1: Tuh kan, bener kan. Jadi ini tuh kayak menurunkan kualitas mereka.
0: Iya.
1: Seperti teman lu tadi, ya kan.
0: Betul.
1: Terus ada Ojan juga, kayaknya sekarang ini enggak penting sekolah tinggi-tinggi karena pasti tetap kalah sama AI. No. Jadi semakin kesini tuh kalau aku lihat ya banyak juga masyarakat Indonesia itu yang kayak udah apa ya, nggak ada semangat lagi gitu loh. Karena semuanya itu akan dibandingkan sama AI.
0: Nah ini pertanyaannya nih. Tadi gimana? Kan lo nanya gimana lo kok jadi HRD. Ini kan dengan adanya AI gitu. Masih kayak penting nggak nih ya jadinya gelar gitu loh.
1: Nah. Iya, jadi iya kan? Itu tuh jadi banyak banget beruntun gitu pertanyaannya.
0: Dulu
1: gitu
0: kita juga diajarin untuk berpikir kritis juga kan. Terus kayak untuk kreatif gitu. Kemudian kayak problem solving. Kita gimana nih cara menyelesaikan masalahnya nih. Kayak sekarang dengan adanya AI lu tinggal ngetik prompt gitu kan. Gue harus gimana nih gitu.
1: Jadi,
0: iya gak sih? Kadang-kadang gue mikirin, iya juga ya.
1: Betul, jadi lebih pentingnya belajar teknologi gitu. Daripada belajar yang sesungguhnya
0: ya, karena
1: sampai
0: kan sekarang memang ada untuk mata kuliah bukan mata kuliah. Iya sih, program baru untuk AI.
1: Jadi memang semua harus belajar teknologi pada waktunya.
0: Betul.
1: Ya. Buat kita orang-orang tua juga yang mungkin ngerasa kayak belajar lagi males banget. Tapi kalau kita nggak belajar beneran loh, kita bakal ketinggalan guys.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, mie soa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: KPK telusuri aliran uang korupsi Bank BJB ke Lisa Mariana. Arus modal asing masuk Indonesia capai 5,9 miliar dolar Amerika Serikat. Selamat pagi Hardliner, bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, kabar politik dan hukum kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini masih mendalami dugaan aliran uang dalam kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB tahun anggaran 2021 hingga 2023. Salah satu aliran dana yang tengah ditelusuri diduga mengarah kepada selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar. Hardliner, pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyatakan penyidik sedang mendalami keterkaitan Lisa Mariana dengan perkara ini. KPK menduga Lisa Mariana menerima aliran dana melalui pihak ketiga yang menggunakan nama orang lain atau disebut nomine. Penyidik kali ini menelusuri apakah nomine tersebut memiliki hubungan dengan pihak-pihak tertentu yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga tengah melacak kemungkinan aliran uang kepada sejumlah pihak di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam perkara ini, KPK memperkirakan dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB telah menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai 223 miliar rupiah. Hardliner, dari kabar ekonomi, arus modal asing ke Indonesia hingga awal Agustus 2026 mencapai sekitar 5,9 miliar dolar Amerika Serikat. Chief Economics Permata Bank Joshua Pardede dalam Selasa ini mengatakan mayoritas dana masuk masih mengarah ke instrumen jangka pendek seperti sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Sementara itu pasar saham juga mengalami arus modal keluar sebesar 4,12 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, Hardliner, kondisi ini merupakan menunjukkan investor masih berhati-hati terhadap aset beresiko. Pemerintah sendiri dinilai perlu memberikan kepastian kebijakan domestik untuk kembali meningkatkan minat investor terhadap investasi jangka panjang di Indonesia. Kabar olahraga, ajang lari tahunan Run for Independence Day 2026 sukses digelar hari Minggu ini di kawasan Lippo Mall Nusantara Semanggi, Jakarta Pusat. Mengusung tema Sehat, Kuat, Merdeka, kegiatan diikuti sekitar 2.000 peserta. Terbagi dalam dua kategori, yaitu Fun Run dan Fun Walk. Hardliner, kategori Fun Run diikuti 1.000 peserta dengan jarak tempuh 8,1 meter yang disesuaikan dengan simbol usia kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sementara itu, Fun Walk juga diikuti 1.000 peserta dengan jarak 5 km sebagai kategori baru untuk membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat. Ketua Panitia Fun Run Independent State 2026, Patricia Melin, menyatakan kegiatan ini bukan sekedar kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi wadah untuk menumbuhkan gaya hidup sehat, persatuan, dan produktivitas. Fun Run Independent State 2026 kembali menegaskan perannya sebagai agenda tahunan bagi komunitas pelari dan masyarakat Jakarta untuk merayakan kemerdekaan dengan cara yang sehat dan positif.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Merdeka. Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: 106,6 Heart FM, your family station. Masih di Morning Espresso di pagi hari ini.
1: Yeay, tak terasa kita sudah masuk ke penghujung acara. Yep. Ya. Tapi gak apa-apa ya guys, karena besok Morning Espresso akan kembali lagi hadir untuk menemani kamu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Ya, oke, baiklah, kita sampai pada kesimpulan. Yang jelas jangan sampai kita itu mengejar gelar tapi pada akhirnya itu lupa untuk membangun kemampuan diri.
0: Nah, sambil kuliah mungkin sambil cari-cari atau belajar kemampuan lain kali ya. Mm-mm, mungkin bisa belajar bahasa asing.
1: Boleh, atau belajar berkomunikasi ya.
0: Public dengan speaking gitu ya.
1: Bener, itu perlu sih menurut aku ya. Jadi sudah ada Hadian juga nih yang bergabung. Dia bilang dia setuju sama pendapat yang tadi kita katakan bahwa empati dan kejujuran itu penting banget. Yeah. Karena tanpa itu dunia ini tuh akan hancur. Ada Santi juga, kerjaan impian aku tuh gak penting. Yang penting apa yang aku jalani saat ini.
0: Oke, okay, ada Novi juga. Aku seorang dokter gigi di Minahasa. Hai, tapi Minahasa. Saya juga bekerja sebagai sales perumahan. Serius? Bagi saya, apapun profesimu, jangan puas hanya dengan profesi itu. Tapi teruslah berkembang untuk meningkatkan kualitas diri. Ini pertanyaannya nih.
1: Iya, gimana? Apa pertanyaannya?
0: Nanti kalau misalnya lagi jam-jamnya operasi terus harus ketemu yang pembeli rumah gimana? Yang mana lo harus, yang harus lo prioritaskan gitu.
1: Kayaknya ini pekerjaan intinya itu dokter gigi. Mungkin di sela-selanya gitu. Saat lagi break mungkin, atau saat lagi libur mungkin. Ini dia sambil jualan gitu.
0: Kenapa gak sales ini ya, alat-alat kesehatan ya? Kenapa harus perumahan ya?
1: Suka-suka dia lah. Coba Dik,
0: kakak Novi di komen.
1: Oke, terima kasih juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada Ibu Rince Manalu, ada Duk-Duk, ada Om Sentot, ada Ketua, ada Dani Mulia juga. Yeah. Ada Mbak Sari juga tadi yang sudah memberikan semangat buat kita. Ada Ibu Rita Mutiara, terima kasih semuanya ya.
0: Tapi menurut lo nih sih, masih penting gak nih gelar untuk era AI sekarang?
1: Penting-penting aja sih. Selama seseorang itu suka untuk belajar, kenapa enggak?
0: Nah, gitu. Mantap.
1: Yang jelas tujuannya aja. Bukan buat gaya-gayaan gitu di maksudnya
0: sih,
1: tapi beneran
0: asal
1: sekolah.
0: Ada juga mungkin yang ngisi waktu ya, daripada gue bengong di rumah gitu kan. Mendingan gue kuliah aja gitu.
1: Boleh juga sih ya. Jadi bermanfaat gitu bengongnya.
0: Ngisi waktu.
1: Oke, baiklah headliner fenomena yang baru saja kita bahas bersama ini. Memang lebih dari 1 juta pengangguran ini berlatar belakang sarjana. Ini adalah sinyal penting bagi Indonesia ya. Data tersebut bukan alasan untuk mengatakan bahwa kuliah itu tidak berguna, tetapi menunjukkan bahwa gelar saja itu tidak cukup untuk menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat.
0: Ya, kita membutuhkan hubungan yang lebih kuat antara kampus, pemerintah, dunia industri, dan para pencari kerja. Pendidikan harus membekali seseorang bukan hanya dengan ijazah, tapi juga dengan kemampuan untuk beradaptasi, memecahkan masalah, berkomunikasi, bekerja sama, dan terus belajar.
1: Jadi jangan takut dengan angka 1 juta ya guys. Jadikan angka itu tuh sebagai alarm untuk berbenah. Karena masa depan seseorang itu tidak ditentukan hanya oleh gelar di belakang namanya, tetapi juga oleh kemampuan untuk terus mau belajar, kemampuan untuk beradaptasi, dan keberanian untuk menciptakan yang namanya kesempatan. Oke, kita harus segera pamit undur diri dari Morning Espresso. Tapi jangan khawatir, karena sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih?
1: Sibuk
0: banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
2: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang sesuruh itu kah? Paling gitu-gitu aja.
2: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
2: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
2: Selalu aja ayang aja.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Senang sekali pagi hari ini saya Ragilzi dan juga Dika Arwan bisa kembali menyapa Anda semuanya. Apa kabar nih pendengar? Sehat ya, baik ya. Dan di kesempatan pagi hari ini seperti biasanya juga kita mengundang Anda untuk bisa bergabung dan mengirimkan pertanyaan di 0819-269-1000. Tapi kita pagi hari ini tentang keterbatasan ya. Jadi dari keterbatasan menjadi kekuatan. Oke, Dika Arwan mungkin bisa diperkenalkan dulu nih siapa saja narasumber kita pagi hari ini.
1: Yuk, di pagi hari ini ada Pendeta Andrea Sutikno STHMA yang merupakan Gembala Sidang GSJA Kasih Karunia. Dan ada Kak Mawar Simanjuntak dari Shine Disability Community. Selamat pagi Pak Andreas dan Kak Mawar.
2: Selamat pagi Kak.
1: Oke, mungkin aku ingin ke Kak Mawar dulu ya. Awal mula untuk mengalami disabilitas nih seperti apa nih Kak Mawar?
0: Mungkin bisa diceritakan nih awal mulanya.
2: Oh iya, terima kasih. Pagi semuanya.
0: Pagi.
2: Oke, jadi ya awal mulanya jadi disabilitas itu ya orang tua saya bilang ya Kak ya. Saya itu sih terlahirnya normal pada dasarnya, seperti anak-anak sehat pada umumnya lah. Tapi kata almarhum mama saya itu waktu usia 11 bulan, saya itu jatuh dari ayunan yang menyebabkan saya jadinya katanya demam tinggi, terus saya polio, dan itulah jadinya saya disabilitas, Kak.
1: Oke.
0: Ya, di usia berapa tadi?
2: 11 bulan.
0: Oke.
2: Jadi itu sih katanya pas udah gemes-gemesnya udah mulai bisa jalan sih ya. Katanya sih.
1: Oke. Berarti tantangan yang pernah Kak Mawar alami apa nih tantangan terbesarnya Kak?
2: Tantangan terbesarnya setelah disabilitas lah ya Kak ya. Tantangan terbesarnya itu ketika mulai saya beranjak remaja dan saya mulai mengerti bahwa saya disabilitas. Di situ saya mulai menyadari bahwa saya berbeda dengan teman-teman bahkan orang-orang di sekeliling saya. Sehingga di situ saya mulai ada rasa kayak pasti minder ya ketemu banyak orang, apalagi ketemu dengan orang-orang baru. Di situ yang menjadi tantangan saya membuat saya jadinya seakan-akan apa ya? Kayaknya saya terbatas nih untuk sesuatu apapun itu seperti itu. Tidak percaya diri lah gitu. Tidak percaya diri dengan diri sendiri.
1: Oke, kurang percaya diri ya tantangan terbesarnya ya. Sekarang usia berapa Kak Mawar?
2: Coba kakak tebak kira-kira usia saya berapa?
0: 24.
2: Masa? Muda sekali.
1: 30 berarti.
2: Oh, muda sekali. Oh. Hari ini, tahun ini usia saya 34 tahun.
1: 34, oke.
0: Okay. Tapi masih awet muda loh, Kak Mawar.
2: Iya, terima kasih ya, Kak. Ini pujian atau bagaimana ya?
0: Pujian, pujian, Kak.
2: Nah, remaja vintage lah ya, masih remaja vintage.
1: Kesibukannya apa nih sekarang, Kak Mawar? Mungkin bisa dikasih tahu nih ke pendengar.
2: Kesibukan saya saat ini, saya bersyukur bahwa saya menjadi pegawai negeri di instansi pemerintahan, tepatnya di Dijen Bimas Kristen Kementerian Agama.
1: Wih, keren. Udah berapa tahun Kak Mawar? PNS ya?
2: Iya, PNS, PNS. Udah 4 tahun, 4 bulan sih ya kayak. 4 tahun 4 bulan.
1: Oke, 4 tahun 4 bulan.
0: Udah lama ya.
1: Itu lumayan. Ya. Di usia berarti di usia 30-an ya untuk masuk PNS ya. 29-30 ya.
2: Iya, mau dari umur 29 ke 30. Kak.
1: Aktivitas sebelumnya apa nih, Kak Mawar?
2: Aktivitas saya dulu itu, sebelum saya di PNS ini, saya dulu merantau ke Papua, Kakak.
1: Iya.
2: Saya dulu jadi kakak pengasuh di satu yayasan di Papua, tepatnya di Nabire, yang sekarang jadi Provinsi Papua Tengah. Dan saya juga jadi guru BK di SMA Kristen Anak Tanah Nabire.
1: Oke. Mulia loh pekerjaannya.
0: Iya. Dan semangatnya itu ya,
1: semangatnya
0: yang
1: itu
0: luar biasa
1: benar,
0: ya,
1: benar, benar.
0: Sekalipun memiliki keterbatasan. Oke, baik, kita beralih ke Bapak Andreas. Selamat pagi, Pak Andreas.
3: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Andreas, kita lagi berbicara tentang masyarakat inklusif nih. Kalau menurut Pak Andreas, seperti apa nih arti dari masyarakat yang inklusif nih, Pak?
3: Sebenarnya masyarakat inklusif itu kan sesuatu yang harus dipahami oleh banyak orang ya. Karena memang kita kan nggak hidup dengan satu ragam, satu bahasa. Sedangkan di semboyan bangsa kita aja Bhinneka Tunggal Ika begitu ya. Jadi masyarakat inklusif itu sesuatu yang harus dipahami bahwa kita berbeda, bahkan banyak orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang tidak seperti kita. Kalau pagi hari ini kita berbicara mengenai keterbatasan, ada orang-orang yang terbatas di sekeliling kita secara fisik gitu ya, terutama secara fisik. Tetapi sebenarnya ketika kita memahami masyarakat inklusif itu sesuatu yang kita harus terima dan kita harus mengerti, maka seharusnya ada kerukunan dan ada satu hal yang tetap bisa menjadi apa perhatian dalam setiap kehidupan kita semua.
1: Oke, kalau ngomong tentang hak nih, Pak Andreas, di pandangan Pak Andreas sendiri, kenapa nih semua orang harus memiliki hak yang sama?
3: Ya, yang pasti satu bahwa setiap orang nggak bisa berada di dunia dengan dirinya dengan keberadaan sendiri, ya kan? Dan dia nggak tiba-tiba muncul sendiri gitu ya. Artinya bahwa kita semua diciptakan ya, diciptakan oleh Tuhan, dan kita harus sadar bahwa ketika Tuhan menciptakan kehidupan kita, maka sebenarnya semuanya kan berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan menciptakan semua manusia, maka kita harus menyadari bahwa menjadi sebuah pandangan dalam setiap kehidupan kita bahwa kita harus juga menghargai ciptaan Tuhan tersebut. Mungkin ada orang-orang yang terbatas sejak lahir, tetapi seperti Kak Mawar tadi dikatakan 11 bulan, dan ada orang-orang yang lainnya juga mungkin mengalami disabilitas di usia-usia tertentu. Dan kalau kita menarik dalam keyakinan atau kepercayaan atau agama kita, maka kita harus tahu bahwa apa yang harus kita jalankan sesuai dengan nilai-nilai dari firman Tuhan dalam kekristenan dan juga dalam setiap keyakinan yang ada dalam setiap kehidupan kita ya.
1: Oke, emang penting banget itu.
0: Ya.
1: Kita harus yakin gitu dengan iman kita gitu ya. Benar kan, Pak Andreas?
0: Baik, Pak Andreas nih, menurut Pak Andreas ini lebih penting mana sih, Pak? Antara empati atau simpati?
3: Iya, benar sekali itu. Biasanya orang, waduh, saya simpati gitu ya. Tapi memang kadang-kala jarang dikatakan saya empati gitu ya. Saya empati, dan kalau dalam pemandangan orang yang suka benar-benar seperti memahami apa yang dikatakan atau kosakata atau vocabulary, maka dia harus paham bahwa empati itu sesuatu hal yang lebih dalam dari rasa memperhatikan, dari rasa belas kasihan. Maka sebenarnya tidak hanya cukup simpati. Kalau simpati dengan empati memang memberikan rasa perhatian yang sama, tetapi pada dasarnya kalau empati itu menuju kepada sebuah gampangannya atau mudahnya, saya juga ingin ikut belajar merasakan apa yang kau rasakan. Nah, itu memang artinya nggak semua orang ya. Artinya kadangkala kamu nggak merasakan apa yang saya rasakan gitu. Kamu perhatian, tetapi kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Nah, ketika seseorang memahami empati yang harus ada, maka dia akan belajar, dia akan menanyakan kepada orang yang mungkin mengalami sesuatu hal itu dengan menyatakan bahwa boleh nggak saya juga ikut merasakan apa yang kau alami. Nah, jadi ada sebuah hubungan yang lebih dalam dengan orang yang memerlukan dari perhatian itu, tidak hanya sekedar ya udah ayo saya tolong gitu kan, ya udah setelah ditolong udah habis gitu ya. Tapi kalau empati mungkin terjalin hubungan yang lebih akrab, lebih dalam, dan lebih panjang lagi.
1: Oke, jadi lebih
0: Oke.
1: penting mana nih, Pak? Simpati atau empati?
3: Nah, harus berkembang dari rasa simpati yang ada, dan akhirnya memang yang paling tinggi adalah empati ya.
0: Oke, baik. Kita kembali ke Kak Mawar lagi ya. Kak Mawar, pernah ada di satu titik di mana Kak Mawar itu kayak benar-benar putus asa gitu. Mungkin bisa
1: Pernah
0: dibagikan
1: ngalamin nggak seperti
0: ceritanya
1: itu,
0: nih,
1: Kak Mawar?
0: pengalamannya.
1: Kayak pengen nyerah aja.
2: Ya Kak ya, semua orang pasti pernah ngalamin lah ya. Yang paling buat saya pernah itu beberapa kali mengalami yang namanya penolakan. Jadi seingat saya, waktu saya masih sekolah pun, kebetulan saya lahir kan di kampung ya Kak ya, kampung. Terus saya waktu saya sekolah itu saya pernah kayak, biasa kalau bahasa sekarang itu di POP ya, di POP cara jalannya gitu. Kebetulan kan saya jalannya cacat ya, tidak normal. Jadi teman-teman saya ada yang, bukan teman sih, tapi orang yang suka ngejekin gitu. Dibilang, eh pincang-pincang, terus ditiruin cara jalannya, seperti itu. Itu terus juga waktu saya zaman kuliah, waktu saya zaman kuliah kan itu titik pertama di mana saya merantau dari rumah. Tahun 2011 saya merantau untuk pertama kali, saya kuliah di Jakarta ini. Di situ juga ada salah satu perkataan, tapi nggak usah di-spill lah ya namanya ya, salah satu dosen ya, mungkin positive thinking sih dia mikirnya, dia berkata nih, buat apalah dia masuk di sini, bahwa dia juga nanti nggak akan bisa untuk diterima kerja seperti itu. Nah, terus juga waktu saya juga pernah sudah bekerja di salah satu yayasan. Ketika saat itu saya juga mau melamar untuk menjadi pekerja tetap yayasan itu, saya juga dapat penolakan. Dan penolakan itu mengatakan begini, untuk apa dia direkrut? Toh juga dia nggak bisa ngapain-ngapain. Padahal saya sudah bekerja di yayasan itu gitu ya. Saat itu saya dengar sebagai manusia saya menangis ya. Wajar lah ya Kak ya. Saya menangis bahwa saya bilang gini dalam doa saya, Tuhan bukan mau gitu. Tapi yang saya merasa bahwa harusnya orang-orang seperti kami ini yang harus dirangkul, diberikan ruang gitu ya. Oh, malah sepertinya kami tersingkirkan, tersisihkan seperti itu. Padahal saya sudah bekerja di yayasan itu gitu akhirnya. Tapi saya bersyukur bahwa saya diperhadapkan Tuhan dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga membuat mental saya, membuat karakter saya, membuat saya menjadi pribadi yang lebih kuat ya, gitu, tidak cengeng lah. Karena saya bersyukur bahwa Tuhan kasih kedewasaan buat saya, bahwa kebetulan kan saya juga banyak ya Kak bersaudara. Saya berpikir bahwa kalau bukan saya yang berjuang buat diri saya, ya kan nggak mungkin orang lain yang berjuang buat saya ya. Sekalipun itu keluarga kandung sekalipun seperti itu. Jadi ya saya bersyukur bahwa Tuhan kasih saya kedewasaan, sehingga saya diperhadapkan dengan hal-hal yang penolakan seperti itu, sehingga membentuk saya menjadi pribadi yang tetap apa ya, tetap berpikir positif, bahwa itu menjadi imuni apa ya, menjadi memberikan dorongan buat saya bahwa saya harus bisa seperti itu.
0: Oke, jadi malah membuat Kak Mawar ini jadi lebih semangat lagi gitu ya.
2: Benar, benar,
0: Dengan
2: benar,
0: kata-kata
2: benar.
0: Ini tuh kayak seperti dipecut gitu untuk
1: kayak cambukan
0: membuat
1: ya.
0: Kayak cambukan untuk lebih maju lagi, untuk membuktikan bahwa aku bisa loh. Gitu ya, dengan kata lain ya Kak Mawar ya.
1: Mungkin bagi orang lain juga nggak gampang gitu untuk mengalami. Ya kita aja orang yang, maksudnya kita sedang mengalami misalnya perundungan ataupun teman-teman di luar sana yang mengalami bullying gitu kan. Mungkin mereka memilih jalan lain ya. Tapi ternyata ya tangguh banget nih Kak Mawar. Jadi dia benar-benar nggak nyerah gitu. Ya udah kita hadapi aja gitu.
2: Sebenarnya sih nggak tangguh ya Kak, nggak tangguh ya, cuma karena
0: nyerah
2: keadaannya
0: gitu ya.
1: Iya.
2: Karena keadaannya gitu.
1: Tapi ya hari ini membuktikan kalau Kak Mawar ini tangguh loh.
0: Bisa
1: sampai
0: loh
1: bisa jadi
0: ternyata
1: seorang PNS. Itu menjawab tadi pertanyaan dosen tadi kan, yang memangnya dia diterima pekerjaan apa nanti? Terjawab kok hari ini.
2: Nah, itu dia, Kak. Saya bersyukurnya seperti itu karena kakak yang angkat ya. Jadi memang dulu kan saya berpikir bahwa ketika orang kayak podcast lain ya, kayak kita untuk membungkam mulut-mulut orang yang merendahkan kita itu kan dengan cara prestasi ya. Dan saya bersyukur saya tidak perlu banyak berkata-kata atau memvalidasi ke orang-orang yang bukan berarti saya mau mengapakan diri saya, tapi bahwa bersyukur bahwa mereka bisa melihat dari untuk membungkam mulut-mulut mereka itu sih.
1: Tapi memang penyertaan Tuhan selalu ada ya, Kak Mawar.
2: Amin, amin, amin. Tuhan sih yang luar biasa ya.
1: Oke, kalau dari dukungan keluarga dan lingkungan gimana nih, Kak Mawar? Khususnya keluarga nih selama ini.
2: Dukungan keluarga ya, Kak. Ya, sepanjang sampai hari ini yang menjadi support system terbaik itu ternyaman dan buat kembali pulang itu ya pasti keluarga ya. Gitu. Dan bersyukurnya, apalagi waktu saya memutuskan untuk saya merantau ke Papua, itu bukan hal yang gampang ya, Kak ya. Karena saat itu kebetulan saya juga terlahir dari keluarga yang miskin ya. Jadi saat itu saya merasa bahwa ketika saya sudah selesai, yang tadi saya bilang saya ditolak di satu yayasan karena keadaan saya cacat, akhirnya saya memutuskan untuk saya pergi merantau ke Papua. Saat itu papa saya sebenarnya tidak mengizinkan. Karena kita tahu ya background-nya papa seperti apa. Terus keadaan saya seperti ini. Jadi papa saya itu sampai dia menangis di bandara ketika dia memang mengantarkan saya. Dia bilang, kalau kamu tidak kuat di Papua, kamu boleh pulang ya buru, katanya dalam bahasa Bataknya ya. Terus dia bilang, kalau tadi keadaanmu sehat, mungkin Bapak ikhlas untuk memberangkatkanmu. Tapi ini keadaanmu seperti itu. Nanti kalau kamu sakit, kalau bagaimana ada orang yang jahat, siapa nanti yang akan membantumu seperti itu. Jadi ya saya bilang, saya yakinkan sama orang tua saya bahwa saya bilang,

0: saya kuliah dan harus nganggur rasanya nggak diri sekali, nggak tahu diri sekali gitu sih Kak. Kalau buat lingkungan sih, lingkungan pasti ada teman-teman yang mendukung, terus juga ya tentu pasti ada yang tidak mendukung juga gitu ya. Yang tadi saya bilang bahwa saya mendapatkan penolakan itu Kak gitu, yang dimana saya ngerasa bahwa harusnya saya dirangkul tapi malah seperti kayak disingkirkan dan tidak diterima ya, karena pasti statement orang ketika melihat orang cacat, ih dia bisa bikin apa, dia bisa buat apa, kan seperti itu ya. Tapi it's okay, menurut saya itu bebas orang untuk memberikan pendapat, tapi ya kembali kepada diri kita ya, ya kalau kita memang mau ya mari gitu ya. Saya bersyukur bahwa kalau saya tidak mengalami penolakan itu ya saya nggak sekuat sekarang lah Kak.
1: Iya, tangguh kan, Kak Mawar.
2: Oke, kita kembali ke Pak Andreas nih ya. Pak Andreas, ada nggak sih cara khusus gitu atau tips gitu untuk membangun lingkungan yang menerima keberagaman gitu? Gimana nih Pak caranya?
3: Iya, sebelum saya memberikan bahasan ini, tadi ada satu menarik yang dikatakan oleh Kak Mawar dan juga yang mengatakan bahwa karena kakak yang angkat maka saya menceritakan. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Artinya memang ini yang harus kita ketahui sebagai banyak orang. Kadangkala hidup kita itu biasanya hanya untuk membuktikan apa kata orang. Tunggu, saya akan buktikan. Nah, ini sebenarnya satu hal seakan-akan kan positif ya. Artinya saya ingin buktikan nih. Tetapi kalau kehidupan kita didorong dengan hal itu sebenarnya nggak benar. Artinya begini, jangan kita hidup untuk membuktikan sesuatu karena orang berkata kepada kita. Artinya akhirnya kita akan terdorong dengan sebuah motivasi, lihat aja lu kalau saya bisa gitu kan, akhirnya menjadi sebuah hal yang salah. Tetapi Kak Mawar tadi katakan dengan berusaha, dengan gigi, lalu dengan pertolongan Tuhan. Nah, artinya bahwa semua hidup kita itu kan sesuatu yang kita tahu bahwa Tuhan ada buat kita. Ya. Tuhan ada buat rencananya buat kita. Jadi, yang memotivasi saya untuk gigi, yang motivasi saya untuk kuat, itu adalah Tuhan. Bukan karena kata orang. Nah, kalau kita kata orang itu bahaya sekali gitu ya. Nah, oke, saya kembali ke membangun lingkungan. Nah, dalam membangun lingkungan juga pasti bahwa saya simpel aja sebenarnya. Jangan sampai bahwa kita sebagai masyarakat atau sebagai manusia memandang remeh, memandang enteng, memandang pesimis seperti yang sudah Kak Mawar tadi ceritakan dengan orang-orang atau dengan dengan lingkungan kita yang disabilitas. Jadi kadangkala dengan tatapan mata, dengan perkataan yang tadi meremehkan, tatapan mata kan kadangkala juga kita bisa bisa bisa lihat bahwa oh tuh orang meremehkan saya, oh tuh orang sinis banget gitu ya. Nah, sebenarnya hal-hal tersebut kan harusnya kita nggak boleh lakukan gitu ya. Yang harusnya kita lakukan bagaimana kita menyatakan kasih, bagaimana kita menyatakan perhatian, dan juga mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat pada umumnya adalah bagaimana bahwa pada waktu kita ingin menyatakan kasih, kadangkala memang ada sesuatu hal yang apa ya yang kita harus berhati-hati dalam tanda petik dengan rekan-rekan atau dengan lingkungan sekitar kita yang disabilitas. Artinya pada waktu seseorang disabilitas maka ada sebuah perasaan yang kadangkala sangat sangat apa ya sangat sensitif gitu ya. Jadi ada orang yang ingin menolong tetapi karena ada mungkin cara atau mungkin ada sesuatu yang salah akhirnya malah menyinggung gitu ya. Nah, ini juga harus hati-hati. Jadi membangun sebuah lingkungan yang menerima keberagaman tadi ya, hendaknya kita dengan sopan, hendaknya kita mungkin dengan bertanya apakah saya bisa tolong, apakah saya harus bagaimana. Karena biasanya juga misalnya aja dengan rekan-rekan tunanetra, karena di disabilitas kami ada begitu juga dengan rekan-rekan tunanetra, kalau kita ingin membantu dia untuk menuntun dia, maka kita harus bagaimana, itu ada caranya. Nggak hanya langsung kita gandeng di samping dan segala macam. Nah, hal-hal tersebut memang harus diberikan apa ya, pemahaman harus

0: diberikan pelajaran-pelajaran, harus diberikan mungkin banyak kita mengetahui apa sih yang harus saya lakukan untuk orang-orang atau untuk rekan-rekan kita yang disabilitas. Jadi untuk menerima keberagaman, terutama dengan disabilitas yang ada, bahwa satu hal sih, ya tadi yang saya katakan di awal, keyakinan dengan kepercayaan kita, agama kita itu selalu memberikan yang terbaik, tetapi pada waktu kita nggak menjalankan itu, dan yang diutamakan adalah kepentingan manusia, maka keyakinan itu akan mulai apa ya, menyimpang, sehingga akhirnya, ah kamu beda dengan saya, kamu, apalagi kalau sudah katakan kamu kena kutuk lah, kamu berdosa lah, dengan segala macam, karena disabilitas, itu pemandangan, itu pandangan, itu pikiran yang harus dibuang jauh ya. Nah, mulai dari paradigma kita yang harus berubah, sehingga kita bisa memandang mereka dengan keberagaman itu, meskipun dengan segala keterbatasan, tetapi ada sesuatu yang pasti Tuhan akan bekerja dalam kehidupan dia sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna.
1: Oke, baik. Menarik nih obrolan kita di pagi hari ini. Kita kasih kesempatan dulu untuk teman-teman yang ingin bertanya di 0819-269-1000 atau juga berkomentar di kolom YouTube kita di pagi hari ini. Kita akan kembali setelah beberapa yang mau lewat ini.

0: Kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia, ditemani bersama dengan Ragil Z, Dika Arwan, dan juga narasumber kita di pagi hari ini. Topik perbincangan kita adalah tentang dari keterbatasan menjadi kekuatan, bersama dengan Bapak Pendeta Andreas Sutikno dan juga Kak Mawar, yang pagi hari ini menemani kita ya.
1: Yes. Sebelum kita lanjutin lagi, kita sapa-sapa dulu nih sih. Ada teman-teman yang bergabung dan berkomentar di akun YouTube kita di pagi hari ini. Ada @karakmamajo, mantap, semangat selalu Kak Mawar, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada Yohana Rumagi, tetap semangat ya Kak Mawar, God bless. Ada Kak Lorinda Kanikir, ini Bapak Gembala saya nih, Kak Mawar keren, semangat terus ya. Kemudian ada Romi, Tuhan memberkati Pak Andreas dan Kak Mawar. Selanjutnya ada Dwi Liesa, Tuhan memberkati pengurus dan anggota SDC dan menjadi berkat bagi anak spesial di luar sana. Terus semangat, rencana Tuhan tidak pernah gagal.
0: Iya. Di WhatsApp kita juga ada yang bergabung nih di 0819269000. Ada Ibu Rita, dua-duanya penting, empati dan juga simpati. Bisa merasakan kekurangan orang lain, tapi simpati memberi support dan tetap bersyukur apa yang kita alami dan dapat semuanya dari Tuhan. Ada Mbak Sari juga, terima kasih Mbak Sari sudah bergabung pagi hari ini.
1: Iya, dan Pak Andreas, boleh share gak nih untuk kita semua di pagi ini pengalaman mendampingi komunitas disabilitas? Sulit gak sih Pak?
2: Ya, sebenarnya satu hal yang kita boleh bersyukur ya, berada di lingkungan atau di teman-teman, di rekan-rekan disabilitas. Artinya bahwa kalau kita diberikan kesempatan itu harus kita ambil. Jadi artinya kalau Anda ada di sekitar lingkungan atau rekan-rekan yang punya keterbatasan disabilitas, maka Anda harus nge dan Anda harus cepat bertindak. Jadi pengalaman yang boleh Tuhan percayakan dalam kehidupan pelayanan saya, bahwa di tengah-tengah mereka saya berusaha selalu dengan kasih Tuhan, dengan kasih Kristus yang sudah saya terima, itu saya aplikasikan kepada mereka. Jadi memang tanpa pandang apapun juga, dengan keterbatasan mereka, bagaimana masih bisa memeluk mereka, bagaimana masih bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang artinya bahwa ayo semangat gitu ya, ayo kita pasti ada jalannya. Dan ya, yang tadi yang saya bilang, jangan sampai dengan gerak tubuh kita atau postur dengan gerak-gerik kita menandakan bahwa kita seakan-akan meremehkan mereka gitu ya. Itu paling bahaya gitu ya. Jangan sampai itu terjadi, karena sekali lagi rekan-rekan disabilitas itu kan agak sensitif. Jadi waktu mereka berbicara, kita bagaimana caranya untuk menanggapinya, meresponnya. Nah, itu harus hati-hati sekali gitu ya. Jangan sampai menyinggung mereka. Dan kadangkala kita harus menurunkan mungkin yang kita anggap bahwa sebenarnya ini sesuatu hal yang oke. Tetapi makanya itu tadi empati gitu kan. Empati itu tidak hanya rasa perhatian atau belas kasihan yang bagaimana, tetapi kita juga harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan gitu kan. Ketika kita mengatakan bahwa ini sebenarnya oke-oke aja, itu kan buat kita yang normal gitu ya. Tetapi ketika diaplikasikan kepada teman-teman, rekan-rekan yang disabilitas, kadangkala mereka merasa nggak nyaman. Nah, itu yang harus hati-hati. Dan pengalaman itu kadangkala yaitu memang pernah sih terjadi, oh iya, saya salah gitu ya dengan mengatakan ini, padahal sebenarnya oke gitu ya buat saya. Tetapi oh iya, saya baru ngek, mungkin oh iya mereka punya ini sendiri, apa, pemahaman atau pandangan sendiri. Nah, itu ada hal-hal yang seperti itu sih Kak.
0: Okay. Pak Andreas, mungkin ada kisah-kisah inspiratif nih yang pernah ditemui gitu, dan cerita-cerita ini sangat berkesan atau bahkan juga malah menguatkan buat Pak Andreas. Ada nggak?
2: Ya, kalau ada di sekeliling mereka, secara fisik mungkin terbatas, tetapi ketika saya ada di dalam mereka, maka mereka ada yang bisa jago AI gitu ya, mereka bisa jago desain, mereka tetap gigih meskipun maaf, mungkin dalam berkata-kata mereka tidak terlalu jelas, tetapi mereka bisa dengan program AI, dengan program apa gitu, mereka bisa seperti menjadi MC. Nah, itu kan jarang ya, jarang. Padahal ini adalah rekan-rekan kita yang memiliki keterbatasan, tetapi dia nggak terbatas dengan apa yang ada, dia coba untuk membuat semuanya menjadi kekuatan ya dalam dirinya, sehingga dia bisa seperti memimpin pujian, dia bisa MC dengan apa cara online. Lalu ada juga yang pandai menggambar gitu, meskipun mungkin dengan maaf jarinya, tangannya nggak sempurna seperti pada umum, bisa menghasilkan karya. Lalu kalau di gereja sendiri ada mereka yang terbatas, tetapi mereka masih mau untuk melayani, mereka masih gigih untuk beribadah, mereka masih mau untuk apa mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, nah, seperti Kak Mawar ini banyak. Jadi sebenarnya kalau lingkungan itu sudah mulai menerima disabilitas, itu sebenarnya ada banyak yang bisa digali dari rekan-rekan kita yang disabilitas ini.
1: Oke, sebenarnya sama aja kayak kita semua kali Pak ya, maaf ya kalau bukan untuk membandingkan kayak dengan orang-orang normal, ya mereka juga punya kemampuan jika di apa
0: asah,
1: diasah
0: digali.
1: Gitu, digali gitu ya. Jadi ya
2: ya
1: nggak ada bedanya juga dengan kita semua gitu, karena Tuhan juga nggak membeda-bedakan gitu Pak ya.
2: Benar sekali itu. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara mengenai keterbatasan, kan semua orang kan terbatas, punya keterbatasan, maaf, punya keterbatasan, tetapi kadangkala kan didiskriminasikan hanya kepada yang terlihat gitu kan. Ketika ada keterbatasan secara fisik, wah udah kamu terbatas banget. Bangetnya pakai nyat-nyat gitu ya, banget sekali. Padahal kan nggak gitu, ada orang-orang yang berpikirnya terbatas gitu kan. Hatinya terbatas, itu malah bahaya gitu kan, kalau nggak di improve gitu kan, kalau nggak di sesuatu yang ditingkatkan kepada hal yang baik.
0: Ya, oke. Baik, kita beralih ke Kak Mawar kembali. Kak Mawar, ya.
3: Ya, Kak.
0: Oke, Kak Mawar, untuk kedepannya ini ada nggak sih pencapaian-pencapaian yang ingin diraih, yang ingin dicapai gitu sama Kak Mawar kedepannya?
3: Yang pengen dicapai banyak lah ya Kak ya, yang pengen dicapai. Jadi saya kalau secara pekerjaan saya bersyukur bahwa Tuhan sudah maksudnya berikan saya dan percayakan saya untuk bekerja di salah satu instansi pemerintahan, dan semoga saya juga bisa menjadi perpanjangan, jadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau ke depan, dulu tuh Kak, saya tuh bercita-cita itu pengen jadi public speaking gitu ya. Saya dulu bercita-cita jadi public speaking karena dulu waktu saya SD saya suka nonton Mario Golden Ways.
0: Okay.
3: Gitu ya, sama juga kayak King Andy gitu. Saya suka, saya sangat termotivasi dengan King Andy gitu ya. Tapi ya itu mimpinya saya. Tapi berjalannya waktu dulu kan saya berjalannya waktu ternyata tanpa ketika saya merenungkan kebaikan Tuhan, Tuhan bawa saya Mawar tanpa kamu sadari, sebenarnya saya tuh sudah membawa untuk ke mimpimu itu. Karena Tuhan percayakan waktu saya menjadi melayani di salah satu gereja gitu ya, jadi asisten pendeta gitu ya Kak ya, ternyata saya sudah Tuhan izinkan jadi public speaking walaupun untuk skala jemaat yang mendengarkan mungkin ratusan orang seperti itu. Terus ketika saya juga di sekolah, saya juga jadi menyampaikan ke mungkin skalanya lebih banyak dibanding di gereja seperti itu. Dan tanpa sadari ternyata Tuhan sudah membawa, tapi saya pengen kayak ya ya bisa ini gitu. Dan saya pengen itu apa namanya juga mau menuliskan menulis sebuah buku gitu kan, kayak tuh pengen kayak sudah ada konsepnya, cuma saya kayak tiba-tiba down lagi kayak di luar sana banyak yang lebih wow, berkat Tuhannya untuk disampaikan ke orang lain seperti itu. Takutnya kayak kamu mah belum ada apa-apanya gitu sih kak.
1: Oke, semoga kesampaian nih harapan dari
3: amin, amin, amin,
1: Kak Mawar.
3: Amin.
1: Karena kalau melihat usahanya ini bisa
0: yang penting
1: keren.
0: harus tetap ada semangatnya.
1: Berusaha
0: gitu.
1: Dan berdoa kayaknya nih Kak Mawar nih ya.
3: Bener Kak.
1: Oke.
0: Baik, kita sudah ada di penghujung acara pagi hari ini. Mungkin Bapak Andreas bisa memberikan closing statement nih pagi hari ini. Silakan,
1: silakan
0: Pak
1: Mbak.
0: Andreas.
2: Ya, pada waktu kita memahami bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga, maka sebenarnya keterbatasan yang dianggap oleh manusia akan menjadi kekuatan ketika kita menyerahkannya di dalam kuasa Tuhan. Ya, ketika kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita dan kita meresponi dengan benar, dengan baik semua keterbatasan yang ada dalam diri kita, Tuhan akan gantikan untuk menjadi kekuatan ketika ada di tangan Tuhan.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Andreas. Oke, untuk Kak Mawar mungkin bisa memberikan semangat nih buat teman-teman disabilitas yang lain yang mungkin pagi hari ini sedang menyaksikan siaran kita atau sedang mendengarkan siaran kita. Silakan Kak Mawar.
3: Terima kasih Kak buat teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun yang berada, yang khususnya kita senasib gitu ya, yang sesama penyandang disabilitas, terlepas apapun jenis disabilitas kita. Jangan pernah sembunyikan disabilitasmu, jangan pernah sembunyikan kecacatanmu, tapi terbukalah dan mencobalah untuk berdamai dengan dirimu dan terimalah dirimu apa adanya. Justru dalam keterbatasanlah Tuhan akan pakai semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena dirimu sendiri yang bisa berjuang untuk dirimu. Terima kasih Kak.
1: Terima kasih Kak Mawar, Pak Pendeta Andreas. Semoga menginspirasi keluarga di Indonesianya, di Indonesia khususnya yang memiliki keterbatasan. Semoga tetap semangat untuk menjalani hidup juga. Dan percayalah, selalu ada Tuhan nih. Kita belajar, aku belajar dari Kak Mawar nih. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita.
0: Oke, baik, terima kasih juga untuk tim yang sudah bekerja dan membantu kita di pagi hari ini. Ada Dustin dan juga ada Mas Pram. Terima kasih. Terima kasih untuk pendengar dimanapun Anda berada. Akhirnya saya Ragil Z.
1: Saya Dika Aruan, kita pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Thank you Kak
0: terima
1: Mawar.
0: Terima kasih Kak Mawar.
1: Pak Pendeta, thank
0: Pak
1: you.
0: Pendeta, terima kasih.
2: Terima kasih.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil, atau telomeres, demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah dirinya dan akhirnya mati. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar orang merasakan tekanan mereka, semakin pendek telomeres mereka, dan semakin tualah sel mereka. Dan mereka yang tidak merasa hidupnya tertekan, stres tidak akan membuat mereka menua, sebanyak mereka yang mengalami stres, kata Dr. Thomas Paris, direktur proyek ini. Yang terpenting bukanlah seberapa besar tekanan itu, melainkan bagaimana Anda mengatasinya. Studi ini mengutip contoh dari kehidupan nyata orang-orang yang memasuki usia 80 dan 90 tahun dengan baik, yang telah berhasil mengatasi tekanan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan berolahraga, dengan melakukan permainan, humor, sikap optimis, memiliki tujuan hidup, menjalin persahabatan, musik, menemukan makna hidup, dan dengan berdoa. Saat saya membaca daftar ini, saya teringat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah penangkal stres yang terbaik yang kita miliki. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: tertulis dalam Alkitab, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Apabila setiap bentuk bantuan manusia dan pertolongan duniawi disingkirkan dari hadapan kita, maka kuasa Allah akan menjadi sangat efektif. Seseorang yang selalu bergantung kepada tongkat untuk dia bisa berjalan, tidak dapat belajar berjalan sendiri tanpa alat itu. Oleh sebab itu, Tuhan berkata kepada kita, "Buanglah tongkatmu, sehingga kuasaku dapat dinyatakan dalam hidupmu. Bila engkau berjalan dalam kekuatanku, maka hidupmu akan penuh dengan kemenangan dan sukacita. Jangan membatasi kuasaku sedikitpun."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Bob Pierce, Kasih Sayang. Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.

0: Pada akhir Perang Dunia Kedua, Bu Pierce pergi ke sebuah sekolah dan panti asuhan yang dikelola oleh para suster Jerman di dekat perbatasan Tibet. Ia melihat seorang gadis kecil duduk di tangga yang dingin, terlihat sangat kurus dan tidak memiliki pakaian hangat. Ia tampak sangat muda, mungkin sekitar 9 atau 10 tahun. Tapi wajah dan matanya menunjukkan banyak rasa sakit dan penderitaan.
1: Pierce merasa khawatir. Jadi ia bertanya kepada salah satu suster tentang gadis itu. Suster ini berkata, "Dia datang dan duduk di sana setiap hari. Dia ingin pergi ke sekolah, tetapi tempatnya sudah tidak cukup."
0: Pierce tidak suka dengan jawaban yang diterimanya. Lalu dia berkata, "Menambah satu anak lagi tidak akan benar-benar mengubah banyak hal. Jika dia benar-benar ingin masuk, tidak bisakah kamu mencari cara untuk memberikan tempat untuk satu anak lagi?"
1: Suster itu memberitahu Pierce, "Kami telah memberikan tempat untuk anak-anak lebih dari satu kali. Kami hanya siap untuk merawat sejumlah anak. Tapi sekarang kami mengurus 4 kali lipat dari jumlah anak yang seharusnya. Kami telah berusaha sebaik mungkin untuk mencukupi keperluan mereka. Tapi ternyata bahkan makanan saja tidak cukup. Saya bahkan berbagi jatah makanan saya dengan 3 anak lainnya. Begitu juga dengan suster-suster yang lain. Jika kami tidak berhenti menerima anak-anak baru, kami tidak akan memiliki cukup makanan untuk menjaga anak-anak yang sudah ada tetap hidup. Kami tidak bisa menerima anak lagi."
0: Pierce tidak bisa mempercayai kebenaran yang pahit ini. Dia menolak menerimanya. Dia berseru, "Ini gila, tidak masuk akal. Seorang anak seharusnya tidak ditolak ketika mereka meminta bantuan. Mengapa tidak ada yang melakukan sesuatu?"
1: Tanpa berkata-kata, sang suster mendekati gadis kecil dan mengangkatnya. Kemudian ia mendekati Pierce dan menempatkan gadis itu di pangkuan Pierce. Ia bertanya kepadanya, "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?"
0: Kejadian inilah yang menyebabkan terbentuknya World Vision, sebuah kelompok yang telah membantu memberikan makanan dan pakaian bagi banyak anak-anak. Pierce melakukan apa yang saya percaya Anda juga dapat lakukan. Dia menggunakan uang pribadinya untuk memberikan dana yang cukup kepada suster itu agar dapat membeli beras untuk anak-anak di sana.
1: Bob Pierce adalah seorang pria baik hati yang sangat peduli terhadap orang lain. Dia memberikan dampak besar dalam hidup saya dan banyak orang lainnya. Saya ingat suatu waktu ketika hanya ada saya, seorang teman, dan Bob di sebuah kedai kopi setelah gereja. Bob menceritakan kepada kami tentang kesulitan yang dihadapi oleh rakyat Korea, dan jelas terlihat bahwa dia sangat terharu. Air mata mengalir di wajahnya, bercampur dengan kopi dalam cangkirnya.
0: Orang-orang yang lebih kecil mungkin akan mengabaikannya. Saya telah tinggal di Asia dan melihat betapa buruknya kemiskinan, penyakit, dan kurangnya pendidikan. Saya juga menyadari bahwa ketika Anda mengabaikannya, semakin mudah untuk terus mengabaikannya hingga Anda sama sekali tidak melihatnya. Rasa sakit dari penderitaan tersembunyi oleh dunia kecil tempat Anda tinggal. Kelaparan, baik itu fisik maupun spiritual, ada tepat di luar pintu kita. Kita tidak menginginkannya, kita tidak menyukainya, tetapi tetap ada.
1: Seorang suster mengajukan pertanyaan yang mengarah pada pembentukan sebuah organisasi besar. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pertanyaan ini penting bagi setiap orang untuk dipikirkan. Ketika Anda memikirkan semua masalah di dunia, Masalah-masalah ini dapat menghancurkan semangat Anda. Tetapi jika Anda fokus untuk membantu hanya satu orang di luar rumah Anda dan bertanya pada diri sendiri, apa yang saya bisa lakukan untuk membantunya? Anda akan membuat perbedaan. Keperluan orang-orang harus ditangani satu persatu. Dan pada akhirnya setiap orang harus menjawab pertanyaan, apa yang dapat saya lakukan sekarang?
0: Hari ini kita belajar untuk jangan mengabaikan hal-hal yang dapat Anda lakukan hanya karena hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan. Ingatlah, bahkan usaha kecil pun dapat memiliki makna yang signifikan ketika kita melibatkan Tuhan.
1: Saudara pendengar, apakah fokus pada diri kita sendiri menghalangi kita untuk bertanya, apa yang dapat saya lakukan? Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pelayan dalam Yohanes 13. Ia mengatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yohanes 13 ayat 17. Saudara, apakah saat ini kita lebih fokus pada bersenang-senang daripada melayani orang lain? Apakah pesan ini berlaku dalam

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jika Anda sebagai orang tua bergantung pada kunjungan 1 jam beribadah di gereja lokal seminggu sekali untuk mengimbangi pengaruh dari dunia sekuler dalam kehidupan anak Anda, lupakan saja. Anda menghadapi persaingan berat lebih dari yang dapat Anda tangani. Kita bolak-balik ke satu gereja lokal, tidak terlalu jauh dari rumah, menghabiskan waktu 1-2 jam di ruang ber-AC yang nyaman, sementara anak-anak kita di sekolah minggu. Mereka menggambar dan mewarnai, menyanyikan beberapa lagu, sebelum mereka mendengar guru sekolah minggu yang menceritakan kisah Alkitab seperti dongeng. Seorang ibu menyadari hal itu setelah mempertanyakan pelajaran Alkitab pagi yang diterima anaknya. Dan ketika si anak menyampaikan kembali cerita yang didengarnya, sang ibu jadi bertanya, "Kamu yakin ceritanya seperti itu?" "Iya," balas si anak. "Mama tidak akan pernah percaya bagaimana bu guru mendongeng." Masalah sebenarnya bukan pada kualitas pendidikan Kristen, tetapi jumlah, berapa banyak peluang yang menentang kita. Anak Anda menghabiskan waktu 35 jam di sekolah. Seiring dengan pertambahan usianya, dia mendapatkan pendidikan seks, evolusi, dan teori-teori sosial yang bertentangan dengan ajaran di gereja. Selain itu, ada dampak lebih nyata lagi dari pendidik besar yang ditampilkan secara jelas di dalam keluarga atau ruang tamu, atau dikenal sebagai televisi. Pada saat anak Anda lulus dari sekolah tinggi, dia sudah melihat 15 hingga 20 ribu jam televisi dan menyaksikan 25 ribu tindak kekerasan termasuk perkosaan dan pembunuhan. Tetapi kita berharap anak-anak begitu saja mengambil nilai-nilai Kristiani hanya karena tumbuh dalam keluarga Kristen. Itu seperti berharap mereka mengambil ilmu pengetahuan dan matematika dan menjadi pemusik handal hanya karena bertumbuh di sebuah rumah yang orang tuanya memiliki kemampuan itu. Benar, beberapa hal yang tertangkap tidak mengajarkan, tetapi ketika pengaruh sekuler mengelilingi anak-anak kita itu datang dari berbagai arah, kita perlu melawan. Setiap hari, Anda memberi makan anak-anak Anda, bukan? Anda mengharapkan mereka untuk belajar setiap hari. Anda ingin mereka berlatih setiap hari sehingga cakap dalam bermusik. Mengapa tidak menyisihkan waktu setiap hari, 5 menit setelah makan, ketika Anda bersama keluarga merasakan jamahan Tuhan? Tentu menjadi momen yang sangat bermakna dalam kehidupan anak-anak Anda. Setelah Allah memberikan 10 perintah Allah di Gunung Sinai, Musa memerintahkan orang untuk berjalan di jalan Tuhan dan mengajarkan perintah-perintah ini kepada anak-anak mereka. Ia mengatakan, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Dia meletakkan tanggung jawab moral dan integritas di atas bahu orang tua yang pada gilirannya menyampaikan kebenaran rohani untuk anak-anak mereka. Kebanyakan orang menyebut waktu yang penting ini persekutuan keluarga atau ibadah keluarga. Tidak peduli apa sebutannya, hal itu penting dilakukan. Beberapa bahan dalam persekutuan atau ibadah keluarga itu, yang pertama, kitab suci itu sendiri, termasuk menghafal ayat-ayat yang akan membekas di hati anak-anak Anda selamanya. Dan yang kedua, belajar berdoa dan saling mendoakan. Dan yang ketiga, belajar untuk saling peduli satu sama lain sebagaimana keluarga seharusnya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat ini untuk kekekalan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

berbeda antara rendah diri dan rendah hati. Seorang rendah diri selalu merasa tersisihkan dan tidak percaya diri serta mudah tersinggung. Ini merupakan kelemahan. Orang yang rendah hati selalu mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Ia bisa membuat orang yang berada di atasnya merasa nyaman dan membuat orang yang berada di bawahnya tidak merasa minder. Karena orang rendah hati selalu bijaksana dalam menyikapi masalah dan ini merupakan kekuatannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Di suatu desa, tinggallah satu keluarga yang memiliki perkebunan jagung yang sangat luas. Karena begitu luasnya perkebunan itu, pemiliknya menggunakan kode bendera untuk mengumpulkan semua pekerjanya. Apabila jam makan telah tiba, maka bendera putih akan dikibarkan tinggi-tinggi. Ketika semua pekerja melihat bendera itu dikibarkan, semua akan berlari ke pos untuk makan siang. Nah, begitu juga dengan jam pulang. Bendera putih akan dikibarkan sebagai tanda waktunya untuk pulang. Tetapi, apabila bendera merah dikibarkan, berarti ada bahaya. Maka semua pekerja akan segera berkumpul di depan rumah pemilik perkebunan itu untuk menerima pengarahan. Suatu hari, anak tunggal dari pemilik perkebunan itu jatuh sakit. Saat itu ibunya sedang pergi ke kebun untuk memetik sayuran. Anaknya pun bangun dan dia mulai mencari di mana ibunya berada. Dia keluar rumah memanggil-manggil, tetapi tidak ada sahutan. Akhirnya anak ini pun tersesat di kebun jagung dan tidak tahu lagi jalan pulang. Sesampai di rumah, ibunya kaget karena melihat anaknya tidak ada di kamar. Dia segera mengibarkan bendera merah. Dan dalam sekejap, semua pekerja berkumpul. Ibu ini pun memberitahukan bahwa anaknya tidak ada di rumah dan dia minta semua pekerja untuk mencari anaknya. Karena luasnya perkebunan, sehari penuh anak ini tidak bisa ditemukan. Keesokan harinya, pencarian pun dilanjutkan. Salah seorang dari pekerja itu memberikan ide, yaitu bahwa mereka harus bergandengan tangan menyisir perkebunan, karena jumlah pekerja ada lebih dari 100, maka semua bagian pasti tidak ada yang terlewatkan. Dalam waktu tidak lebih dari 1 jam, anak tersebut pun ditemukan, telah tergeletak tidak bernyawa. Ibu itu berlari mendapatkan anak itu, dan ternyata badannya masih hangat, yang menandakan bahwa sebenarnya anak itu baru saja meninggal. Ibunya pun menyesal. Dia berteriak, "Mengapa? Mengapa tidak dari semalam kita bergandengan tangan mencarinya? Kalau saja dari semalam kita bergandengan tangan, anakku pasti tidak akan mati." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, penyesalan selalu datang terlambat. Ketika kita bertindak dan bekerja sendiri-sendiri, maka hasil yang kita dapatkan tidak akan maksimal. Tetapi ketika kita semua bergandengan tangan, pekerjaan seberat dan semustahil apapun bisa kita kerjakan bersama-sama dengan hasil yang maksimal. Untuk itu sahabat, jangan pernah remehkan persatuan. Mari bergandengan tangan menyelesaikan apapun yang ada di hadapan Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: seringkali memimpin Anda melalui jalan-jalan yang tidak Anda inginkan. Saatnya telah tiba bagi Anda untuk mempelajari sesuatu yang baru, yaitu belajar menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Barang siapa telah memahami pelajaran ini, dan juga barang siapa dapat menerima kehendak Allah dengan sepenuhnya dalam setiap situasi, maka damai dan sukacita akan memenuhi kehidupannya. Sekalipun pada jalan-jalan yang teramat sukar, hatinya akan tetap berbahagia dan penuh damai, karena ia bersandar pada kehendak yang terbukti. Apabila Anda menghadapi masalah-masalah kecil dalam kehidupan Anda, biasakanlah untuk berdoa, jadilah kehendakmu. Maka Anda akan sanggup untuk bersandar kepada kehendak Tuhan pada saat-saat penderitaan yang teramat berat, dan Anda akan beroleh kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Selalu terlalu cepat untuk berhenti, kata George Sweeting saat menjabat sebagai Presiden Institut Alkitab Moody. Dr. Sweeting melihat ratusan murid yang datang ke kampus yang dinamai sesuai nama penginjil Dwight L. Moody itu lebih dari satu abad yang lalu, dipenuhi dengan semangat dan tekad. Namun karena merasa tertolak oleh kegagalan, mereka memutuskan untuk menyerah dan mencoba hal lain yang lebih mudah. Kenyataannya adalah bahwa tak seorang pun bisa sukses tanpa penolakan, tanpa kegagalan, tanpa sejumlah keputusasaan. Pelajaran dari mereka yang biografinya tertulis di halaman-halaman Alkitab adalah suatu pelajaran tentang kegagalan manusia. Mulai dengan keluarga pertama, ada kegagalan di sana. Adam adalah ayah dari seorang pembunuh. Musa, yang akhirnya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, juga memiliki darah di tangannya, membunuh seorang Mesir yang berkelahi dengan seorang Ibrani. Bahkan ketika sedang memimpin bangsa Israel di padang gurun, Musa yang kelelahan oleh karena beratnya beban kepemimpinan mendukakan Tuhan dengan memukul batu di Kades di padang gurun Zin, dan bukan berkata kepada batu itu atau memerintahkannya untuk mengeluarkan air sebagaimana Allah memerintahkan. Kemudian Yunus yang membangkang kepada Tuhan dan pergi ke arah yang berlawanan merasa terlalu lelah dan merasa jijik dengan prasangka yang membuatnya ingin memanggil bara api turun atas Niniwe, dan bukannya malah memproklamirkan kasih karunia Tuhan. Sebelum ia memutuskan untuk melakukannya dengan cara Tuhan, ia mengalami kegagalan total, dan bahkan kemudian ia bermasalah karena sikapnya sendiri. Kemudian Petrus, yang menyangkal Kristus 3 kali di pelataran imam besar, Petrus orang yang beberapa jam sebelumnya berkata, "Tuhan, aku tidak akan pernah menyangkal engkau, aku siap untuk mati bersamamu," menjadi suatu pernyataan yang cepat dilupakan pada saat ditekan dan dikonfrontasi. Ya, Tuhan memakai Petrus, dan ada banyak hal yang dapat dikagumi dari nelayan yang ceplas-ceplos ini. Namun sekitar 20 tahun setelah hari Pentakosta, ketika Petrus menjadi seorang pengkhotbah, Paulus mengatakan bahwa ia harus mengkonfrontasi Petrus karena ia harus disalahkan. Untuk apa? Bukan karena kejatuhan moral atau tidak adanya integritas, melainkan karena tidak konsisten. Ketika tidak ada orang Yahudi di sekitarnya, Petrus memecahkan roti dengan orang bukan Yahudi. Namun ketika ada orang Yahudi di sekitarnya, Petrus tidak mau makan dengan saudara-saudara non-Yahudinya. Yohanes, Markus, yang bepergian bersama dengan Paulus dan Barnabas di perjalanan misi pertama mereka, merasa rindu rumah, kemudian menyerah dan berhenti mengikuti mereka. Namun tersandung secara rohani dengan menyerah pada kerinduannya, tidak menghancurkan dirinya. Ia mengatasinya dan akhirnya menulis kitab Injil kedua yang menyandang namanya. Jadi apa inti dari semua kisah ini? Tuhan adalah Tuhan dari kesempatan kedua. Tuhan yang mau mengampuni. Tuhan yang mengingat siapa kita ini, bahwa kita adalah debu sebagaimana pemazmur menuliskannya. Jadi Anda sudah tersandung dan jatuh, bukankah demikian? Bangunlah, mintalah pengampunan Tuhan dan sadarilah bahwa Tuhan atas kesempatan kedua dan kesempatan ketiga dan kesempatan berikutnya akan memberi Anda kekuatan dan pertolongan. Kegagalan tidak perlu menjadi fatal. Satu kesimpulan terakhir. Ada beberapa kegagalan yang membuat Anda keluar dari permainan. Terkadang kesalahan Anda membuat Anda batal menyelesaikan perlombaan, dan itulah yang Anda harus hindari. Anda membaca tentang 3 orang bernama Korah, Datan, dan Abiram yang menantang Tuhan, dan bumi terbuka dan menelan mereka. Kemudian, pasangan yang bernama Ananias dan Safira berbohong kepada Roh Kudus, dan Tuhan mengambil nyawa mereka. Ada juga beberapa orang lainnya yang begitu mengeraskan hati, sehingga mereka tidak lagi mendengarkan suara Tuhan berkata, "Kamu telah salah jalan." Namun bila hati Anda bersedih karena kegagalan Anda, maka Anda tidak keluar dari permainan.
belajarlah dari kesalahan Anda, bangunlah dan mulailah bergerak di arah yang benar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salam, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Pernahkah Anda merasa sudah bekerja sebaik mungkin tapi hasilnya masih jauh dari harapan? Hidup ini memang penuh kejutan. Kadang-kadang tidak semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Tapi seringkali apa yang kita anggap kegagalan justru membuka satu jalan lain untuk sesuatu yang lebih baik. Jangan terlalu cepat menyerah ataupun merasa gagal. Mungkin sekarang Anda belum melihat jawabannya, tapi percayalah, setiap proses itu membentuk kita semua menjadi pribadi yang lebih kuat. Kadang, jalan memutar justru membawa kita ke tempat yang lebih indah.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid. Dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan."

0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Ed Rosenbaum. Kasih Sayang. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
1: Film The Doctor bercerita tentang pengalaman nyata dari seorang dokter bernama Dr. Ed Rosenbaum. Dia menulis buku berjudul A Taste of My Own Medicine, di mana dia berbicara tentang pengalaman pribadinya. Dalam film ini, seorang ahli bedah muda bernama Dr. Jack McKee memiliki suara serak dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Ia mengetahui bahwa ia menderita kanker tenggorokan.
2: Dr. McKee menyukai hal-hal mewah seperti mobil cepat, rumah bagus, pakaian mewah, dan istri yang cantik. Ia tidak memiliki kasih sayang. Ia memberitahu dokter-dokter lain bahwa mereka seharusnya hanya fokus pada melakukan pekerjaan dengan baik dan menyelamatkan nyawa tanpa terlalu terikat pada pasien mereka. Ia berpikir bahwa terlalu peduli akan menghalangi karirnya.
1: Dr. McKee melakukan operasi sambil mendengarkan musik di ruang operasi. Ia sering membuat lelucon dan komentar lucu kepada perawat dan dokter lainnya. Namun, suatu hari, saat tertawa, ia mulai batuk darah. Pemeriksaan menyeluruh mengungkapkan bahwa ada kanker di tenggorokannya. Tiba-tiba, segalanya berubah bagi Dr. McKee. Rencananya untuk masa depan ditunda, dan barang-barang mewah menjadi tidak penting lagi.
2: Dr. McKee kini menjadi pasien dan sama seperti orang lain. Ia harus menunggu gilirannya dan tidak lagi dianggap penting. Ia merasa frustasi dengan sistem dan mencoba menegaskan statusnya, tetapi perawat dan petugas tidak peduli. Tanpa pakaian dokternya, ia sama seperti pasien lainnya.
1: Film ini mengisahkan tentang pengalaman pribadi Dr. Rosenbaum. Film ini menunjukkan bagaimana kita dengan mudahnya melupakan masalah nyata yang dihadapi oleh orang-orang yang kita temui setiap hari. Dokter ini mencoba mengobati pertumbuhan dengan radiasi, namun tidak berhasil. Ia kemudian mengakui bahwa ia tidak menyukai dan memperlakukan dengan buruk seorang ahli bedah lain, dan memohon padanya untuk mengangkat pertumbuhan kanker ini. Operasinya berhasil, namun Dr. McKee mengalami kesulitan dalam pemulihan. Akhirnya, ia mulai mengajar ahli bedah lainnya kembali.
2: Kali ini keadaannya berbeda. Maggie mulai dengan berbicara kepada para anak magang tentang bagaimana yang mereka tangani itu adalah manusia. Ia memberitahu mereka bahwa suatu hari nanti mereka mungkin akan berada dalam situasi yang sama dan memerlukan bantuan dari para profesional. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bagaimana rasanya bergantung pada orang lain. Ia meminta mereka untuk melepas jas putih mereka, mengenakan jubah rumah sakit dan bertindak seperti pasien selama 3 hari untuk merasakannya secara langsung.
1: Film ini tidak menunjukkannya, namun para dokter ini pada dasarnya mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
2: Satu hal yang pasti, ketika seorang ahli bedah menjadi pasien, mereka tidak lagi berpikir bahwa mereka terampil dalam merawat orang sakit. Mereka belajar menjadi peduli dengan berada di sisi lain. Saya ingin membela profesi medis dengan mengatakan bahwa sebagian besar orang di bidang kedokteran tidak termotivasi oleh uang, tetapi oleh kepedulian mereka terhadap orang lain. Namun, kita semua perlu ingat pelajaran yang sama yang harus dipelajari oleh Dr. Rosenbaum. Apakah kita benar-benar merawat orang dengan cara yang kita inginkan jika kita berada dalam posisi mereka?
1: Tidak peduli pekerjaan apa yang Anda miliki, baik Anda seorang pendeta, dokter, perawat, sopir bis, atau pekerja sosial, orang-orang yang Anda bantu adalah manusia nyata dengan perasaan dan emosi. Mereka bukan hanya klien, pasien, atau pelanggan semata. Setiap orang memiliki ketakutan, harapan, dan kekecewaan mereka sendiri. Dan pada dasarnya, kita semua sama ketika menyangkut hal-hal penting seperti kehidupan dan kematian.
2: Jika Anda menempatkan diri Anda berada pada posisi orang yang bekerja dengan Anda, Anda dapat membawa kasih sayang dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkannya.
1: Hari ini kita belajar bahwa ketika kita berusaha memahami perspektif orang lain, kita akan berinteraksi dengan mereka dengan penuh kasih sayang dan pengertian.
2: Saudara pendengar, pernahkah Anda merasa diperlakukan secara tidak adil hanya karena sebuah sistem? Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana seseorang mengabaikan keluhan Anda atau membuat Anda merasa tidak penting? Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal itu? Jawablah dengan jujur. Apakah Anda berusaha untuk memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan Anda? Sebagian besar waktu, kadang-kadang, tidak pernahkah Anda benar-benar memikirkannya?

0: edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian.

Seorang ibu memarahi anak gadisnya ketika anaknya dengan jujur berkata kepada teman-temannya bahwa ayahnya sedang dipenjara. Padahal berulang kali ibu ini berpesan kepada anaknya untuk mengatakan bahwa ayahnya sedang keluar kota kalau ada orang yang menanyakan. Sorenya anak ini juga dimarahi sang ibu karena anak ini dengan jujur mengatakan bahwa ibunya sedang ada di rumah. Ketika seorang penagih hutang datang dan menanyakan ibunya, padahal pagi harinya sang ibu sudah berpesan kalau ada orang yang menagih hutang datang ke rumah, anaknya harus mengatakan bahwa sang ibu sedang keluar kota. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, bukankah kita sering marah besar kalau anak kita ketahuan berbohong? Jadi mengapa kita harus mengajari mereka berbohong untuk kepentingan kita? Ajarkanlah kejujuran, walau kadang itu terasa pahit. Tapi itu adalah sebuah obat mujarab bagi perkembangan anak kita kelak. Dan jangan lupa juga, kita pun harus berani mengakui kesalahan di hadapan anak-anak. Walaupun kita harus menanggung rasa malu. Tanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak Anda. Maka Anda sudah mewariskan kekayaan yang sejati yang melebihi emas dan perak. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan adalah Bapa yang sejati bagi semua orang yang menjadi anak-anak-Nya. Tak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan Dia daripada seseorang yang benar-benar menjadi anak-Nya. Tentu sebagai anak yang datang kepada-Nya dengan penuh kepercayaan dan yang mengharapkan karunia-karunia kasih daripada-Nya. Berjuta-juta orang tidak percaya akan Dia, dan hal ini melukai hati Tuhan. Maukah Anda menjadi salah seorang yang membahagiakan Tuhan? Percayalah akan kasih-Nya. Percayalah kepada-Nya dengan segenap hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Warisan doa. Ketika para murid datang kepada Yesus dengan permintaan, "Ya Tuhan, ajarlah kami berdoa." Mereka mengutarakan salah satu seruan terdalam dan terpenting dari hati manusia. Tak ada yang lebih mendasar daripada berkomunikasi dengan Tuhan yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung saudara, menjadikan saudara makhluk hidup yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Namun bagi sebagian besar orang yang menganggap dirinya anak-anak Allah, doa tidaklah lebih dari tanda mengakui Allah, semacam mengirimkan sinyal SOS ketika sedang bermasalah, atau semacam angan-angan yang segera berlalu, dengan mana kita memberitahu Allah. Alangkah bersyukurnya kita kalau Dia mengeluarkan kita dari suatu masalah atau memberikan apa yang kita anggap pantas kita dapatkan. Seandainya saya punya satu pemberian dan hanya satu pemberian untuk saya berikan kepada gereja Kristiani. Demikian E. Stanley Jones menulis pada tahun 1943. Saya akan mempersembahkan pemberian berupa doa, sebab segalanya datang menyusul doa. Bulan ini Guidelines merayakan tahun pelayanannya yang ke-53. Apakah warisan Guidelines? Demikian kami bertanya. Guidelines adalah pelayanan yang dibangun di atas dua pilar, firman dan doa. Sedari awal pelayanan kami, kami telah berkumpul untuk berdoa bersama setiap paginya. Almarhum si Peter Wagner mengatakan, 100% gembala yang saya kenal berkhotbah tentang doa dan mendukung doa, dan 99% di antaranya murni retorik. Wagner bukan saja percaya pada doa, dia sendiri berdoa dan memimpin gembala-gembala lain berdoa. Mengapa tidak mengadakan waktu berdoa bersama anggota-anggota gereja? Tidak mungkinlah, demikian mereka mengatakan, sambil menambahkan, orang-orang terlalu sibuk, terlalu beragam kepentingannya. Saya tidak percaya. Satu kegagalan mendasar adalah bahwa ketika orang-orang seharusnya berdoa bersama, mereka malah mengobrol dan mengobrol lagi untuk membicarakan apa yang perlu mereka doakan. Padahal waktu cepat berlalu, dan perhatikan saja bahwa biasanya doa itu hanya penutup pertemuan saja. Memang saudara bisa berdoa sendirian, dan ada hal tertentu yang perlu saudara bereskan berdua saja dengan Allah. Yesus sendiri meluangkan waktu untuk berdoa sendirian. Tetapi ada sesuatu yang besar kuasanya yang membangkitkan energi, yang mempersatukan dalam berdoa bersama. Yesus pun menyadari hal itu, katanya, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 19-20. Ia sendiri mencontoh teladan itu. 6 hari kemudian, kata Matius, Yesus membawa Petrus ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lagi, Yesus pergi bersama murid-muridnya ke sebuah tempat bernama Getsemani dan katanya kepada mereka, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Matius 26 ayat 36 sampai 39. Tidak ada yang begitu membangun hubungan seperti berdoa bersama, membantu kita melupakan agenda-agenda pribadi dan melupakan perbedaan-perbedaan sepele. Sadarilah bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, hadirat Yesus Kristus sendiri ada di tengah-tengah saudara.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Halo, selamat sore Heart listeners, baik lagi di 94.4 FM Heartline Radio, your family station. Baik lagi dengan aku, Peza Rizky, penyiar pemula nih di Heartline ya. Mulai kemarin banget nih, dan ini hari kedua. Wah, rasanya masih agak deg-degan ya, walaupun tidak bertemu langsung dengan kalian. Selamat sore nih sama Rinda buat yang baru selesai kerja, yang mas di kantor, yang lagi di jalan, yang lagi ngopi, mungkin sudah ngopi ya jam segini ya, yang lagi jemput anaknya sekolah gitu atau keluarganya sekolah, baru pulang sekolah dijemput, kamu yang bertugas gitu kan, sampai kamu yang bilang 5 menit lagi berangkat deh, tapi ternyata sudah setengah jam masih di rumah. Kebiasaan ya, kebiasaan banget ya, kebiasaan kita sama. Jadi apa kabar nih sama Rinda? Jadi 2 jam ke depan kita bakal nemenin sore kamu nih dengan dengerin musik. Mungkin kita bakal update sedikit nih ya soal sama Rinda hari ini gitu, dan Kalimantan Timur hari ini kabar barunya apa aja sih. Dan mungkin juga kalau mau kirim salam, mau request lagu boleh banget, atau mungkin mau curhat soal kehidupannya, kita bacain di sini seperti apa sih kehidupan kamu yang sedang kamu hadapi itu kan. Mari kita sharing gitu. Jadi jangan kemana-mana, karena kalau kamu sedang berada di jalan, jangan buru-buru. Kalau lagi kerja, jangan pura-pura kerja, jangan nggak mungkin dong pura-pura ya, jangan buru-buru siap-siap untuk pulangnya ya, si paling tenggo ya, tolong ya. Bagus sih sebenarnya pulang tenggo, tapi ya jangan buru-buru banget, santai aja gitu ya, bener-bener selesaiin, jangan sampai ada yang ketinggalan barangnya gitu kan. Jadi sore ini kita bakal ngomongin hal yang paling umum dan paling sering kita temui di kota Samarinda nih, yaitu parkir. Wow, selain cuaca parkir juga hari ini masih eksis banget ya soal di kehidupan kita gitu. Jadi ya, hari ini tuh ada kabar nih katanya penertiban parkir sembarangan di Samarinda gitu. Bahkan ada ancaman sampai denda jutaan rupiah. Wow. Hati-hati ya kalau parkir aja sembarangan gitu. Kalau ada jalanan, ada tempat mobil motor lewat, jangan taruh di situ kendaraannya gitu. Itu ngalangin namanya. Nah, jadi kamu pertanyaannya nih, kamu suka cari parkir yang resmi, yang paling dekat, atau sekedar taruh terus bilang sebentar aja gitu, lalu pergi tau-tau 2 jam gitu. Itu gak sebentar, 2 jam ya, tolong. Jadi nanti kita bahas, sebelumnya kita panaskan dulu kota Samarinda sore hari ini. Bakal putar satu lagu yang ini, salah satu yang menjadi lagu yang kesukaan angkatan-angkatan ini, angkatan lawas ya gitu. Jadi ini kita kasihkan lagu namanya Dewa 19 Separuh Nafas.

Oke, balik lagi dengan aku Penza Rizky, balik di 94.4 FM Heartline Radio Your Family Station. Di sore hari ini nama program kita namanya Sensor Senyum Sore. Jadi kalau sore jangan kusut-kusut mukanya ya, dan tetap senyum pokoknya ya. Mau itu dipaksa senyum aja dulu gitu, karena nanti akan memberikan energi positif ke orang lain dan itu akan balik ke kita. Asik. Oke, tadi dari lagu tadi kalau mengingatkan kamu dengan mantan atau masa lalu gitu kan yang belum bisa didapatkan, tolong ya jangan langsung terpengaruh dan langsung menghubunginya gitu, apalagi langsung ngechat, aduh jadi pengen tahu kabarnya gitu. Hey, tidak boleh ya. Mari kita hidup tenang tanpa mengorek-ngorek masa lalu. Kamu punya masa depan, asik lagi. Oke, jadi balik lagi dengan aku Penza Rizky di Heartline Radio 94.4 FM. Jadi kita tadi mau bicarain soal parkirnya kota Samarinda gitu ya. Jadi aku sebenarnya pengen bahas cuaca, tapi mungkin dari parkir dulu nih. Parkir dan cuaca ini kurasa di Samarinda itu hubungannya erat ya. Gak sepupu satu kali kayaknya tuh. Jadi hari ini tuh Samarinda Post menyoroti soal penertiban parkir yang sembarangan gitu. Jadi kalau parkir sembarangan sekarang itu bisa dikenai tindakan penertiban dan disampaikan akan bisa dapat denda sampai 3 juta rupiah. Wow, damn. Ini 3 juta kayak gimana ya? Kayak menuju UMR nih gitu. Jadi satu kali UMR kalau parkir sembarangan amblas tuh gaji satu bulan ya, bingung gigit jari sebulan. Jadi karena kita sebagai pengendara nih kadang punya hubungan yang unik dengan parkir ya, hubungan udah kita sama parkir tuh udah bukan kayak apa teman jauh, kita sama parkir tuh udah kayak sehari-hari ketemu gitu kan, apalagi yang hobi jalan, hobi belanja gitu kan, udah erat banget gitu, bahkan udah kayak saudara sama parkir gitu, saudara banget lebih dari sepupu gitu. Jadi kayak udah sebentar nggak mengganggu kok gitu, yang lain juga parkir di situ, ujung-ujung di tertipin tuh, aduh kesian tuh 3 juta melayang. Tapi kalau semua orang pikir begitu, tadinya satu kendaraan jadi 5 gitu kan, kalau parkir sembarangan suka kayak gitu, akhirnya yang jalan yang seharusnya dibuat kendaraan malah jadi tempat parkir gitu. Nah itu, kalaupun ada tempat parkir ya bisa diperhatikan lokasinya gitu kan, area sekitarnya ada nggak yang parkir situ, terus apakah itu sudah ada ruas-ruasnya gitu kan, apakah itu memang lahan parkir gitu. Jadi mau tahu nih, kalau menurut Heart Listeners tuh yang paling buat masalah di parkir Samarinda tuh dalam hal parkir tuh apa sih gitu. Mungkin boleh banget nanti kalau ada pengalamannya sharing, harusnya ada ya. Kita semua punya pengalaman parkir ya. Tidak ada kan yang sehari-hari jalan kaki keliling Samarinda kan? Tidak ada kan, aku yakin. Tidak mungkin Samarinda seluas ini kan full jalan kaki, kecuali mungkin mageran gitu ya, jalannya cuma paling ke warung daeng beli jajanan baik lagi, oke itu boleh kita lepaskan. Jadi menurut kalian apa sih yang buat masalah itu, apakah kurang lahan parkir kah, orang malas jalan gitu ya, atau pengawasannya kah, atau budaya kita yang berpikir gitu kayak taruh sini aja dekat dengan ini, dekat sama tokonya gitu, itu kan jadi paling apa, paling mudah lah kalau parkirnya di situ gitu. Nah, yang punya jawabannya atau mau sharing-sharing nih, kasih tau pengalamannya, boleh banget kirimkan ke WA kita ya di 0819-269-1000 gitu. Jadi kasih tau jawaban kamu, nanti kita bakal sharing. Boleh anonim, kalau nggak mau kasih tau namanya gitu kan, boleh banget anonim gitu. Dan setelah ini juga kita bakal bahas cuaca ya, selain soal parkir gitu. Dan soal parkir ini ada sedikit pengalaman sih sebenarnya, jujur ya, kayak harus bertengkar dulu perihal 2000 gitu ya. Katanya sih 2000 gak akan buat kamu miskin gitu ya, 2000 dari 100 orang yang ke situ sehari-hari, wah gitu. Jadi kayak gimana ya gitu, kita kayaknya kita tidak membuat kita miskin dengan 2000 gitu, tapi itu gimana ya, sehari 100 kendaraan gitu, apalagi kalau ada yang hilang ya malah gak tanggung jawab gitu. Nah itu yang jujur janggal. Jadi oke, setelah ini kita akan lanjut bahas lagi. Sebelumnya aku mau kasih lagu yang sangat fenomenal dan ini pokoknya favorit banget. Ini dia dari Sloan 7, Melompat Lebih Tinggi.

ada dua orang gadis yang bekerja pada sebuah perusahaan yang sama. Namanya Nona Wang dan Chang. Keduanya memiliki karakter yang berbeda dan karenanya tidak dapat sharing atau bertukar pikiran bersama. Walaupun keduanya tidak saling membenci, namun mereka bukanlah sahabat karib dan tidak saling mengagumi cara kerja serta sifat masing-masing. Suatu hari, Nona Chang meminta teman kerja yang lain, Pak Cho namanya, untuk menegur Nona Wang, ya, supaya memperbaiki dan mengontrol dorongan emosinya. Sebab kalau tidak demikian, tidak akan ada orang yang mau berteman dengannya. Pak Cho pun setuju dengan permintaan Nona Chang. Setelah beberapa hari, Nona Chang berpapasan dengan Nona Wang. Nona Wang dengan penuh ramah dan sopan menegur Nona Chang. Sejak saat itu, Nona Chang melihat adanya perubahan besar dalam diri Nona Wang, yang kelihatannya seakan-akan telah berubah menjadi seorang pribadi yang baru, seorang pribadi yang menyenangkan dan disukai banyak orang. Nona Chang pun bertemu dengan Pak Chou dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan dia menanyakan resep apa yang dipakai oleh Pak Chou untuk menasihati Nona Wang. Pak Chou menjawab, "Saya hanya berkata kepada Nona Wang, saat ini ada banyak orang yang memuji dan mengagumimu, terutama Nona Chang yang secara istimewa mengatakan bahwa kamu sangat lembut, tahu mengontrol emosi, dan disukai banyak orang." Nona Chang pun tertegun dengan kehebatan Pak Cho yang telah mengubah pribadi Nona Wang dengan perkataan yang positif. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kita lebih mudah menilai dan menghukum daripada memuji dan mengagumi. Namun, menilai dan mengadili orang lain sering mengantar orang kepada ketidakpuasan. Untuk itu, jadilah pencipta damai dengan cara memuji dan mengagumi keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabat, apakah Anda lebih suka

jadi berteman deh gitu kan. Nah, jadi kalau parkir kan lebih suka yang mana nih? Kan ada juga parkir tuh seperti di mall, contohnya di SCP ada parkir di dalam, ada parkir di luar gitu. Jadi parkir dalam tuh resmi tapi hitungan per jam gitu kan. Terus kalau di luar itu nggak hitung per jam gitu kan. Jadi tapi motor bakal kepanasan, kehujanan. Nah, kan lebih pilih yang mana nih? Karena kalau dibilang banyak yang lebih milih di dalam, tapi di luar juga banyak gitu. Jadinya ya bakal ada yang jaga juga gitu kan, warga sekitar gitu. Dan akhirnya ya itu ada dianggap resmi gitu kan. Jadi karena pasti banyak yang parkir di situ, event itu bakal seharian gitu. Jadi dari parkir nih aku mau geser soal di kehidupan kita di jalan gitu kan. Kehidupan di jalan memang kita orang apa? Mohon maaf. Jadi soal kita budaya di jalan lah lebih tepatnya ya gitu. Jadi kebiasaan kecil apa sih yang bikin kamu emosi kalau lagi di jalan gitu? Lagi di jalan kita tenang gitu kan, mau pergi kerja atau bahkan pulang kerja dengan mood yang sudah habis, energi habis gitu kan. Terus apa sih yang buat kalian kesal di jalan gitu kan? Boleh gak kasih tahu gitu? Kalau pastinya ya yang paling sering kita temui itu seperti mobil mungkin yang nyelip dari kiri, atau motor gitu kan tiba-tiba nyelip kiri yang mepet banget gitu. Atau biasanya yang paling sering ketemu nih, lampu stennya nggak nyala kanan, dia beloknya muter ke kiri gitu. Wah, tolong, ini siapa yang sering seperti ini? Tolong, saya tidak mau sebutkan mereknya. Jadi tolong dong, lampu stennya digunakan gitu yang dengan baik dan benar gitu. Atau mungkin berhenti mendadak gitu, kayak tolong gitu. Lagi jaraknya udah cocok gini kan, kecepatannya cocok juga. Tapi kalau berhenti mendadak juga kita bisa panik gitu kan, panik pencet rem depan, ternyata itu licin, nah akhirnya kita jatuh juga gitu. Dan yang dan apalagi kalau yang di lampu merah nih atau traffic light gitu, jadi lagi nungguin lampu merah yang mungkin agak lama untuk sebagian orang gitu kan. Ya apa, saat sudah hijau tapi masih sibuk main HP. Nah ini tolong ya, siapa nih yang merasa tersinggung ya, tolong. Kalimantan gak ada klakson, jadi tolong diperhatikan traffic light-nya, jangan sampai buat nunggu gitu. Jadi ada nih, ada gak sih kalau kalian pengalaman-pengalaman buruk di jalan gitu kan, yang buat kesal gitu. Kayak rasanya gimana ya, kita udah jaga mood kan, juga sudah berperilaku baik, kendaraan kita standar gitu, tapi ada aja yang buat kesel gitu, ada aja yang buat kita tuh kayak mau tak peres ya itu tangan kamu ya, wajah kamu mau diperes rasanya gitu, tolong dong gitu. Kayak ya seperti itulah yang harus dihadapin ya, walaupun sudah lelah gitu. Jadi mungkin siapa sih yang gak punya pengalaman seperti itu, jadi boleh sharing ke kita, nanti kita bakal bacain, kita kasih tahu juga kalau misalnya ada nasihat yang lain gitu. Oke, sebelum itu aku bakal kasih lagu lagi dari Peter Pan, Bintang di Surga.

Oke, Heart Listeners, balik lagi di 94.4 FM Heart Radio, your family station. Di program kita sore ini, yaitu Sensor Senyum Sore bareng aku, Penza Rizky. Dan ini adalah hari kedua aku, by the way. Info aja, walaupun kan tidak mau tahu itu. Oke, jadi hari ini kita dari perihal parkirnya area kota tercinta kita tadi, sekarang kita mau geser, aku mau geser ke info soal Kaltim hari ini nih di area Kalimantan Timur gitu, gak cuma di Samarinda aja. Jadi ada satu nih informasi yang menurut aku harus hard listeners tahu nih, kalau apalagi untuk yang usianya 25 ke atas ya, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, bukan hitung, sorry. jadi buat yang usia 25 tahun ke atas itu ada infonya, ada cek kesehatan gratis atau CKG nih dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur. Hari ini mengingatkan kalau mekanismenya itu dipermudah, mekanisme layanannya ya. Jadi masyarakat nih, kita tidak harus menunggu ulang tahun dan tidak wajib mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat terlebih dahulu gitu. Jadi kita bisa datang langsung ke puskesmas terdekat ya, sesuai dengan domisili kita, area domisilinya gitu, untuk dapatkan layanan ini. Dan menariknya adalah kuota dari puskesmas itu masih tersedia katanya gitu, tapi pemanfaatannya masih rendah. Rata-rata hari itu cuma sekitar 1-2 orang. Wah, cuma 1-2 orang per hari gitu. Padahal kuotanya disediakan itu 30 orang per hari gitu. Jadi setiap hari itu di puskesmas disediakan 30 orang kuotanya untuk cek kesehatan gratis dari Dinkes Kalimantan Timur gitu. Jadi buat heart listeners nih yang ngerasa kayaknya aku sedikit kurang sehat deh kak gitu, kayaknya aku sedikit kangen sama dia, hey, itu bukan ya, itu bisa diobati dengan orang lain. Waduh. Dengan orang lain, dengan me time, dengan menghabiskan waktu mungkin bersama keluarga. Kalau kamu suka traveling gitu kan, jalan-jalan atau touring gitu kan, atau mungkin suka main PS, main, lakukan itu ya. Jangan di skip kebahagiaan itu gitu. Cari waktu singkat, 1 jam, 2 jam, 3 jam, yang penting jangan sampai 8 jam ya kamu main PS-nya gitu. Jangan sampai 8 jam juga kamu nongkrong ngopinya gitu ya, bayar pulang ya, jangan lama-lama, mereka mau closingan. Gitu. Jadi cek kesehatannya kalian ya, pastiin tubuh kalian baik-baik aja gitu. Selain tubuh ya, coba bercermin gitu, kayaknya ada yang kurang gak sama aku hari ini ya, gimana sih aku hari ini dalam menjalani hari gitu. Agak bolak-balik ya, mohon maaf. Jadi cek kesehatan kalian yang paling tahu, harus listener, kamu yang paling tahu keadaan diri kamu yang paling tahu seperti apa keadaan jiwa dan ragamu gitu. Jadi, tapi di sini boleh banget gunakan ya untuk yang 25 tahun ke atas. Untuk yang 25 tahun ke bawah gimana kak? Ya olahraga deh, olahraga ya. Dan gunakan pastinya fasilitas kesehatan kita juga, bukan cuma yang tadi, dan tapi ada nih kuotanya buat yang 25 tahun ke atas gitu, 30 orang per hari gitu. Jadi coba luangin waktunya, pastiin jadwalnya gitu kan, untuk datang ke puskesmas sesuai domisilinya gitu. 30 orang per hari ya, coba aja ke datang gunakan kuota yang sudah disediakan itu. Jadi pastiin selalu kesehatan kamu baik-baik aja gitu ya. Jangan sampai gak enak badan, jangan sampai garing, karena hari-harimu itu berharga untuk dilalui. Asik deh. Jadi sebelum itu, setelah ini akan kita bahas kembali. Sebelumnya ini satu lagu dulu deh buat kalian dari Ungu, Demi Waktu.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Oke, balik lagi di 94.4 FM bareng aku Feza Rizky di Heartland Radio, Your Family Station. Baik lagi dengan program kita hari ini, sore ini namanya Sensor, Senyum Sore ya. Jadi kalau kamu sekarang lagi kusut, coba diangkat senyumnya, senyum tiga jari mana, lakuin 1, 2, 3, oke memang mau foto. Oke, sekarang bakal ada yang ku sampaikan yaitu 3 berita update nih secara cepat ya gitu. Jadi 3 berita update di area Kaltim ya. Jadi 3 kabar ini pertama dari Mahakam Ulu gitu. Jadi Pemprov Kaltim sedang mengantisipasi potensi persoalan pangan di wilayah Long Pahangai dan Long Apari Mahakam Ulu. Mana nih warga Mahakam Ulu? Penyebabnya adalah surutnya sungai Mahakam akibat kemarau yang membuat distribusi lewat jalur sungai itu menjadi tidak optimal gitu. Jadi mengingat kemarau ini yang lumayan panjang ya untuk area Kaltim ya dan sekitarnya gitu. Pemerintah juga menyiapin percepatan jalur darat, pasar murah, subsidi ongkos angkut 107 juta rupiah dan rencana gudang sembako untuk cadangan pangan. Jadi Mahakam Ulu itu memang untuk akses ke sana memang agak sulit ya hard listeners gitu. Jadi memang di saat kemarau ini juga mengurangi opsi yang tadinya lewat jalur air karena surut, jadi ya sulit untuk dilewatin. Jadi nah, ini mengingatkan kita bahwa Kaltim itu memang luas banget ya hard listeners. Jadi masa distribusi di satu wilayah bisa sangat berbeda dari Samarinda gitu. Jadi Samarinda yang full darat bisa langsung tembus Balikpapan, ke utaranya kita bisa tembus ke Bontang sampai Berau gitu kan. Jadi berbeda dengan saudara-saudara kita hard listeners yang di daerah Mahakam Ulu yang aksesnya memang butuh diperhatikan apalagi di saat kemarau seperti ini gitu. Oke, yang kedua itu dari IKN, Ibu Kota Nusantara kita. Jadi Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT IKN mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Oke, nah ini yang mungkin sudah ngikutin atau mungkin baru dengar gitu, Sekolah Nasional Terintegrasi. Salah satu programnya Pak Presiden itu. Angkatan pertamanya berjumlah 82 siswa, terdiri dari 41 siswa SMP dan 41 siswa SMA gitu. Jadi satu angkatan itu masih sedikit ya. Kalau dibilang sedikit ya angkatan pertama ya wajar aja deh ya. Tapi ya lumayan lah gitu ya. Apalagi sekolahnya kalau dilihat dari berita itu bagus banget gitu ya. Dan areanya juga ya seperti sekolah asrama yang sangat menjanjikan gitu. Menariknya dalam masa pengenalan sekolah, para siswa mendapat materi seperti pemilahan sampah, robotika, dan pengenalan pembangunan ibu kota Nusantara gitu. Jadi mereka harus tahu soal IKN ini seperti apa sih sudah pembangannya gitu ya. Keren juga sih, baru pengenalan sekolah mereka udah belajar pemilahan sampah, robotika, sampai pengenalan pembangunan di IKN. Wah, dulu kita belajar saat pengenalan sekolah, belajar apa? Belajar kenalin ini namanya kakak ini, kakak itu, kakak satu, kakak dua gitu ya. Ini yang ada yang akan menjadi pembimbing kalian. Ya, itu diingat terus sampai kenalan sampai lanjut ke chatan. Ya, hati-hati. Ternyata kakaknya punya samuan. Ya, kasihan deh adik-adik ini. Jadi, yang ketiga nih, veteran. Hari ini juga ada kabar tentang veteran nasional. Wakil Gubernur Kaltim Bapak Seno Aji menekankan pentingnya menghormati veteran dan meneruskan nilai perjuangan seperti keberanian, disiplin, gotong royong, dan cinta tanah air. Oke, ini jadi cocok banget ya buat bulan Agustus ini gitu. Jadi suasana nasionalismenya dapat juga gitu. Karena kemerdekaan bukan hanya soal memasang bendera, tapi juga bagaimana kita mengisi kemerdekaan dalam kehidupan sederhana sehari-hari. Seperti hal-hal seperti kerja dengan jujur, menghargai orang lain, menjaga lingkungan kita yang bahkan sudah lumayan parah ya Samarinda dengan sampahnya gitu. Menjaga lingkungan dan tidak mengambil hak orang lain, termasuk menghalangi kendaraan orang lain di parkiran. Nah itu hati-hati ya. Jadi kalau Bindai mau keluarin kendaraannya gitu kan, kayak motor gitu, tapi harus keluarin kendaraan orang lain dulu, jangan lupa dibalikin gitu ya, atau minta bantuan kalau nggak sanggup gitu ya. Pasti ada aja orang-orang sekitar, dan jiwa gotong royongnya warga Kalimantan tuh luar biasa gitu. Kalau sudah tolong gitu kan pasti bisa, apalagi kalau yang nyebutin ini suaranya begitu indah gitu kan. Mas tolong dong mas, aduh ini tidak mungkin dari tolong gitu kan.
Yang pasti tiga kata ajaibnya jangan lupa, tolong, terima kasih, dan tolong, terima kasih, dan maaf gitu ya. Oke, setelah tiga kabar tadi, kita kasih dulu nih ruang bernapasnya buat heart listener. Jadi ini kalau lagi keliling Samarinda, lagi perjalanan pulang, atau mungkin baru mau berangkat kerja untuk shift malam, ini nih salah satu lagu yang cocok buat kalian sambil melihat pemandangan di Samarinda, yaitu dari Padi, begitu indah.

mengisi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan.

Oke, selamat sore, Heart Listeners. Balik lagi dengan aku, Penja Rizky, di 94.4 FM, Heart and Radio, Your Family Station. Bareng lagi, kita mau lanjut bahas yang berita update Samarinda dan Kalimantan Timur hari ini. Oke, tadi kita udah update berita-berita secara fast, secara cepat, secara fast and furious. Apaan secara fast and furious? Oke, jadi sekarang kita mau masuk soal segmen, mari kita sebut ini segmen orang Samarinda, oke? Okay? Jadi mau tahu nih soal gimana sih kehidupannya Heart Listeners hari ini gitu ya. Mungkin setelah mendengar berita soal pemerintah, jadi bukan cuma soal angka, bukan cuma soal pembangunan, tapi juga berita tentang kita gitu, tentang kamu yang pagi tadi berangkat kerja atau sore ini baru pergi kerja gitu kan, tentang ibu yang antar anaknya sekolah gitu, tentang pedagang yang dari pagi buta sudah membuka lapak gitu, bahkan dari dini hari, tentang driver yang harus muter-muter kota cari orderan gitu kan sampai ketiduran di kendaraannya, tentang pegawai kantor yang suka banget nanya gitu, udah jam berapa, iya sabar udah, belum jam pulang sabar. Jadi mau kutanyain dulu nih buat Heart Listeners gitu, apa sih satu hal kecil yang buat kamu bahagia hari ini dan bisa melepaskan penat gitu kan dari hal-hal rutinitas kalian sehari-hari gitu. Apakah hal-hal sederhana seperti harus kopi yang enak gitu, atau notifikasi gaji masuk, ataukah menjalani hari dengan lancar tanpa dengerin bos yang marah gitu, apakah hanya dengan mendengar anak manggil sayang papa mama gitu kan, wah melo banget ya, apakah di saat pasangan kalian tiba-tiba ngetraktir kalian gitu, apakah hanya sekedar dapat parkir yang aman dan nyaman gitu kan, bahkan dekat dari kantor gitu, bahkan dekat dari tempat ruangan kalian gitu kan, atau hanya karena nggak kena macet hari ini gitu, apa nih yang sesuatu yang bisa disebut sebagai healing tipisnya kalian dan bisa mengarahkan kalian itu dari mood yang tadinya moodless jadi mood boostnya itu ini banget deh gitu, hal-hal sederhana ini ya. Jangan sebutin liburan juga, kalau liburan kan beda tuh, kalau liburan sediain dana, sediain waktu cuti, sediain kendaraan dan lain-lain gitu kan, prepare-nya yang panjang. Jadi apa hal-hal healing tipis nih sehari-harinya kalian gitu, apakah hanya dengan duduk di folder air hitam gitu kan, nongkrong dengan beli kopi yang paling murah gitu kan, lalu nikmatin angin-angin sepoi-sepoinya gitu, ataukah muter-muter kota Samarinda yang sebenarnya bisa tanpa sadar tahu-tahu udah habis 1 jam gitu. Apa nih, boleh nggak kasih tahu aku biar aku bisa, mungkin opsi dari kalian itu bisa untuk orang lain juga gitu, ada yang mungkin kurang tahu cara cari healing tipis-tipisnya sehari-hari, boleh banget ya kasih tahu kita, kasih tahu aku, nanti kita bantu sharing. Tapi yang mau kirim-kirim salam juga secara sinonim juga boleh banget ya, sinonim anonim maksudnya, kok sinonim ya mohon maaf ya. Jadi Heart Listeners juga yang saat ini lagi siap-siap buat pulang kerja, ya hati-hati di jalan ya, jadi semoga tetap aman di jalan gitu ya. Ingat ada keluarga di rumah, jangan kebut-kebutan, pakai helmnya gitu ya, APD nggak tuh, kelengkapannya dijaga gitu ya, jangan sampai ada barang yang tinggalan ya, takutnya besok nggak ada lagi itu barang. Oke, nah buat kamu nih yang sedang jalanin hubungan atau jalanin hubungan dengan pekerjaan deh, gak harus hubungan dengan orang lain, jalanin hubungan dengan pekerjaan, ingat bahwa itu adalah pilihan kalian gitu. Jadi jangan sampai hanya karena jenuh 1 hari, 2 hari, seminggu gitu, akhirnya kalian ingin melepas pilihan kalian itu. Oke, nah ini lagu yang cocok buat kalian nih, dari Malik and the Essentials, Pilihanku.

Oke, balik lagi bareng aku Penza Rizky di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Heart listeners, balik lagi di program kita Sensor, Senyum Sore. Oke, jadi mengenai soal-soal update hari ini ya di Samarinda dan Kalimantan Timur. Oke, sekarang aku mau bawa kalian Heart listeners sedikit nostalgia nih. Jadi kalau mungkin Heart listeners usia kelahiran 99 up gitu ya, yang sudah 28, 29 bahkan 30 up atau 40 up, 50 up gitu ya. Ya up up banget gitu pokoknya ya. Saking up-nya dia sering lupa kalau dia udah punya pinggang gitu. Jadi aku mau nanya nih. Jadi kalau mau dengar lagu sebenarnya kalian tuh sekarang udah pakai apa sih? Apakah masih pakai dengan cara yang lama gitu kan, agar kesannya suasananya tetap dapat di masa itu gitu, atau sudah menggunakan yang baru-baru gitu? Jadi masih ada nggak sih yang pakai mungkin kaset, CD, MP3 ya sih dong ya, atau Bluetooth, atau mungkin download file nih, yang kalian masih suka download file lalu simpan, download lagu simpan di HP-nya gitu kan, di laptopnya, dengan judul lagu terbaru banget fix.mp3. Masih ada nggak tuh yang kayak gitu, makhluk-makhluknya masih ada nggak? Kalau masih ada tolong kasih tau saya ya, saya join grupnya. kita kurang lebih sama gitu. Jadi disatuin lagu gitu kan, mau banget effortnya demi lagu-lagu offline itu ya, padahal memang sekarang itu ada yang seperti aplikasi-aplikasi premium seperti YouTube Music atau mungkin Spotify, tapi tetap aja dengan cara seperti itu kita kayak kok mau gitu ya. Ya namanya suka gitu ya. Udah suka ya gimana tuh. Dan ternyata isi lagunya itu tahun-tahun 2007 2010 ke bawah. Wah, tapi lagu-lagu yang di tahun itu memang membekas banget ya sih? Iya enggak sih? Iya enggak? Ini kiri kanan enggak ada orang ya. Oke, benar. Ya, jadi kita hidup tuh di zaman yang memang luar biasa banget gitu. Dan kalau mau cari lagu harus tunggu radio gitu kan. Itu ya, ini khusus untuk yang up tadi ya, bubuhan up ya. Bubuhan Gen Z tuh memang tidak begitu relate gitu. Dan sekarang mah semua lagu tuh ada di HP gitu ya.

ditaruh di apa sih, note-nya Instagram gitu kan, bisa di-treat gitu. Tahu-tahu rame gitu kan, tahu-tahu semua orang tahu masalah kita. Ih, kok kan tahu? Eh, kamu tahu taruh di story. Astagfirullah. Bagaimana, Ci? Gitu. Jadi jadi mengingat masa-masa lampau itu apa sih yang selain lagu gitu kan. Tapi memang kalau bicara soal lagu atau musik itu selalu punya kemampuan sih ya. Ada kayak ada spiritual, ada kayak ada energi yang bisa membawa kita kembali ke masa itu. Apalagi kalau sudah pakai headphone, pakai earphone gitu kan, di dalam satu ruangan gitu kan. Jangan di toilet ya, jangan toilet, tolong. Wabah, tolong. Ya, cepat selesaiin kerjaannya di toilet, keluar baru dengerin musiknya gitu ya. Oke, jadi musik itu selalu punya kemampuan gitu. Jadi membawa kita kembali ke masa lampau gitu kan, membawa kita kembali ke masa-masa yang ini mengingatkan aku dengan suasana di tahun itu, di waktu itu, di aku di umur segitu gitu. Jadi heart listeners, apa sih selain musik gitu ya? Tapi kalau musik pasti setuju semua gak sih? Ada gak sih yang menjalani hari-harinya tanpa musik gitu? Sebulan gak dengerin musik, ada gak sih gitu? Jadi ada gak gitu? Mau tahu gak sih? Ada gak sih orangnya gitu? Oke, jadi satu lagu nih yang bakal ngingetin kalian heart listeners, membawa kamu kembali ke masa ketika hidup itu masih sederhana banget gitu ya, masih simple banget gitu, nggak media itu masih simple banget, masih hanya radio gitu kan, masih ada wartel, tahu nggak wartel, bukan sayur, warung telepon gitu. Oke, nah lagu ini nih yang salah satu membawa kita ke masa itu. Oke, jadi ini dia dari The Killers, Mr. Brightside.

Oke, heart listeners, baik lagi di 94.4 FM masih bersama aku Penza Rizky di Heart and Radio Your Family Station. Kita balik lagi nih untuk di program sore kita yaitu Sensor Senyum Sore. Oke, jadi tadi kita sudah update-update soal hal-hal update di Samarinda dan Kalimantan Timur ya. Jadi hal-hal update ini yang memang selalu kita temuin setiap harinya gitu ya. Kenapa sih kita harus up to date? Ya agar kita bisa menyesuaikan dengan apa yang akan kita lakukan, dengan apa yang kita jadwalkan sehari-harinya gitu dalam satu hari ya. Jadi kalau tahu berita update pagi ya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi di jalan gitu kan sehari-hari. Nah, kita kembali nih soal ke area Kaltim gitu. Tadi jadi sudah bicara tentang kondisi Mahakam Ulu tadi. Saudara-saudara kita di Heart Listeners di Mahakam Ulu, semoga sehat selalu ya dan juga sekitarnya gitu. Ada yang menurutku satu hal yang menurut aku ini perlu kita dalamin ya, Heart Listeners, dalamin gitu. Kayak ilmu bela diri kali ya, dalamin ya. Jadi kita Samarinda itu sangat akrab banget, dekat banget sama yang namanya Sungai Mahakam gitu ya. Jadi kayak ngobrolin Samarinda tuh benar-benar gak bisa lepas dari namanya Sungai Mahakam gitu. Jadi sungai itu memang bagian dari kehidupan gitu, bukan hanya untuk transportasi ponton batu bara. siapa nih yang terlibat gitu ya. Jadi selain buat kehidupan, ekonomi, transportasi, dan Mahakam juga jadi bisa disebut salah satu sejarah Kalimantan Timur gitu ya. Jadi yang berperan penting pastinya. Jadi saksi bisu pembangunan Samarinda dan Kalimantan Timur gitu. Ketika kondisi sungai berubah karena musim dan kemarau, dampaknya jauh banget, lebih besar daripada sekedar airnya surut gitu. Jadi pastinya berpengaruh banget gitu. Dari Sungai Mahakam ini kan menuju sungai-sungai kecil, das atau daerah aliran sungai gitu kan, di daerah kisaran Samarinda dan sekitarnya, bahkan sampai Kalimantan Timur. Bahkan berdampak seperti di Mahakam Ulu tadi gitu, yang menyebabkan distribusi pangan itu terhambat gitu ya. Nah, jadi distribusi barang, harga itu bisa juga sampai terdampak karena musim kemarau saat ini gitu ya. Jadi yang biasanya Samarinda itu kayak asal hujan, aduh hujan becek nih jadinya banjir gini. Sekarang kita malah merindukan itu gitu ya. Jadi saat sering datang kita kayak bemamai gitu ya. Aduh hujan, aduh motorku baru aja dicuci, mobilku baru aja loh dicuci gitu ya. Di apa sih, di bersihan di tempat pencucian yang mahal gitu. Tapi sekarang malah dicari tuh ya, mendung-mendung, ayo hujan-hujan, oh belum hujan gitu ya, dia dicari banget ya. Jadi karena sungai tadi jadinya mengalami dampak kemarau, mobilitas masyarakat tuh jadinya berubah gitu. Dan wilayah yang jauh dari pusat kota itu bisa merasakan dampak yang paling besar seperti di Mahulu tadi. Karena itu isu lingkungan sebenarnya bukan isu yang jauh gitu ya. Sungai Mahakam itu bagian dari kita gitu. Bukan cuma tentang hutan, bukan cuma tentang perubahan iklim gitu. Bahkan terjadi muncul berita-berita karhutla, kebakaran hutan dan lahan gitu. Jadi area sekitarnya tolong diperhatikan ya, kalau mungkin tinggal di daerah Bukit Pinang, di area Loanjanan yang sekitarnya masih banyak semak belukar atau mungkin pohon-pohonan gitu kan, itu hati-hati jangan sampai terjadi karhutla juga ya, heart listeners. Jadi jaga lingkungannya, diperhatikan, jangan lupa selalu hafal nomor darurat gitu ya. Nah, bicara soal yang tadi nih, bisa ada satu pertanyaan sederhana nih yang muncul. Jadi perihal masa seperti kemarau seperti ini gitu, kira-kira besok kita masih bisa nggak sih mendapatkan kebutuhan sehari-hari tadi dengan mudah gitu? Apakah kita akan mengalami seperti yang dialamin saudara-saudara kita di Mahakam Ulu gitu ya? Gimana nih menurut heart listeners gitu? Jadi apakah mulai sekarang kita jadinya akan mungkin seperti saat zaman COVID itu ya, jadi panic buying gitu ya? Jangan ya, jangan sampai panic buying gitu ya. Semoga kemaraunya segera berakhir dengan bisa kita lalui ya, bukan segera berakhir ya. Musim kemarau itu juga penting, itu juga membawa rezeki untuk orang beberapa profesi yang sangat suka kemarau, seperti pedagang es gitu ya, pastinya makin laris gitu ya. Tapi
Ya pastinya kita tetap butuh hujan untuk sehari-hari kita gitu. Nah, oke, setelah bicarain berita tadinya ini udah so, sekarang kita turunin mungkin sedikit tensi kita soal berita tadi gitu kan. Jadi buat para heart listeners yang mungkin sedang perjalanan pulang, lagi perjalanan menuju shift malam, ini aku kasih satu lagu yang akan mengiringi heart listeners biar sorenya itu lebih ringan gitu ya, lebih damai gitu ya. Ini aku putar dari Coldplay, Viva La Vida.

Oke, Heart Listeners, baik lagi di 94.4 FM Heartland Radio Your Family Station. Kita menuju segmen terakhir nih di bagian aku, balik lagi dengan aku di sini masih bersama kalian Penja Rizky. Jadi sekarang udah suasana pulang kerjanya sama Rinda. Jadi buat Heart Listeners yang lagi pulang, aku ucapin hati-hati di jalan ya. Jadi cuma satu pesan aku, sabar ya kalau di jalan ya, pokoknya harus sabar gitu. Kalau macet sabar, kalau lampu merah sabar, tunggu benar-benar hijau, jangan kuning langsung tarik gas ya. Kalau ada yang nyalip sabar ya, biarin aja dia ya, semoga dia sampai tujuan. Kamu juga harus listener sampai tujuan ya. Kalau pasangannya ngechat pulang jam berapa, jangan jawab sebentar ya, sebentar itu benar-benar multi banget artinya gitu ya, multi tafsir banget gitu. Jadi karena sebentar itu kurang jelas gitu. Dan kalau berkendara jangan main HP ya, jangan pegang HP gitu. Untuk kalau mau sambil dengerin 94.4 FM Heartland Radio ya, di mobil bisa banget gitu. Kalau pakai motor mungkin pakai earphone atau ya earphone sih ya, tapi pakai sebelah gitu ya, biar tetap jaga keamanan, atau tunggu sampai juga boleh banget gitu ya. Jadi jangan main HP di jalan ya, jangan fokus ke setirnya gitu. Jadi aku yang siaran, kan yang pegang setir ya. Oke, jangan dibalik ya. Dan kalau mau parkir, cari tempat yang benar ya. Sabar kalau ada yang memang buat kesal ya. Semoga bisa dibicarain baik-baik. Jangan sampai ribet di parkiran. Nah, kita udah menuju sesi terakhir nih ya, Heart Listeners. Jadi jangan lupa tetap bersama kita setiap harinya. Salah satunya programnya yaitu Sensor Senyum Sore. Jadi aku bakal temenin kalian di suasana sorenya. Boleh banget kalau mau request lagu, kirim salam nantinya juga, atau mungkin sharing pengalaman kalian, boleh banget ya. Jadi bukan hanya soal berita up to date, aku juga bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol di sore, mungkin sambil kalian nunggu jam pulang ya, biar gak kerasa ya. Jadi jangan nanya mulu ya, jam berapa pulang, padahal udah tahu ya, di kontrak udah kasih tahu, di interview udah dikasih tahu jam berapa pulangnya, masih nanya gitu ya. Si paling tenggo ini siapa sih, angkat tangan dulu, saya. Jadi terima kasih para Heart Listeners yang udah nemenin sore hari ini. Kita bakal ketemu di lain kesempatan lagi nantinya di 94.4 FM Heartland Radio Your Family Station. Dan sebelumnya bakal aku ingetin lagi, kita tadi udah beberapa ngobrol beberapa hal gitu ya, tetap hati-hati jalannya Heart Listener, sampai jumpa, jaga kesehatan. Dan ini lagu sebelum aku pergi dan kita ketemu lagi di besok-besoknya. Aku kasih Bruno Mars, Just the Way You Are.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Youth pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepuluh hal yang aku sukai tentangmu. Saat ulang tahun atau Natal hampir tiba, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang Anda harus berikan kepada orang yang spesial dalam hidup Anda yang nampaknya telah memiliki segala sesuatu? Teman saya, Angie Wright, memiliki ide yang mungkin dapat menjadi jawaban Anda. Suatu hadiah yang Anda buat sendiri. Bisa jadi suatu album atau buku tempel, atau bahkan satu kartu yang berjudul 10 hal yang aku sukai tentangmu. Sekalipun kado ini tidak akan membuat Anda mengeluarkan uang banyak, namun kado ini membutuhkan waktu untuk merenung selagi Anda mengingat kembali kenangan dari hubungan Anda dan memiliki hanya 10 hal yang spesial bagi Anda tentang orang tersebut. Kado indah 10 hal yang aku sukai tentangmu ini dapat diberikan kepada anak laki-laki Anda yang berusia 8 tahun ataupun nenek Anda yang berusia 90 tahun. Kado ini cocok untuk segala usia dan ukuran. Anda dapat merasa yakin bahwa kado ini akan menjadi penyemangat selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian. Bahkan mungkin menjadi hal berharga seumur hidup mereka. Tentu saja, bila Anda memasukkan satu gambar untuk setiap 10 hal ini, kado Anda akan jauh lebih indah. Memang aneh, namun kita menganggap mereka yang kita kasihi sudah terlebih dahulu mengetahui kekuatan mereka. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Terkadang, mereka yang dekat dengan kita bergumul di area-area tertentu dan tidak menyadari betapa mereka telah berhasil menaklukkan kesulitan-kesulitan mereka. Bukannya merugikan, area-area dalam kehidupan mereka tersebut justru malah menjadi berkat sekarang, dan mereka memerlukan Anda untuk memberitahu mereka. Alkitab berkata, "Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu." 1 Tesalonika 5 ayat 11. Tak seorang pun dari kita yang tidak akan mendapatkan manfaat dari kata-kata penyemangat semacam ini. Dan itulah mengapa kado ini sungguh spesial. Lagi pula, kata Angie, kelebihan lainnya adalah bahwa kapanpun orang tersebut menyakiti Anda atau membutuhkan pengampunan Anda, di mana pada akhirnya akan terjadi pada setiap hubungan, bila Anda mengingat kembali ke 10 hal yang Anda sukai tentang mereka ini, maka Anda akan mendapati bahwa amarah Anda akan mereda. Berkati orang yang spesial dalam hidup Anda dengan suatu kado yang tidak dapat diberikan oleh orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul

12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel. Ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House. Ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Tuhan Allah mengasihi kita seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Ia selalu mengatur supaya masa-masa yang sukar senantiasa diikuti oleh masa-masa yang menguatkan hati. Kasih-Nya telah menyediakan hidangan bagi anak-anak-Nya di hadapan segala lawan dan kesukaran mereka. Setelah mengalami masa-masa yang menyedihkan, hati mereka akan berbahagia dan bersuka cita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Yeah. Let's do it again.

Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 12 hingga pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami datang dan bersujud di hadapan-Mu. Kami membuka mata hati dan seluruh jiwa kami untuk menikmati firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
2: 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 11 ayat yang ke-6. Memang kami tidak berani menggolongkan atau membandingkan diri kami dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah melampaui batas terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Namun kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, sesuai dengan daerah kerja yang dipatok bagi kami. Dengan demikian, kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerahmu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Namun siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Namun aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seseorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Namun menurut pendapatku, sedikitpun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang pandai dalam hal berbicara, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal.

Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam bagian ini Paulus frustasi terhadap pengajar yang menganggap diri mereka rasul super. Mereka memuji diri dan mengklaim berbagai prestasi dengan kelewat batas. Kita tidak tahu apa tepatnya yang diajarkan para pengajar palsu yang disebut Paulus sebagai Yesus yang lain. Ada kemungkinan ini lebih menyangkut cara kerja para rasul palsu itu, dan bukan isi ajaran mereka. Namun, ini berarti bahwa cara memberitakan Injil pun termasuk hal yang harus dicermati dan dilakukan dengan hati-hati. Paulus mengecam keras sikap para rasul super yang mengklaim hasil pelayanan dengan kelewat batas, yang kemungkinan juga adalah untuk mencari keuntungan keuangan dari jemaat Korintus. Padahal, Paulus sendiri tidak mau mengambil upah dari jemaat Korintus. Pelayanan modern juga tidak terlepas dari berbagai upaya untuk mengklaim prestasi pelayanan demi keuntungan keuangan. Obsesi masa kini bahkan mencakup mengejar reputasi online demi monetisasi lebih besar. Ini berbeda dari pelayanan Paulus yang lebih memikirkan upaya untuk membangun iman jemaat. Perasaan frustasi Paulus di sini sepertinya bisa menjadi cerminan realitas bagi semua pelayan Kristus. Perasaan superioritas, upaya keras membesarkan diri dan memuji diri sendiri adalah sama dengan kelicikan ular yang menipu Hawa. Paulus menulis betapa cemburunya dia kepada para rasul palsu karena jemaat Korintus sangat sabar dan menerima mereka. Bahkan Paulus seolah menyerah kalah dengan sesumbar, bahkan dia merasa tidak kurang apapun dibandingkan para rasul super itu, sembari mengakui bahwa dia kurang pandai berkata-kata. Kita mungkin juga lelah dengan berbagai versi rasul super masa kini. Sama seperti Paulus yang frustasi, kita juga menyadari banyak orang justru gandrung kepada rasul palsu yang demikian. Namun kita bisa berharap kepada Tuhan yang akan meneguhkan hambanya yang setia, karena bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan yang dipuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, lepaskanlah kami dari keinginan untuk meninggikan diri, sebab hanya kasih dan anugerah-Mu-lah yang menjadi kemuliaan kami. Ajarlah kami berjalan dalam kerendahan hati, agar hidup kami tidak mencari pujian manusia, melainkan menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan-Mu. Dalam nama-Mu, Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade.

Dan kehidupan Anda. Kekaguman dan pujian. Oh, Terry, lihat mawar itu. Lihat tidak? Pola dan warnanya yang kompleks. Cantik sekali. Coba lihat. Benar, jika melihat bunga yang indah, saya langsung ingin meraih lengan Anda dan menarik Anda untuk melihat keindahannya. Warnanya yang cantik dan susunan kelopaknya yang unik. Terry, teman jalan-jalan saya, sudah terbiasa dengan kehebohan saya saat berjalan melewati bunga yang indah. Ia tahu bahwa saya tidak bisa menahan diri untuk membicarakan keindahannya. Dan ia juga tahu bahwa sebaiknya ia berhenti di situ sampai saya bisa melihat bunganya dari dekat. Yang menarik bagi Terry bukanlah bunga-bungaan, melainkan langit yang indah. Kami pernah beberapa kali berjalan memutar lagi ke sebuah puncak bukit untuk memandangi lagi susunan awan yang unik atau warna-warni matahari terbenam yang berubah-ubah. Kadang-kadang rasanya kami seperti bisa memandang ke surga. Reaksi saya begitu juga terhadap gunung-gunung yang megah, ikan tropis yang warna-warni, atau bayi yang baru lahir. Dengan menikmati keindahan, saya dibawa keluar dari rasa depresi, mata dan hati saya terangkat dari lumpur yang merendam saya menuju keindahan buatan tangan Allah. Dan pada akhirnya menuju Allah sendiri. Dunia ciptaannya ini memberitahu kita seperti apa Allah itu. Alkitab mengatakannya demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kitab Roma pasal 1 ayat 20. Demikian tulis Paulus kepada orang-orang di Roma. Di kitab Mazmur, Daud berkata, "Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan." Kitab Mazmur pasal 145 ayat 5. Saya pun demikian. Daud karena saat melihat perbuatan tangan Allah yang indah, di dalam diri saya muncul kekaguman dan pujian. Sekarang pun Anda bisa memandang keluar jendela kepada ciptaan Allah. Bahkan hanya jika berupa helai rambut yang tumbuh di sela-sela retakan di jalan. Biarkan keindahan yang Anda lihat membuat Anda memuji Dia yang menciptakan semuanya. Lihat dan pandanglah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apakah isi doa Anda? Ada suatu doa yang berkenan kepada Bapa dan yang pasti akan dikabulkannya. Itu adalah doa pertobatan. Sekali-kali janganlah lupa untuk memanjatkan doa ini. Pertobatan mendatangkan berkat, karena pertobatan mendorong kita ke dalam pelukan Allah, dekat di hati Allah. Apabila di dalam hati Anda terdapat pertobatan, maka dari dalamnya akan mengalir aliran sukacita. Dari pertobatan ini timbul hidup yang baru, yang ilahi. Bapa Surgawi ingin menganugerahkan karunia pertobatan ini kepada Anda. Ia tidak tahan melihat seseorang berada di dalam keadaan putus asa dan sedih.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.
1: The 4.4 Heartline Radio.

dari kawasan Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda. Malam hari ini Heartliners kembali mendengar suara Yemima. Dan mulai dari jam 7 ini sampai beberapa jam ke depan, Yemima akan menemani Heartliners di malam hari ini untuk kita mendengarkan setiap lagu-lagu, nada dan pujian yang menjadi kekuatan bagi kita atau mungkin menjadi pengingat bagi kita. Yemima mengucapkan selamat malam untuk setiap Heartliners yang mungkin malam hari ini lagi bersantai atau lagi ngumpul sama keluarga sambil mendengarkan Heartland Radio. Kemudian juga mungkin ada Heartliners yang lagi dalam perjalanan pulang dari pekerjaan dan juga kegiatannya.

Malam hari ini Mima akan membawakan beberapa lagu yang pastinya akan mengembalikan tenaga dan juga energi dari Hardliners dari setiap kegiatannya di hari ini. Mungkin hari ini ada yang ngerasa kelelahan karena panas banget. Ada yang mungkin hari ini menjadi hari yang cukup padat karena kita masih hari kedua ya di dalam minggu ini.

Yuyma juga mengundang setiap hardliners untuk bergabung sama kita. Kita bisa dihubungi lewat nomor 0811-5830-944. Ataupun untuk setiap hardliners, kita ada di media sosial juga, di Facebook, Instagram, YouTube, ataupun TikTok dengan nama Hardline Samarinda. Dan juga untuk setiap hardliners bisa mendengarkan kita juga lewat aplikasi, yaitu Jalur Hati. Kita tunggu kehadirannya, hardliners.

0: Yoga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: Radio 4.4 Heartline Radio.

Oke, Hardliners, barusan kita habis denger lagu Tak Tertandingi dari NDC Worship. Ya, ya Bima puterin lagu ini karena lagu ini bisa mengembalikan semangat kita ya. Mungkin ada yang baru pulang dari kerja, ada yang habis pulang dari kampus atau dari tempat les. Kita sama-sama denger lagu ini dan Tuhan kembalikan kekuatan.

terbaik kepada Tuhan. Ya, Mima juga pernah dengar seorang pastor berkata seperti ini. Kadang waktu kita lagi ngerasa gak oke, kita lagi ngerasa lelah, pujian yang terbaik itu waktu kita naikkan gak hanya menjadi pujian, tapi justru menjadi korban pujian yang pastinya

Bima mau ingetin sekali lagi untuk kita terus mengagungkan nama Tuhan ya. Dalam setiap kelemahan kita, dalam setiap keperluan kita tetap taruh Tuhan di nomor yang paling pertama.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-559, puji Tuhan. Saya menyapa yang ada di wilayah Jabodetabek dan juga seluruh wilayah Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia yang terakses di radio live streaming. Saya berdoa siapapun Anda dalam segala pergumulan, apapun yang Anda miliki, percayalah, kairos Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadangkala tidak mudah dimengerti, tetapi percayalah, mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan itu tersedia kepada mereka yang tetap senantiasa selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan yang terus Pastor Api sampaikan, firman Tuhan ini menjadi kekuatan karena di dalamnya ada kuasa yang bekerja. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang menguatkan, dan kuasa yang melepaskan, serta kuasa yang menyelamatkan kita semua. Baik, sudah kudikasih Tuhan, mari kita kembali di episode yang ke-559. Mari kita melihat Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 3 dan 6. Saya membacakan bagi Anda, Anda juga bisa mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang.

0: Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan. Dari renungan, dari pembacaan yang kita baca, maka saya mengambil satu judul yang bisa kita renungkan bersama-sama, yaitu tanpa pertobatan, hidup tidak akan merdeka. Saudaraku, kita ada di bulan Agustus. Indonesia sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita rayakan yaitu tidak ada lagi bangsa asing yang menjajah bangsa kita. Kita tahu ada beberapa negara yang pernah menjajah bangsa Indonesia. Salah satunya Belanda yang paling lama yang menjajah negeri kita. Tetapi hari ini dengan satu tema, tanpa pertobatan hidup tidak akan merdeka. Saudaraku dikasihi Tuhan, selama 20 tahun saudaraku, sejak tabut perjanjian dikembalikan orang Filistin ke Israel, bangsa itu hidup dalam kerinduan dan duka cita, merindukan pemulihan hubungan dengan Tuhan, saudaraku. Nabi Samuel kemudian menyerukan panggilan pertobatan yang jelas dan tegas. Umat harus menyingkirkan segala berhala asing. Dengan jelas, saudaraku, Alkitab mencatat ada Baal dan Asitoret. Dan mereka harus menetapkan hati sepenuhnya untuk beribadah hanya kepada Tuhan, saudaraku. Ini menarik sekali. Saudaraku dikasihi Tuhan, bangsa Israel merespon seruan itu. Mereka berkumpul di Mizpah dan mereka berpuasa. Bahkan Alkitab mencatat mereka mengaku dosa mereka. Dan mereka juga mencurahkan air sebagai tanda penyesalan mendalam, saudaraku. Dari sini kita bisa melihat hasilnya luar biasa, saudaraku. Ketika orang Filistin menyerang, dahsyat. Alkitab mencatat Tuhan sendiri yang berperang bagi Israel dengan guntur. Dahsyat. Dari senjatanya di langit, saudaraku, senjata Tuhan. Dengan guntur yang mengacaukan musuh. Sehingga Alkitab mencatat Israel meraih kemenangan penuh, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bangsa ini, bangsa Israel, ini menegaskan sebuah prinsip teologis yang mendasar. Yaitu apa, saudaraku dikasihi Tuhan? Dengar baik-baik. Kemerdekaan sejati, saudaraku. Kemerdekaan sejati, baik secara rohani maupun dalam realita hidup. Saudaraku, tidak pernah datang tanpa pertobatan yang tulus, saudaraku. Selama 20 tahun, kita harus tahu bagaimana Israel hidup dalam penindasan Filistin. Bukan semata karena kekuatan musuh, melainkan karena hati mereka masih terikat dengan berhala-berhala asing, saudaraku. Dan kita bisa melihat, kita bisa membaca, bahkan kita sudah membaca bagaimana Samuel, dia tidak menawarkan solusi militer atau strategi politik, melainkan panggilan untuk kembali sepenuhnya kepada Tuhan, saudaraku. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, mari dengar baik-baik, saudaraku. Pertobatan sejati dalam teks yang sudah kita dengar, pemberitaan ini, saudaraku, dengar baik-baik, ini digambarkan bukan sekedar pengakuan verbal, tapi tindakan nyata, saudaraku. Kita lihat, menyingkirkan berhala, mengaku dosa secara terbuka, menetapkan hati untuk taat sepenuhnya, saudaraku. Tiga hal, menyingkirkan berhala, mengaku dosa secara terbuka, itu yang kedua. Yang ketiga, menetapkan hati untuk taat sepenuhnya. Dan baru setelah pertobatan sejati ini terjadi, kuasa dan pertolongan Tuhan dinyatakan secara nyata dalam kemenangan atas musuh. Saudaraku, para pendengar, dengar, saya mau kasih tahu, ini menegaskan bahwa perbudakan rohani, kita harus tahu, Pak, ada namanya berhala, ada dosa yang dibiarkan, itu selalu berujung pada perbudakan nyata dalam berbagai bentuk kehidupan, saudaraku. Anda harus paham. Sekali lagi saya mau kasih tahu, perbudakan rohani seperti berhala atau dosa yang dibiarkan. Saya mau kasih tahu, saudaraku, ini sangat tidak enak. Karena selalu berujung kepada perbudakan nyata dalam berbagai bentuk kehidupan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus juga menegaskan prinsip yang sama, yaitu apa? Tentang hubungan dosa dan perbudakan. Dengan jelas sekali, kita bisa melihat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 34 dan juga ayat 36 itu clear. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Di ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik, saudaraku. Kemerdekaan sejati bagi Yesus itu bukan sekedar kebebasan dari penindasan lahiriah, melainkan itu juga kebebasan dari perbudakan dosa melalui pertobatan dan iman kepada Yesus, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis juga menyerukan pertobatan. Kita harus tahu bagaimana Yohanes Pembaptis, dia menyerukan pertobatan yang menghasilkan buah nyata sebelum kedatangan Yesus. Matius pasal 3 ayat yang ke-8 dengan jelas dikatakan apa? Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, prinsip Samuel menyingkirkan berhala dan menetapkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu, ini sejalan dengan seruan Yesus untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi relasi dengan Allah demi mengalami kemerdekaan dan kemenangan hidup yang sejati, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak orang di zaman now ini, di hari-hari ini, terus bergumul dengan berbagai perbudakan, saudaraku. Saya percaya mungkin juga ada para pendengar yang mendengar pada hari ini. Mungkin yang ada di rumah, mungkin yang ada di ruang tamu, dan mungkin juga yang ada di dalam mobil yang sedang membawa mobil, dan juga mungkin para penumpang yang ada di dalam mobil. Bergumul dengan berbagai perbudakan Kita tahu ada kebiasaan buruk, kecanduan, bahkan dosa yang berulang-ulang yang Anda lakukan, bahkan hubungan yang tidak sehat, atau juga mungkin berhala, tanda petik berhala. Saudaraku, berhala modern seperti apa? Kita harus tahu ada materialisme, cinta uang, lebih berfokus kepada harta. Harta dunia sudah menjadi berhala, bahkan juga ada ambisi dan gengsi. Saudaraku dikasih Tuhan, namun kita selalu enggan mengambil langkah pertobatan yang tegas dan nyata. Ini yang terjadi. Ini yang disebut dengan perbudakan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dari apa yang sudah kita baca, dan ada beberapa yang sudah saya jabarkan, saudaraku, saya mau kasih tahu, kisah ini, saudaraku, ini mengingatkan bahwa kemerdekaan hidup tidak akan datang dari strategi atau usaha manusia semata-mata, melainkan dari keberanian. Untuk apa? Menyingkirkan segala hal yang menghalangi relasi kita dengan Tuhan dan menetapkan hati sepenuhnya kepada Yesus, saudaraku. Saudara pendengar yang sedia dikasihi Tuhan, pertobatan sejati, meski terasa berat, itu selalu membuka jalan bagi pertolongan dan kemenangan Tuhan yang sungguh nyata, saudaraku. Dahsyat. Ada sebuah cerita kesaksian. Ada seorang pria, saudaraku. Ini saya tidak sebutkan namanya. Seorang pria pernah bergumul bertahun-tahun. Dia bergumul dengan kecanduan judi. Nah, ini mungkin juga ada para pendengar ya yang suka melakukan judi online berulang-ulang. Itu artinya Anda terikat, Anda diperbudak dosa dengan yang namanya judi. Nah, ini pria ini yang saya ceritakan. Dia sama. Dia kecanduan judi yang menghancurkan keuangan dan keluarganya, saudaraku. Dengar, judi tidak akan pernah memberikan Anda berkat. Judi tidak akan pernah menambah harta Anda, tapi sebaliknya menghancurkan keuangan Anda dan juga keluarga Anda. Nah, ini kesaksian seorang pria ini, saudaraku ya. Lalu kemudian dalam kesaksiannya, dia berbagai usaha untuk berhenti. Dia mau berhenti dan selalu gagal, saudaraku. Ya mungkin ada para pendengar juga sama dengan pria ini. Gagal untuk berhenti judi. Dan dia gagal, saudaraku. Pria ini gagal. Nah, suatu ketika, pria ini, dia hadir dalam sebuah kebaktian. Lalu kemudian dia benar-benar mengaku dosanya secara terbuka di hadapan komunitas gerejanya. Dan kemudian dia berkomitmen untuk menetapkan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Yaitu apa? Dia menyingkirkan segala akses dan kebiasaan yang memicu kecanduannya. Judi, saudaraku. Ini strategi dia. Bukan hanya bertobat. Dia menyingkirkan segala akses. Ya kita tahu sekarang judi online. Anda download aplikasi segala macam. Nah, singkirkan semua itu. Seperti yang dilakukan oleh pria ini. Nah, saudaraku, memang prosesnya tidak mudah. Tetapi perlahan-lahan, ia mengalami pemulihan total. Keluarganya kembali utuh. Keuangannya membaik. Dan sekarang pria itu menjadi berkat bagi orang lain yang bergumul serupa, yaitu apa? Terikat dengan judi. Di saudara. Kemudian pria ini bersaksi. Dia katakan, saya coba lepas dari kecanduan judi itu bertahun-tahun dengan kekuatan sendiri. Dan dia katakan selalu gagal. Dan pria itu berkata, baru ketika saya benar-benar bertobat total di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik ya. Bertobat total di hadapan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, saya merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudaraku, saya percaya kalau pria ini dimerdekakan dari perbudakan judi online, saya percaya Anda pun juga yang mendengar pada hari ini, engkau juga mengalami kuasa mujizat yang sama. Yang setuju katakan amin. Yang di rumah-rumah katakan amin. Yang ada di dalam mobil katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, ada tiga hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, kenali dan singkirkan berhala dalam hidup kita. Kenali dan singkirkan berhala dalam hidup kita. Apapun yang menggantikan tempat Tuhan di hati kita, baik kebiasaan buruk, kebiasaan apapun, ambisi maupun keterikatan lainnya, saudaraku. Yang kedua, renungkan, bertobatlah secara nyata. Dengar baik-baik, saudara para pendengar. Bertobatlah secara nyata, bukan sekedar pengakuan di bibir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, para pendengar dimanapun Anda berada, pertobatan sejati menuntut tindakan konkret untuk meninggalkan dosa dan menetapkan hati kepada Tuhan, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, Anda bisa catat, percayai bahwa kemerdekaan sejati hanya datang melalui pertobatan. Dengar baik-baik. Kemerdekaan sejati hanya datang melalui pertobatan. Saudaraku, dengar. Jangan berharap kebebasan dari beban hidup tanpa terlebih dahulu membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Dan hari ini, mari buka hatimu. Bangsa kita sudah merdeka, tetapi pertanyaannya, adakah hidupmu sudah mengalami kemerdekaan sejati? Dengar baik-baik, tanpa pertobatan, hidupmu, hidup kita tidak akan mengalami merdeka. Hidup kita tidak akan merdeka. Singkirkan dosa, berhala apapun, rintangan-rintangan yang membuat Anda tidak mengalami kemerdekaan sejati. Mari buka hatimu, saya berdoa. Kalau ada di antara para pendengar yang mau berkomitmen, Tuhan ampuni saya bertobat dari dosa perjudian. Saya bertobat dari dosa minuman keras. Saya bertobat dari dosa obat-obatan, narkotika, sabu, ganja, dan sebagainya. Saya juga mau bertobat dari ikatan-ikatan pornografi. Dan pada hari ini buka hatimu. Saya berdoa, percayalah. Mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan sanggup melepaskan Anda. Pertanyaannya hari ini, Tuhan mau Anda buka hati. Ambil satu komitmen dan katakan, Tuhan ampuni saya. Saya bertobat, saya minta ampun. Dan yang kedua, dengar, tidak ada satupun pribadi yang melepaskan Anda dari kuasa dosa selain pribadi Yesus. Itulah sebabnya siapapun Anda, Yesus bukan punya orang Kristen. Yesus punya semua agama, Yesus punya semua orang. Dan hari ini buka hatimu dan terimalah Yesus Kristus Tuhan yang membebaskan engkau dari kuasa dosa. Berikan hidupmu dimerdekakan. Dan saya berdoa, ora mataka masyataka dabalaba. Bapa, ampuni kami. Perbudakan dosa, keterikatan dosa yang kami lakukan. Kami mencoba untuk melepaskannya, kami tidak sanggup. Dan hari ini kebenaran firman-Mu menyiratkan, menyuarakan kepada kami dan membuka mata kami. Hanya ada satu pribadi yang sanggup melepaskan kami dari ikatan dosa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa pada hari ini, kami menerima Engkau Yesus Kristus Tuhan. Jadilah Engkau Raja dalam kehidupan kami. Dan kami bertobat, kami minta ampun Tuhan. Lepaskan kami, Yesus lepaskan kami. Dan pada hari ini kami merendahkan diri kami. Kami mengakui segala dosa-dosa yang kami lakukan. Dan biarlah kuat kuasa Yesus Kristus bekerja dalam kehidupan kami. Membebaskan kami sehingga kami semua mengalami kemerdekaan sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebebasan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Ora mataka masanda batakara laba-laba. Hamba berdoa Tuhan secara khusus buat yang sakit. Mereka yang diikat dengan roh sakit penyakit. Baik sakit kanker maupun sakit tumor. Benjolan-benjolan. Bagian kaki, bagian leher, bagian tangan yang kau pegang. Pegang itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Aku melepaskan firman Tuhan. Oleh karena bilur-bilurmu. Darahmu yang tercurah di atas kayu salib. Kami berdoa Tuhan. Hamba berdoa penyakit kami disembuhkan oleh karena bilur-bilurmu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya hari ini kuasa mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengalami kesembuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Kami sudah mengalami kelepasan. Kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Puji Tuhan, Anda diberkati dengan episode ini. Dan terus dukung pekerjaan Tuhan yang Pastor Apius lakukan. Dan kami akan melayani ODGJ. Ada 150 orang lebih. Orang dalam gangguan jiwa. Kita akan melayani mereka dalam doa pujian penyembah. Dengan firman yang menguatkan. Dan juga dengan berbagi kasih, saudaraku. Dan juga nanti Pastor Apius kembali ke Jakarta. Pelayanan lagi ke sana. Dan terus dukung kami. Dan Anda bisa memberikan persembahan sebagai bentuk kasih Anda dalam pekerjaan Tuhan. Anda bisa memberi di bank BCA 735-004-5991 ANG Birlapas Samarinda. Sekali lagi di bank BCA 735-004-5991 ANG Birlapas Samarinda. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Shalom, shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Oke. Terima kasih Pak Konsmentari. Jadi kita sudah merapat di jam 8 malam dan barusan kita habis mendengar lagu yang berjudul Tuhan Adalah Gembalaku, request dari Bapak Konsmentari lewat TikTok kita. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Selamat beristirahat. Dan sekarang kita sudah merapat di jam 8, Heart Listener. Kalau ada yang ingin request lagu lagi, ingin memberikan rekomendasi lagu kepada kita, boleh langsung gabungan dengan kita di nomor 0811-5830-944. Dan bisa juga bergabung sama kita di TikTok ya, dengan nama Heartline Samarinda. Kita lagi live TikTok nih, buruan. Yemima hanya sampai jam 9, jadi jangan sampai lewatkan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Badai kehidupan. Penderitaan menyingkapkan apa yang sebenarnya kita percayai dan memberi kita kesempatan untuk meningkatkan iman kita. Firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21.
1: Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu.'" Lalu, menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi, janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kemarin kita belajar bahwa Tuhan ingin kita terfokus padanya pada masa sulit. Ketika kita melakukannya, kita akan mendapati bahwa pada saat badai kita, Dia mengerjakan perkara rohani yang penting dalam tiga aspek ini. Pertama, kepercayaan. Ketika situasi-situasi di luar kendali kita, apa yang sebenarnya kita percayai akan muncul ke permukaan. Kedalaman iman kita terhadap karakter dan janji-janji Tuhan akan menjadi jelas. Demikian juga segala keraguan dan kebimbangan. Contohnya, setelah mengalami berbagai penderitaan, Yusuf mengungkapkan kepercayaan yang kuat dengan berkata bahwa maksud Tuhan atas kesusahan itu baik. Kejadian pasal 50 ayat 20. Meskipun kita kadang tidak berhasil, seperti Petrus yang ketakutannya membuat ia menyangkali Kristus. Yohanes pasal 18 ayat 25 sampai dengan 27. Kita harus memandang kesulitan sebagai kesempatan untuk meningkatkan iman kita dan bertumbuh. 2. Transformasi. Sebagai anak Tuhan, kita harus hidup dengan cara yang menunjukkan karakter Kristus. Bapa Surgawi dapat memakai masa-masa sulit untuk mengubah kita menjadi makin seperti gambaran anaknya. 3. Penghiburan. Bapa menghibur kita dan Dia mau kita menghibur orang lain dengan penghiburan yang kita terima. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Saudara pendengar, penderitaan bisa disebabkan oleh kesalahan kita sendiri, rancangan jahat musuh, atau tindakan menyakitkan orang lain. Semuanya juga bisa terjadi atas seizin Tuhan. Namun dari manapun sumbernya, Bapa kita bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan memberkati orang lain. Bagaimana Anda dapat menjadi saksi kebaikan Tuhan di dunia yang terluka?

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

2 Korintus 5 ayat 7 berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Nah, heart listener, lagu ini judulnya adalah What I See dari Elevation Worship. Nah, lagu ini itu bercerita tentang bagaimana kita melihat Tuhan itu menyediakan sesuatu yang besar seperti itu. Di awalnya ada kata-kata "Do you see what I see?" Itu seperti kita juga mau loh membangkitkan energi dan juga kepercayaan kepada Tuhan yang sama kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kalau kita lihat ada orang-orang di sekitar kita yang sedang kelelahan, mungkin mereka sedang gak memiliki pengharapan, kita bisa rekomendasiin lagu ini untuk mereka. Terus juga di salah satu liriknya itu berkata, "Oh haleluya, it is finished." Berarti kita percaya walaupun kita belum melihat, kita tetap percaya dan kita bersyukur karena kita tahu itu semua sudah selesai di dalam tangannya Tuhan. Tuhan sudah bangkit terlebih dahulu untuk kita dengan menebus dosa-dosa kita, maka kita juga akan bangkit bersama Tuhan dalam setiap hal yang kita hadapi.

Lagu ini tentunya sangat menguatkan kita semua ya, karena kita kembali diingatkan, lagu ini seperti berkata, kalau Tuhan bisa membantuku, kenapa Tuhan gak bisa membantu kalian? Seperti itu. Jadi lagu ini mengajak kita untuk sama-sama melihat pekerjaan Tuhan, sama-sama berusaha untuk mendengar apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. So, kita harus tetap berlari yang kencang. Kita boleh beristirahat sebentar, gak apa-apa. Malam ini juga kita bisa beristirahat dan mengembalikan kekuatan kita. Tetapi kita akan berlari lebih kencang lagi di esok hari.

0: 94.4 Hotline Radio.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Allah mengasihi orang yang rendah hati, yang mau diperbaiki. Akan tetapi Allah berpaling dari mereka yang menyalahkan orang lain, baik dalam hatinya maupun dalam perkataannya. Mereka memiliki perangai si penuduh, yaitu Lucifer yang tinggi hati dan menjadi seteru Allah. Jika Anda rindu untuk dikasihi Allah, jangan mempersalahkan orang lain. Maka Tuhan akan memihak kepada Anda. Ia akan menyatakan kasihnya dan akan turun tangan demi kepentingan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Yup, lagu ini judulnya adalah Turn It Up by Planet Shakers. Pernah gak sih hard listener kalian itu ngerasa lagunya sebenarnya lagu yang upbeat, tapi kita rasanya terharu sekali dengan hadirat Tuhan. Kita sampai bisa menangis loh padahal lagunya itu upbeat. Ya emang sering banget merasakan seperti itu. Dan itu adalah bentuk Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Waktu kita mengucapkan setiap lirik, setiap nyanyian yang kita naikkan, itu seperti kata-kata profetik yang kita sampaikan. Dan di lagu ini itu ada kata-kata seperti ini, "This is prophetic, I can feel it in the air." Nah, Yimima bisa membayangkan itu seperti perasaan waktu Yimima menyanyikan lagu praise, lagu semangat, tapi Yimima menangis juga. Kita percaya ya, setiap pujian yang lahir dari hati kita, yang tulus dari setiap perasaan kita, itu juga menyenangkan hati Tuhan. Setelah ini kita akan mendengarkan lagu-lagu lagi. Untuk heart listeners yang mau request lagu, boleh langsung sampaikan ke kita.

0: meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.
1: The 4.4 Heartline Radio.

Lagu ini ya Mima jadi teringat, ya Mima selalu teringat ya, karena setiap lagu itu rasanya memiliki cerita sendiri seperti itu untuk ya Mima Heart Listener. Rasanya mendengar lagu ini ya Mima tuh selalu teringat saat ya Mima ngerasa lelah seperti Kak Tondi-Tondiku dari TikTok yang baru saja bercerita. Saat ya Mima ngerasa lelah, gak ada temen yang bisa jadi tempat cerita. Waktu ya Mima cerita sama Tuhan itu rasanya seperti ya Mima itu diisi dengan air yang baru. Anggapannya ya Mima itu seperti botol gitu ya, dan diisi dengan air yang baru. Rasanya itu seperti menyegarkan kayak gitu. Hal-hal yang menjadi kelelahan, hal-hal yang membuat ya Mima kelelahan maksudnya. Hal-hal yang membuat ya Mima kelelahan sebelumnya itu rasanya kayak lepas gitu aja, kayak plong gitu, udah ya Mima lepaskan. Dan jadinya istirahat ya Mima, kemudian waktu-waktu sendiri ya Mima itu jadi lebih lega, lebih ringan kayak gitu. Dan semakin ya Mima merasakan hal itu, semakin juga ya Mima menyadari betapa cintanya Tuhan sama ya Mima. Dan akhirnya juga ya Mima semakin jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Rasanya Tuhan Yesus itu kayak temen yang gak bisa banget ditinggalin kayak gitu. Kita harus terus bareng-bareng sama Tuhan Yesus. Semoga lagu ini bisa menjadi penyegar di malam harinya Heart Listener, baik yang mendengarkan lewat ruang udara ataupun lewat live TikTok. Karena malam hari ini ya Mima rindu untuk menemani Heart Listener lewat lagu-lagu yang ya Mima putarkan. Dan setelah ini ada request lagu dari Kak Billy lewat TikTok. Lagunya Engkau Yang Termulia. Sebentar lagi akan ya Mima putarkan ya Kak. Ditunggu.

kembali lagi di 94,4 FM Heartland Radio Samarinda, your family station. Selamat malam Heart Listener. Terima kasih sudah menemani Yemima dari jam 7 tadi hingga jam 9 malam ini. Dan sayang sekali malam hari ini Yemima sudah harus menyelesaikan siaran kita dan juga live di TikTok karena Yemima harus pulang. Tapi jangan khawatir Heart Listeners, hari Kamis Yemima akan berjumpa lagi dengan Heart Listeners semuanya dan menemani malam Heart Listener dengan lagu-lagu yang juga akan menguatkan dan membawa sukacita untuk Heart Listeners semuanya. Terima kasih Yemima, senang sekali banyak berkenalan dengan pendengar-pendengar setia dari Heartliners. Dan Yemima juga salah satu pendengar Heartliners dari kecil karena papa suka mendengarkannya. Jadi senang sekali banyak bertemu dengan Heart Listeners yang juga setia mendengar Heartline. Semoga perkenalan kita malam hari ini juga bisa semakin dekat dan di live-live selanjutnya, di siaran selanjutnya, semakin banyak Heart Listeners yang terberkati dengan lagu-lagu yang Yemima putarkan. Dan waktu Yemima sudah mau habis, Yemima mengucapkan selamat malam untuk setiap Heart Listeners yang sedang mendengarkan. Dan juga selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Biar kiranya istirahat malam hari ini boleh tidur dengan nyenyak dan juga dikembalikan kekuatannya untuk esok hari. Kalau begitu, Yemima pamit dari ruang udara. Selamat malam, Heart Listeners. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.

Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.

Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mungkin Anda sedang bertanya-tanya dalam hati Anda, bagaimana persoalan Anda dapat dipecahkan? Anda telah mempertimbangkan semua kemungkinan yang nampak oleh Anda. Akan tetapi, jalan keluarnya akan datang dari dunia yang tak nampak, yaitu dari Allah. Harapkanlah hal itu dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Tuhan akan menyatakan diri-Nya kepada Anda, sehingga Anda akan menyadari kehadiran-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Terima kasih, Yesus.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

mungkin sukar bagi Anda untuk menerima kehendak Allah. Anda menganggap kehendaknya terlalu keras. Lagi pula nampaknya telah menghancurkan cita-cita Anda. Jika Tuhan menghancurkan cita-cita Anda, maka hal ini terjadi karena Ia ingin membangun sesuatu yang baru di atas alas hati yang hancur itu. Ia ingin memberi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah kepada Anda. Karena Allah kasih adanya, Ia tidak pernah merampas dari kita sesuatu yang benar-benar akan menguntungkan hidup kita. Ia hanya bermaksud melenyapkan hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita, sehingga Ia dapat membangun sesuatu yang jauh lebih indah dari kepingan-kepingan yang kini berserakan di hadapan mata kita. Ia akan memenuhi semua keinginan yang terpendam di lubuk hati kita. Percayalah dan harapkanlah hal itu, maka Anda akan sanggup menerima kehendak Allah. Anda akan menemukan penghiburan yang sempurna. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita.

0: Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ceritakan kepada saya tentang hari Anda. Apakah ini adalah hari yang sulit bagi Anda? Hari yang mematahkan semangat Anda? Banyak orang di dalam Alkitab juga mengalami hari yang sama. Begitu mematahkan semangat hingga mereka merasa ingin mati. Saya pikir inilah alasan mengapa salah satu ungkapan yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama adalah jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan tahu bahwa kita perlu untuk mendengarkan perkataan ini, dan kita perlu sering mendengarnya. Saya menemukan 7 contoh dalam Perjanjian Lama di mana ungkapan ini digunakan. Contoh pertama, Musa mengucapkannya kepada bangsa Israel dan secara khusus kepada Yosua, ketika tiba waktunya bagi mereka memasuki tanah perjanjian. Kedua, 2 kali Allah mengatakannya kepada Yosua, ketika ia mengambil alih kepemimpinan dari Musa, dan sekali lagi sebelum peperangan di Ai. Ketiga, dan kemudian Yosua mengatakannya kepada bangsa Israel ketika mereka menghadapi pasukan Gibeon. Keempat, saat Daud memberi tugas kepada anaknya, Salomo, untuk membangun bait Allah, ia mengatakan kepadanya untuk tidak takut atau tawar hati. Keenam, 2 kali Yahaziel mengucapkannya kepada Raja Yosafat saat mereka menghadapi serangan musuh. Dan yang terakhir, Raja Hizkia mengucapkannya kepada bangsa Yehuda ketika Asyur mengancam untuk menyerang. Betapa berartinya kata-kata penguatan ini. Beberapa dari mereka menghadapi tanggung jawab kepemimpinan yang baru. Yang lain diberikan tugas yang akan menantang setiap keterampilan yang mereka miliki. Beberapa dari mereka maju ke medan perang dengan segala ketidakpastian dan kemungkinan untuk mati. Lalu, tepat setelah instruksi bagi mereka untuk jangan takut atau tawar hati, Tuhan seringkali menambahkan sesuatu seperti, Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Sahabat, renungkan perkataan-perkataan ini di dalam hati Anda hari ini. Jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai Anda. Jangan takut, saksikan saja bagaimana Tuhan menyertai Anda untuk melewatinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: mungkin sukar bagi Anda untuk menerima kehendak Allah. Anda menganggap kehendaknya terlalu keras. Lagi pula nampaknya telah menghancurkan cita-cita Anda. Jika Tuhan menghancurkan cita-cita Anda, maka hal ini terjadi karena Ia ingin membangun sesuatu yang baru di atas alas hati yang hancur itu. Ia ingin memberi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah kepada Anda. Karena Allah kasih adanya, Ia tidak pernah merampas dari kita sesuatu yang benar-benar akan menguntungkan hidup kita. Ia hanya bermaksud melenyapkan hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita, sehingga Ia dapat membangun sesuatu yang jauh lebih indah dari kepingan-kepingan yang kini berserakan di hadapan mata kita. Ia akan memenuhi semua keinginan yang terpendam di lubuk hati kita. Percayalah dan harapkanlah hal itu, maka Anda akan sanggup menerima kehendak Allah. Anda akan menemukan penghiburan yang sempurna.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tuhan Allah telah membuka pintu rumah-Nya dengan perantaraan Yesus Kristus. Sekalipun demikian, kita sering hidup di luar rumah-Nya itu. Pengetahuan kita mengenai kehidupan di dalam rumah Bapa itu hanya sedikit sekali. Sebetulnya di tempat itu anak Tuhan dikelilingi oleh suasana sukacita, keamanan, dan kasih, dan ia dapat menceritakan segala sesuatu kepada Bapa. Ia sama sekali berserah kepada kehendak dan pimpinan Bapa. Yesus ingin membawa kita ke rumah Bapa, tatkala ia mengatakan bahwa kita harus menjadi seperti anak-anak tanpa hak istimewa, tanpa tuntutan, tanpa mendapat hormat, tanpa pengaruh, tanpa arti dan tanpa kesanggupan untuk mengambil keputusan. Maukah Anda mengikuti Yesus ke rumah Bapa?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa. Bapalah yang menghibur Anda.

saat ini, saudaraku, mungkin engkau berbeban berat

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari ini.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menciptakan musik yang indah. Ketika komponis besar Mendelssohn mengunjungi katedral di Friedberg, Jerman, ia mendengar suara yang megah dari organ besar di sana. Ia naik ke serambi yang tinggi dan meminta izin untuk memainkannya. Awalnya, sang organis yang sudah lanjut usia menolaknya, namun akhirnya mengizinkannya. Setelah mendengarkan dengan sukacita dan rasa kagum akan musik yang megah itu, sang pria tua meletakkan tangannya di bahu musisi yang bersemangat ini dan berseru, "Kamu siapa? Siapa namamu?" "Mendelssohn," jawab sang musisi. Dan dengan nada terheran-heran, sang organis membalas, "Dan saya hampir saja menolak membiarkan Mendelssohn yang hebat menyentuh organ ini." Kendali adalah suatu isu bagi sebagian besar kita. Betapa banyak dari kita yang ragu untuk mengizinkan Tuhan semesta alam memiliki akses penuh kepada tombol kehidupan kita. Kita menginginkan berkat Tuhan, namun kita ragu untuk meninggalkan kursi organ itu dan mengizinkan Dia mengendalikan musik kehidupan kita. Kapan kita mau belajar bahwa Tuhan hanya menginginkan yang terbaik bagi kita? Alkitab dipenuhi dengan ayat-ayat yang mengatakan hal itu. Dengarkan perkataannya. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur pasal 84 ayat 11. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus pasal 1 ayat 17. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 34 ayat 8. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur pasal 34 ayat 10. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius pasal 7 ayat 11. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 2.

28. Dengan janji-janji seperti ini, bagaimana kita mampu untuk mengendalikan kehidupan kita sendiri? Kita akan menjadi orang yang bodoh bila kita mencobanya. Sementara, sang ahli sedang menanti untuk menghasilkan musik dari instrumen kehidupan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: kepercayaan yang dimiliki oleh seorang anak mempunyai kuasa. Jika kepercayaan seperti itu dapat mengambil hati seorang bapa manusia, apalagi hati Bapa di surga, yang merupakan bentuk asli dari semua kebapaan. Selain itu, Ia adalah kasih, dan kasih teramat cepat menyerah kepada kepercayaan seperti itu. Cobalah mempraktekannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Mungkin Anda sudah kehabisan akal. Anda tidak tahu bagaimana harus hidup dengan keadaan kesehatan yang buruk, dengan kekuatan yang makin berkurang, dan persoalan-persoalan dalam pekerjaan. Namun demikian, percayalah bahwa ada baiknya bila Anda kehabisan akal. Pada saat yang demikian itu, Allah dapat mulai bertindak. Ada sebuah ayat yang akan mulai berlaku bila Anda menuntut kebenarannya. Bunyi ayat itu demikian: "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Heartiness. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart, dan sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.

Heart Dinas, malam ini firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, ada satu hal yang sering kita inginkan dalam mengikut Tuhan, berkatnya, tetapi tidak selalu salibnya. Kita senang ketika Tuhan membuka jalan, memberikan pertolongan, menjawab doa, dan membuat hidup kita berjalan sesuai harapan. Tetapi bagaimana ketika mengikut Tuhan justru membuat kita harus melepaskan sesuatu, mengampuni seseorang, bertahan dalam kesulitan, atau memilih tetap benar ketika jalan yang salah terlihat lebih mudah? Yesus berkata dengan sangat jelas, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Salib bukan sekedar penderitaan. Salib berbicara tentang ketaatan, pengorbanan, dan kesediaan menempatkan kehendak Kristus di atas kehendak diri sendiri. Kadang-kadang salib kita adalah belajar mengampuni ketika hati masih terluka. Kadang-kadang salib kita adalah tetap jujur ketika ketidakjujuran terasa lebih menguntungkan. Kadang-kadang salib kita adalah tetap melayani meskipun tidak dihargai. Kadang-kadang salib kita adalah bertahan dalam iman ketika jawaban doa belum kita lihat. Mengikut Yesus bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Tetapi mengikut Yesus berarti kita tidak menjalani masalah itu sendirian. Saudara pendengar, mungkin malam ini ada yang sedang memikul salib dalam keluarga. Ada yang sedang menghadapi tekanan pekerjaan, persoalan ekonomi, pergumulan kesehatan, atau doa yang belum mendapatkan jawaban. Jangan berpikir bahwa pergumulan itu selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi, justru di tengah proses itu, Tuhan sedang membentuk iman, karakter, dan kedewasaan kita. Yang Tuhan cari bukan hanya orang yang mau menerima berkat-Nya, tetapi murid yang tetap setia ketika jalan bersama-Nya tidak mudah. Karena itu, jangan hanya bertanya, Tuhan, kapan masalah ini selesai? Tetapi mari belajar bertanya, Tuhan, apa yang sedang Engkau bentuk dalam hidup saya melalui proses ini? Salib memang tidak mudah, tetapi kita tidak memikulnya tanpa Kristus. Dia yang memanggil kita untuk mengikutinya juga berjalan bersama kita. Mari kita berdoa.

Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk setia mengikuti-Mu, berani memikul salib, dan tetap percaya di tengah setiap pergumulan. Kuatkan hati kami dan mampukan kami hidup sesuai kehendak-Mu. Berkatilah setiap pendengar malam ini ya Tuhan. Keluarga, pekerjaan, dan pergumulan mereka. Sertailah setiap pribadi dan jadikan hidup kami kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Heart Inners, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini, saya mengundang Bapak Ibu yang merindu ingin didoakan, atau juga ingin berbagi kesaksian agar nama Tuhan dimuliakan. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp, atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang malam ini membutuhkan ruang counseling, mari silakan menghubungi Heart and Counseling Center di 021-5565-1350, 021-5565-1350. Silakan menghubungi pelayanan counseling. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Judis Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, kita angkat telepon dari Oma, dari Bu Monika. Halo, salam. Selamat malam, Ibu.
1: Halo, selamat malam, Pak Edi.
0: Ya.
1: Pak Edi, aku minta dukungan doa dong.
0: Baik, silakan.
1: Badan Ibu. Saya semuanya pada gatal, Pak Edi. Terutama mukanya, Pak Edi, gatal. Kali saya sampai nggak bisa tidur tiap malam. Dari muka ke leher gitu, Pak Edi.
0: Baik.
1: Sama itu bekas operasiannya benjolannya belum hilang, Pak Epi. Tolong doain ya, Pak Epi.
0: Baik, kita akan doakan Ibu lekas sembuh.
1: Itu juga tolong doakan untuk anak mantu cucu saya biar pada sehat semuanya.
0: Amin.
1: Biar selalu ingat sama saya ya, Pak Epi.
0: Baik, baik.
1: Makasih, Pak Epi.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ibu. Dari Ibu Monika ya, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan kesehatan beliau dan keluarga. Baik, kita angkat telepon juga. Halo, salam, selamat malam, Kosani. Halo.
2: Selamat malam, Pak Pendeta Epi.
0: Hmm.
2: Doain mama saya, Pak ya.
0: Baik.
2: Sama ya, sama biasa usaha bos-bos saya, Pak Palestinus, Pak Edward, Pak Paul, Pak Hamdani, Pak Omar, Pak Rendi, Pak Adi Wijaya, Pak Budi Darmo, Pak Emon, Pak Niko. Banyak Pak, iya Pak Mas, ya Pak. Pak minta lagu Pak, tolong putin lagu untuk aku sebentar saja ya Pak ya.
0: Baik.
2: Ya Pak, lagunya buat Bebek Hana Naftali ya Pak. Masih ya Pak, selamat malam.
0: Berkati. Baik, dari Kosani ya, kita akan dukung dalam doa. Baik, silakan di 0812-8784-7210. Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin berbagi kesaksian hidup ya, silakan di 0812-8784-7210. Kita angkat telepon dari Pak Ferry. Salam, selamat malam Pak Ferry.
3: Salam, selamat malam Pendeta Edi. Sehat selalu, selamat
0: Amin.
3: Melayani.
0: Puji Tuhan.
3: Tapi mohon dukungan doa untuk keluarga Pak Jeki. Kemarin hari Sabtu sudah dipanggil sama Bapak. Mohon doa penghiburan, kekuatan, karena kita percaya Tuhan punya maksud yang terbaik.
0: Amin.
3: Sama minta tolong doain Paulin untuk bisa tetap di sini, tidak dibawa keluar kota karena rencananya ada mau dikirim ke daerah Sumatera Barat untuk ke site, tapi kayaknya belum tahu gitu. Mudah-mudahan Tuhan jamah dia nggak mutasi ke sana, walaupun nggak berapa lama, tapi ya, Pendeta Epi tahu kita agak trauma jauh dari Paulin. Sama kesehatan Pak Pendeta Epi lagi kurang bagus, asam lambungnya. Itu aja Pendeta Epi.
0: Baik.
3: Sama Baik. Untuk pekerjaan kita percaya Tuhan sudah siapkan yang terbaik pastinya.
0: Amin.
3: Terima kasih Pendeta Epi, selamat Baik. Melayani,
0: selamat
3: sehat
0: melayani.
3: Selalu, Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati, Pak Ferry, salam. Baik, kita akan doakan juga untuk Pak Ferry dan semoga keluarga Pak Jeki, sahabat dari Pak Ferry, boleh dikuatkan, turut berduka cita. Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan sejati ya. Tuhan tolong. Baik, dan kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh Kudus-Mu, kami datang memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu, Ibu Monica, yang saat ini merasakan gatal di seluruh tubuh dan juga ada benjolan bekas operasi di tubuhnya. Ya Bapa, kasihani hamba-Mu Ibu Monica. Pulihkan keadaannya. Angkat segala gatal-gatal dan segala benjolan bekas operasi dari tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan dia kekuatan untuk dapat mampu menghadapi segala sakit penyakit yang saat ini membuat ia tidak berdaya. Kuatkan hatinya, kuatkan imannya. Kuasa-Mu mengalir memenuhi Ibu Monica pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, karunia kesembuhan tercurah buat Ibu Monica. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga mohonkan berkat-Mu untuk anak-anaknya, menantu dan cucu-cucunya. Berikan kesatuan hati untuk keluarga ini. Berikan kerinduan hati untuk saling memperhatikan terlebih anak-anak kepada orang tua. Tolong Tuhan, lembutkan hati. Engkau yang memberikan hati yang penuh belas kasihan. Sehingga semua anak-anak menantu dan cucunya boleh memberi perhatian lebih kepada hamba-Mu Ibu Monica yang sudah lanjut usia. Damai sejahtera-Mu memberikan tercurah baginya pada malam ini. Dan memberikan kenikmatan malam untuk beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-Mu, mama dari hamba-Mu Sani. Tuhan berkati, Tuhan beri dia kekuatan dan kesehatan. Dan juga teguhkan imannya di masa tuanya. Juga Tuhan memberkati orang-orang yang telah Tuhan libatkan untuk menjadi berkat bagi anak-Mu Sani. Tuhan, Engkau memberi mereka juga iman yang sungguh-sungguh kepada-Mu. Diberkati setiap pribadi, keluarga, dan usaha mereka. Baik Pak Edward, Pak Rendi, Pak Omar, Pak Justinus. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu ini, Pak Hamdani, Jama, dan jadikan mereka menjadi berkat bagi anak-Mu Sani. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bangkitkan roh-Mu buat anak-Mu Sani. Agar imannya juga boleh tetap setia, mengasihi-Mu, melayani-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu, Pak Ferry, yang saat ini Tuhan, secara fisik, mengalami kemunduran kesehatan, di mana di bagian lambungnya. Tuhan, Engkau yang menjama, Engkau memulihkan keadaannya. Bangkitkan roh-Mu atas hamba-Mu Pak Ferry. Engkau juga yang memberikan kemajuan atas imannya. Agar hamba-Mu boleh tetap berdiri teguh dan memandang Engkau, Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkannya dan keluarganya. Engkau yang memberikan ketenangan bagi pikirannya, jiwanya, dan memampukannya untuk melihat masa depan yang Kau telah sediakan bagi keluarga ini. Pulihkan keadaannya, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia-Mu tercurah buat hamba-Mu Pak Ferry, buat Pauline anaknya, yang juga di mana kami mendengar ada mutasi ke luar kota Sumatera Barat dalam pekerjaannya. Tolong anak-Mu Tuhan, kerinduan keluarga ini agar Pauli tetap bekerja di Jakarta ini. Semua atas seizin-Mu, kami boleh memohon karena belas kasihan-Mu yang melimpah-limpah. Dengarkanlah doa keluarga ini agar Pauli tidak dimutasi tetapi boleh bekerja di sekitar di mana ia tinggal. Dalam nama Tuhan Yesus, mudahkan bagi keluarga ini
segala sesuatu apa yang mereka rindukan, khususnya pekerjaan Pak Ferry. Bukakanlah pintu pekerjaan baginya. Engkau yang menuntun langkah-langkahnya setiap hari ketika ia mencari pekerjaannya. Engkau Tuhan telah menyediakan baginya. Kami berdoa untuk keluarga Pak Jeki, sahabat hambamu Pak Ferry, yang dimana Engkau telah memanggil ke pangkuanmu. Tuhan, hiburkan keluarga ini yang sedang berduka. Kuatkan, teguhkan iman mereka agar mereka tidak lemah. Dan biarlah iman mereka semakin kuat sampai Engkau Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu suatu kelak. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan semua pergumulan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Silakan Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan di 08128784 7210. Kita angkat telepon. Halo, selamat malam Mas Duta.
1: Ya, selamat malam Pak Pendeta, apa kabar?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus.
1: Puji Tuhan.
0: Amin.
1: Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat Pepi ya. Dan saya percaya bahwa kasih karunia dan damai sejahtera hikmat daripada Tuhan selalu menyertai langkah hidup kita.
0: Amin.
1: Ya. Seperti firman Tuhan juga berkata dalam Mazmur 73:26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya.
0: Amin.

0: Walaupun daging kita memang nantinya akan habis senyap gitu ya, bahwa Tuhan tetap gunung batu kita dan bagian kita selama-lama. Kita nggak boleh takut akan apapun yang ada dalam dunia ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang baik yang selalu menyertai langkah hidup kita.
1: Amin.
0: Memang hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi berjalan melangkah bersama dengan Tuhan selalu penuh dengan hal yang pasti.
1: Amin.
0: Minta dukungan doanya juga, yang pertama buat kakak saya pribadi namanya Ibu Kristiani, yang caranya tanggal 18 Agustus akan minggu depan ya akan melaksanakan operasi. Kiranya segala operasinya dapat berjalan dengan lancar, Tuhan berkati setiap tindakan medis dan semuanya setelah pasca operasi pun juga tidak ada hal yang tidak baik, semua baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri.
1: Amin. Amin.
0: Doakan juga untuk jemaat, namanya komsel saya juga, tim komsel saya juga namanya Ibu Iyani Sitanggang yang hari ini dia di rumah sakit karena sakit vertigo dan juga darah tingginya lagi naik. Ya, Tuhan juga jamah dan sembuhkan.
1: Ibu Riani ya.
0: Ya. Semoga juga setiap pekerjaan saya juga Tuhan sertai dan berkati.
1: Amin, amin.
0: Jadi PP kalau bisa minta diputarkan satu pujian dari kita, judulnya Dia Mengerti, Dia Peduli.
1: Baik, kita akan coba carikan ya.
0: Tuhan, Tuhan berkati. Amin.
1: Tuhan berkati juga Mas Dita. Baik, kita akan dukung dalam doa. Tuhan jamah dan Tuhan tolong ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan. Juga datang dari Ibu Erna. Salam, selamat malam Pak Gembala, saya Ibu Erna dari Kota Bumi Tangerang, mohon didoakan. Kaki sakit kalau malam sering kram. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, Ibu Erna, kita akan doakan ya. Kita angkat telepon dari Ibu Melda. Salam, selamat malam Ibu.
2: Selamat malam Pak.
1: Ya, gimana?
2: Ini kaki saya masih bengkak Pak. Kalau jalan kaki, nggak tahu mau bilang apa.
1: Ya.
2: Kita dukung doanya Pak ya.
1: Baik, baik Ibu.
2: Bisa minta diputarkan lagu Pak ya.
1: Boleh.
2: Yesus sumber kuatku.
1: Yesus sumber kuatku.
2: Iya.
1: Baik.
2: Terima kasih ya Pak ya.
1: Sama-sama Ibu, lekas sembuh, tetap semangat ya. Tuhan berkati. Yesus sumber kuatku ya. Kita akan putarkan lagu, kita carikan. Dari Ibu Rita Mutiara, salam, selamat malam Pak Pendeta IP Education, Pak Pendeta Julius. Selamat melayani seringan prayer, kiranya menjadi kekuatan iman, percaya kami sekeluarga bertumbuh dan berbuah dalam roh dan kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta IP dan Pak Pendeta Julius. Amin. Dan boleh minta lagu, lagu, oh sudah ya, sudah diputarkan lagu Yesus Engkaulah Segalanya Harta Yang Kupunya. Tetap semangat buat Ibu Rita Mutiara, Tuhan berkati. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu, kakak dari anak-Mu Duta, yang di mana tanggal 18 Agustus akan menjalani operasi. Bapa, kami percaya Engkau ada di sisinya. Engkau hadir dan terlibat dalam proses operasi ini. Engkau sumber kekuatan baginya. Berikan ketenangan bagi jiwanya. Angkatlah segala rasa takut dan cemas. Tapi biarlah imannya boleh melihat bahwa Engkau hadir dalam semua proses operasi sampai selesai dan penyakitnya telah diangkat, sehingga tubuhnya sehat dan ia boleh kuat kembali dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan Ibu Kristin. Kami juga berdoa buat Ibu Riani, anggota komsel dari anak-Mu Duta, di mana saat ini dia mengalami tensi yang tinggi. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu dan Engkau yang sanggup menormalkannya kembali. Kasihani Ibu Riani, kuasa-Mu mengalir, memenuhinya. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, semua boleh normal tensi kembali, dan hamba-Mu boleh pulih, sehat kembali. Kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, amat dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa buat anak-Mu Duta, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati keluarganya dan masa depannya, terlebih imannya, kesehatannya, teguhkan di dalam Engkau. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Imelda, Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan kuatkan hatinya. Tuhan, yang Kau yang menyembuhkan dia dari segala sakit penyakit yang melemahkan fisiknya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah darah yang ajaib, darah yaitu Tuhan yang kudus, yang mulia, mengalir, memenuhi dari ujung rambut hingga telapak kaki hamba-Mu Ibu Imelda, memberi kehidupan atas setiap saraf otot dan tulang-tulangnya, dan juga organ tubuhnya yang lemah, sehingga ia boleh pulih sehat kembali karena kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa-Mu malam ini menjamahnya dan memulihkan, menyembuhkan keadaan Ibu Imelda. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Erna, yang dimana saat ini Tuhan, kalau malam seringkali kakinya kram. Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan jamahlah hamba-Mu Ibu Erna. Dalam nama Tuhan Yesus, kedua kakinya dipulihkan dan disehatkan, diangkat segala penyakit, baik itu kram yang sering kali datang. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya tercurah kasih karunia-Mu, kuasa kesembuhan menjamah, memulihkan anak-Mu Ibu Erna pada malam ini. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin.

podcast baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali di hari Rabu besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

dengan total 40 jiwa. Meski jumlah penduduk di kampung Riam sekitar 100 kepala keluarga, saya percaya Tuhan terus bekerja melalui kami untuk menjangkau.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Allah campur tangan. Tiga pemuda ini bersahabat karib. Namun dalam suatu perjalanan ke Las Vegas, mereka terlibat dalam suatu kecelakaan mobil yang sangat serius. Matt dan Cole selamat, namun Steve, sahabat mereka, tidak. Pengalaman kehilangan sahabat karib mereka membuat Matt dan Cole tak terpisahkan sebagai orang-orang yang mengalami tragedi bersama. Mereka senang mengendarai sepeda motor off-road bersama-sama, dan akhirnya mereka merencanakan perjalanan besar. Berakhir pekan di sebuah kota pertambangan emas tua di padang gurun. Scott, sahabat ketiga, juga ikut. Perjalanannya sungguh mengasyikkan. Demikian Cole mengatakan. Mereka sudah sampai ke tahapan terakhir perjalanan mereka. Matt yang pertama-tama menanjak bukit, lalu menghilang dari pandangan. Ketika Cole menaiki bukit itu, ia tidak melihat apa-apa selain sebuah lubang raksasa. Dengan panik, ia dan Scott mulai mencari Matt. Namun kemudian, mereka menyadari tragedinya. Rupanya, Matt telah jatuh langsung ke dalam cerobong tambang sedalam 780 kaki yang sudah ditinggalkan, yang tidak ditandai, dan tidak selamat. "Saya tahu hidup saya akan berubah," demikian Cole mengatakan. "Anda tidak mungkin mengalami semuanya itu dan berakhir sebagai pribadi yang sama. Saya bisa mengasihani diri sendiri, menyalahkan Allah, dan mungkin mulai minum-minum. Atau saya bisa berbuat sesuatu dengan hidup saya." Pada usia 21 tahun, Cole memutuskan untuk menghormati Steve dan Matt dengan menjalani kehidupan yang terpusat pada Allah. Pertama-tama, ia mulai memberikan kesaksiannya di gereja-gereja dan sekolah-sekolah. Lalu ia magang sebagai pemimpin muda-mudi di gereja. Cole mengatakan, "Saya bersumpah demi hidup sahabat-sahabat saya, bahwa seberapa tidak nyaman pun rasanya, kalau saya merasa Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan sesuatu, saya takkan pernah lagi menepisnya dan membiarkan peluang itu lewat." Sekarang Cole bisa mengatakan bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia pasal 2 ayat 19-20. Entah apa yang Allah sediakan bagi masa depan Cole, namun ketika Allah demikian jelas campur tangan dalam kehidupan seseorang, itu jelas ada maksudnya. Apakah selama ini Allah sudah berbicara kepada saudara? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: The song that we're going to do is it's probably one of the most difficult songs to sing because it's always an expression of the deep desire in my heart.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Anda belum mengerti kasih karunia Tuhan. Saudara pendengar, setelah Anda menerima damai sejahtera bersama Allah karena beriman di dalam Yesus Kristus, maka Anda harus tahu berkat berikutnya. Sekarang Anda sudah berdamai dengan Allah, dan sekarang Anda sudah menjadi sahabat Allah, maka Anda tidak boleh berhenti sampai di sini. Anda harus mencari tahu lebih banyak lagi apa-apa yang disediakan di dalam pembenaran karena iman di dalam Yesus Kristus. Berkat kedua adalah Anda menerima jalan masuk kepada segala kasih karunia Tuhan. Sungguh luar biasa berkat ini. Siapapun orang di dunia ini pasti menginginkan kasih karunia. Dengan kasih karunia, hidup Anda akan semakin maju dan mengalami kepenuhan. Di masyarakat di mana Anda tinggal, Anda ingin orang-orang di sekeliling Anda menerima Anda. Itulah kasih karunia. Anda juga ingin lebih maju di dalam karir pekerjaan. Itu juga adalah kasih karunia. Dan masih banyak lagi kasih karunia yang kita terima di dalam kehidupan ini. Tetapi dari semua itu, kasih karunia yang paling besar yang bisa kita terima adalah kasih karunia di dalam Tuhan. Dan begitu banyak kasih karunia yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa hidup dengan baik di dunia ini. Saudara pendengar, coba ingat-ingat kasih karunia mana saja yang Anda sudah terima dari Tuhan. Coba ingat-ingat kasih karunia Tuhan yang Anda terima ketika berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kadang-kadang Anda merasa tidak berdaya dan tidak mampu, tetapi melalui kasih karunia Tuhan, semua persoalan Anda bisa diatasi. Sungguh luar biasa, hanya lewat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jalan masuk ke arah kasih karunia Tuhan terbuka. Inilah yang Tuhan selalu singgung-singgung di dalam firman-Nya, bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan hidup di dalam kekurangan. Benar sekali. Bagaimana kita bisa mengalami kekurangan sementara kita hidup di dalam segala kasih karunia Tuhan? Tidak mungkin orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan akan menderita kekurangan. Bukankah keadaan ini ibarat suatu peribahasa yang berkata, tikus mati di lumbung padi? Artinya seseorang yang menderita sementara berkat begitu melimpah. Apakah Anda orang yang seperti itu? Apakah Anda menderita sementara Anda hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Apakah Anda menderita sedangkan Anda mempunyai jalan masuk menuju segala kasih karunia? Atau Anda belum tahu berkat Tuhan yang tersedia ketika Anda percaya kepada Yesus?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Engkaulah Tuhan yang bertahta di hidupku. Engkaulah Bapa yang menjaga dan mengasihiku. Ku ingin lebih dekat tinggal di dalam-Mu.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Kebenaran adalah sebuah anugerah, bukan sebuah upah. Nats firman Tuhan dari Roma 5 ayat 17, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Alkitab mengatakan, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Kebenaran yang disetujui dan diterima Tuhan datang sebagai sebuah karunia, dan itu didasarkan pada kasih karunia. Dan kasih karunia berarti kebaikan yang tidak layak, tidak diperoleh dengan usaha, tidak layak diterima di hadapan Tuhan. Apakah Anda percaya bahwa dengan melakukan lebih baik perbuatan baik, memberi lebih banyak, berdoa lebih banyak, melayani lebih banyak, Tuhan akan lebih mengasihi Anda dan memberkati Anda? Ini semua adalah hal-hal yang baik. Memang, itu adalah hal-hal yang penting. Namun, kebenaran yang diterima Tuhan adalah sebuah karunia yang Ia sendiri berikan dan Anda sendiri tidak dapat memperolehnya. Lebih jauh, bagaimana Anda tahu kapan Anda telah melakukan cukup banyak hal untuk menyenangkan Tuhan dan diterima di hadapannya? Iblis akan mengambil setiap kesempatan untuk mengutuk Anda karena tidak pernah melakukan cukup banyak hal. Ketika itu terjadi, Anda mulai jatuh ke dalam perangkap rasa bersalah, kutukan, dan juga rasa malu. Ketika Anda mendasarkan hubungan Anda dengan Tuhan pada kebaikan Anda sendiri, Anda akan selalu gagal. Perhatikan hal lain dalam Alkitab ini. Ketika Anda melihat kebenaran Anda sebagai anugerah yang diberikan kepada Anda oleh Tuhan, karena Anda telah menaruh kepercayaan Anda kepada Kristus, Anda mulai memerintah dalam hidup. Hubungkan ayat Alkitab itu dengan Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Maka Anda akan mulai memahami gambarannya. Daripada diperintah oleh dunia, daging, dan iblis, Anda memerintah atas mereka.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung, mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah ke neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by me.

0: Ternyata cowok aku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang benar.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari, pukul 1 dini hari dan 4 sore, untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Smart Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

kau tidak mempunyai jalan keluar. Teruslah menabur meskipun dengan mencucurkan air mata, sehingga suatu hari kelak kita akan bisa melihat batuan kita penuh dengan sorak-sorak.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika doa-doa saudara terasa tidak efektif. Pernah merasa waktu berdoa saudara kering? Pokoknya saudara tidak ingin berbicara kepada Allah. Mungkin karena saudara demikian sibuknya sampai-sampai kehilangan perspektif tentang Allah. Ketika saya beranjak dewasa, seseorang yang tidak beribadah di gereja sering memberikan alasan. Saya sudah menyembah Allah di alam kok. Namun, semakin saya dewasa, saya temukan ternyata ketika waktu berdoa saya terasa kering atau ketika saya merasa seolah-olah Allah jauh entah di mana, kalau saya keluar rumah dan benar-benar memperhatikan apa yang telah Ia jadikan, berubahlah perspektif saya. Dan itu Alkitabiah loh. Dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Artinya, segala yang telah Allah jadikan itu mengarahkan kita kembali kepada Dia yang menjadikan segalanya. Kalau perspektif saudara tentang Allah menyimpang, beginilah yang saya mau saudara perbuat. Perhatikanlah dengan seksama apa yang telah Allah ciptakan. Keluar rumahlah dan perhatikanlah setangkai bunga dengan seksama. Segala detailnya, teksturnya, nuansa warnanya. Sebuah kaca pembesar akan membantu. Atau, kalau saudara punya akses internet, carilah serangga atau butiran salju atau subjek lainnya di alam yang saudara ingin tahu. Atau, keluar rumah saja nanti malam dan pandanglah ke langit. Kalau saudara di luar kota, mungkin saudara dapat melihat sesuatu selain bulan dan pesawat-pesawat yang terbang rendah. Phil Yancey mengatakan bahwa ketika saudara memandang ke langit pada waktu malam, sebuah uang logam kecil saja yang dipegang sejauh lengan terentang sudah akan memblokir 15 juta bintang dari pandangan, seandainya mata kita punya daya penglihatan sekuat itu. Sungguh sulit merenungkan alam semesta tanpa mendapatkan kembali perspektif yang benar tentang Dia yang menciptakannya. Dan soal waktu berdoa yang terasa hanya sebagai kewajiban dan mekanikal. Begitu saudara teliti keajaiban-keajaiban yang telah Ia jadikan, saya rasa saudara juga akan menyembahnya dalam hati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Kodrat Allah ialah kebesaran, kemahakuasaan dan kemuliaan. Baginya tidak ada sesuatu pun yang mustahil, sekalipun ada banyak hal yang mustahil bagi kita, manusia yang malang dan lemah dengan kemampuannya yang terbatas ini. Jika kita menghadapi persoalan yang tak terpecahkan dalam hidup kita, atau kita menghadapi jalan buntu, maka Tuhan ingin kita mengalami bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jika kita percaya, maka Ia akan sanggup melaksanakan hal yang mustahil. Tuhan mengharapkan agar hal-hal yang nampaknya mustahil akan menyalakan iman kita. Itulah sebabnya Ia memimpin kita ke dalam situasi dan hubungan yang sedemikian itu. Bila kita percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kesukaran-kesukaran dan situasi kita yang tak memberi pengharapan, maka kita akan mengalami hal-hal yang tampaknya tak mungkin itu menjadi mungkin. Penghalang-penghalang akan disingkirkan, hati manusia akan berubah. Makin besar keputusasaan kita, makin besar pulalah kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan

0: perlunya kesabaran. Sikap tenang mencerminkan karakter Kristus dan membangun kepercayaan orang lain terhadap kita. Firman Tuhan dari Kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 14.
1: Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Setiap minggu, bahkan mungkin juga setiap hari, kita akan menghadapi situasi yang membutuhkan kesabaran. Mari kita pikirkan beberapa alasan untuk mengembangkan buah rohani ini. Panggilan kita. Kita dipanggil untuk menjalani hidup yang layak di hadapan Tuhan, yang dicirikan dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Ajaran Alkitab. Alkitab mengajar kita untuk toleran terhadap satu sama lain, saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban, serta bersikap lemah lembut terhadap orang lain. Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2. Teladan Yesus. Kristus menunjukkan kesabaran terhadap tuntutan orang banyak, tindakan-tindakan Petrus yang gegabah, dan tuduhan-tuduhan palsu para pemimpin. Matius pasal 12 ayat 1 sampai dengan 4. Kita harus mengembangkan sikap dan tindakan yang sama dengan kasih. Relasi yang sehat. Bersikap tenang, menciptakan relasi yang damai, dan dapat dipercaya dengan orang lain. Perkenan Tuhan. Paulus menulis bahwa kita harus bersuka cita dalam pengharapan dan sabar dalam kesengsaraan. Roma pasal 12 ayat 12. Ketika kita menanggung penderitaan kita dengan sabar, kita mendapat perkenan Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 20. Saudara pendengar, Roh Kudus membentuk kita menjadi semakin seperti Kristus. Ketika kita bekerja sama, Dia akan meningkatkan kemampuan kita untuk menanggung dengan sabar apapun situasinya. Sikap yang tenang merupakan kesaksian yang kuat tentang karya transformasi Tuhan.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Yesus menghampirinya dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Orang sakit itu menjawabnya, "Tuhan, tidak ada seorang pun yang menurunkan aku ke dalam kolam." Yesus yang mengerti hal itu, langsung mengadakan mukjizat dan berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Maka saat itu juga dia disembuhkan. Mungkin saat ini kita tidak sedang sakit secara jasmani, namun sakit dalam masalah keuangan, masalah keluarga, pekerjaan, atau apapun itu. Melalui pujian ini, Yesus sedang menjamah. Anugerahnya ada bagi kita, janjinya pasti digenapi. Percayalah, mujizatnya pasti

Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

marilah, baiklah kita berperkara. Karena sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, siapapun kita, sebetulnya kita sangat membutuhkan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Berarti firman Tuhan kita butuhkan dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlukan firman Tuhan? Jelas, yang pertama kita perlukan firman Tuhan karena firman Tuhan membangkitkan iman. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Berarti firman Tuhan, dia menimbulkan iman, membangkitkan iman. Kadang-kadang ada banyak orang berkata, aduh, saya sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, kok hidup saya begini-begini saja, kok saya gampang sekali lemah. Ada orang yang bahkan datang kepada pendeta dan berkata, pendeta, iman saya suka lemah, tolong doakan saya supaya iman saya kuat. Pendeta yang gak ngerti langsung tumpang tangan mendoakan Tuhan biar imannya kuat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman seseorang bisa bangkit bukan karena didoakan. Didoakan perlu untuk semangatnya bangkit, tapi iman sendiri bangkit hanya karena firman. Saya khawatir di dalam gereja hari-hari ini banyak orang bersemangat tapi sebetulnya gak punya iman. Dia cuma punya semangat karena beat musik di gereja enak, mungkin karena mungkin rekan-rekan di gereja enak, tapi sebetulnya dia gak punya iman. Kenapa? Karena dia gak pernah isi hidupnya dengan firman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan menimbulkan iman. Yang kedua, saya pelajari firman Tuhan memberi jawaban. Oh, dalam hidup ini ada berbagai-bagai pertanyaan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, ada banyak pertanyaan dalam hidup kita yang kita tidak bisa jawab. Dan kadang-kadang bukan hanya kita tidak bisa menjawab, tapi siapapun di sekitar kita tidak dapat memuaskan kita dalam memberi jawabannya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan selalu adalah jawaban. Selalu dia memberi kepastian buat kita dalam jawaban-jawaban yang tegas dan jelas. cemas. Jadi ingat, firman Tuhan menimbulkan iman. Yang kedua, firman Tuhan memberi jawaban. Jawaban apapun tentang penyakit, jawaban apapun tentang rumah tangga, jawaban apapun tentang masa muda, firman Tuhan menyediakannya. Yang ketiga, saya pelajari firman Tuhan, Dia memberi kekuatan. Artinya gini, kalau kita pegang terus firman, kita renungkan firman dalam hidup kita, maka kita kuat. Kadang-kadang yang kita pikirkan kesalahan orang, beban-beban hidup kita, makanya kita lemah. Tapi kalau kita ingat firman, kita ingat firman, oh firman itu memberi kekuatan buat kita. Lalu yang keempat, saya pelajari apa makna firman dalam hidup kita. Kenapa setiap orang dalam hidupnya sebetulnya secara jujur harus mengakui dia membutuhkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan memberikan sukacita. Aduh saudara, hiburan dunia ini mungkin dapat membuat kita tertawa, tetapi tidak dapat mendatangkan sukacita. Tetapi firman Tuhan yang kita pelajari, firman Tuhan yang kita simpan dalam hati kita, bukan hanya memberi tertawa buat kita, tapi memberi sukacita. Artinya dari dalam dasar hati kita yang terdalam, ada sebuah sukacita yang luar biasa yang Kristus kerjakan melalui firman-Nya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dalam program ini kita sedang bicara tentang firman Tuhan itu baik. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang tidak ada ruginya kita mempelajari firman. Tapi kadang-kadang kita menganggap firman itu terlalu, ah itu kan buku udah tua ya, kalau saya sempat saya baca Alkitab, tapi aduh susah sekali mengertinya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita merenungkan firman siang dan malam dalam hidup kita, Alkitab jamin apa saja yang kita perbuat dalam hidup kita akan berhasil. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita hari ini tentang firman Tuhan itu baik dalam program kita ini, kita mau sama-sama lihat dua ayat penting dalam Mika pasal 2. Mika pasal 2 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mika pasal 2 ayat 7-8, beginilah firman Tuhan. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firman-Ku baik, kata Tuhan, terhadap orang-orang yang benar kelakuannya? Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umat-Ku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat dengan tentram, yang tidak cenderung kepada perang. Perhatikan kalimat ini. Jelas firman Tuhan katakan, bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas di sini katakan firman Tuhan itu baik. Pertanyaannya, bagi siapa firman Tuhan itu baik? Karena jelas di sini katakan firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya. Jadi yang pertama, firman Tuhan itu jelas manfaatnya baik buat kita kalau kita mengasihi Tuhan. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sebut diri kita mengasihi Tuhan, pasti kita cintakan firman. Oh suami-suami yang mengasihi Tuhan, pasti saja ada waktu untuk firman. Istri-istri yang mengasihi Tuhan, pasti saja ada waktu untuk firman. Oh orang-orang muda yang juga mengasihi Tuhan, pasti ada waktu buat firman. Karena sembari dia menggali firman, semakin iman diteguhkan. Selagi dia menggali firman, semakin perubahan karakter itu nyata dalam hidupnya. Semakin dia menggali firman, dia mendapatkan sukacita, damai sejahtera, kekuatan. Jadi firman Tuhan itu baik bagi siapa? Bagi yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan itu baik bagi siapa? Bagi mereka yang mau selalu berjuang untuk berkenan kepada Tuhan. Artinya bukan hanya dia berkata, Tuhan aku mengasihi Tuhan, tapi juga mau berjuang terus. Supaya apa? Supaya dia tetap berkenan kepada Tuhan. Karena hidup ini berat, hidup ini penuh dengan lika-likunya, hidup ini penuh dengan tawaran-tawaran dunianya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau orang-orang yang mau sungguh-sungguh berjuang untuk selalu berkenan kepada Allah, maka firman Tuhan itu baik. Karena firman Tuhan akan memberikan dia arah yang selalu tepat. Firman Tuhan akan memberikan api yang terus menyala, berkobar-kobar untuk kita terus menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan itu baik bagi siapa? Bagi orang yang mau menjauh dari dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang sudah bertobat, ada orang yang sudah pergi ke gereja, tapi masih tidak mau menjauh dari dosanya. Karena berkata, ya habis gimana pendeta, bertahun-tahun saya hidup dalam dosa, dosa itu. Jadi ya saya sih bertobat sekarang, tapi ya saya belum bisa lah melepaskan. Ya bisa begini, mau diapain. Aduh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dosa adalah dosa, upah dosa ialah maut. Berarti hidup Kristen ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mau terus berjuang untuk berkenan kepada Tuhan, waktu kita mau menjauh dari dosa, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita butuhkan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak mau menjauh dari dosa, maka dosa akan menggerogoti dan menghancurkan hidup kita. Bahkan dosa akhirnya akan membelenggu hidup kita, menaruh kutuk buat hidup kita, sehingga akhirnya bukan hanya kita, keluarga kita, hari depan kita terus mengalami penderitaan dan air mata. Dan yang keempat, saya pelajari firman Tuhan itu baik bagi siapa? Bagi orang yang mau berjalan dalam kemuliaan, orang yang bukan mencari harta dunia semata, tapi orang yang rindu untuk mengalami kemuliaan Tuhan, karena dia tahu Allah kita adalah Allah yang dahsyat di dalam kemuliaannya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, tetapi bagaimana firman Tuhan itu tidak menyenangkan? Buat orang-orang tertentu firman Tuhan itu tidak menyenangkan. Makanya Alkitab berkata, bagi dunia pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Buat mereka firman Tuhan, apa itu firman itu? Itu buku usang yang sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Buat apa lah kita pelajari? Apa maknanya buat hari ini? Mendingan kita lihat-lihat internet, itu lebih hangat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi saya pelajari Alkitab itu dahsyat. Bahkan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam ribuan tahun yang lalu dia sudah menubuatkan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan sekarang kita lihat semuanya betul firman Tuhan terjadi. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seharusnya kita jadikan firman sebagai segala-galanya dalam hidup kita, sebagai panji-panji kita, bahkan juga sebagai perisai yang selalu menopang kita. Nah firman Tuhan itu tidak menyenangkan bagi siapa? Yang pertama, bagi mereka yang mau hidup dalam dosa. Orang kalau memang mau hidup dalam dosa, meskipun dia udah ke gereja tapi tidak mau lepaskan dosanya dalam hidupnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan buat dia tidak menyenangkan. Firman Tuhan buat dia aduh penuh dengan teguran-teguran. Firman Tuhan tuh rasanya gak cocok gitu sama zaman sekarang. Mestinya firman Tuhan ngerti dong gitu ya, saya sebetulnya sih mengasihi Tuhan, cuman karena ya kayak keuangan ekonomi keluarga kurang baik, akhirnya ya saya jadi istri piaraan gitu. Tapi kan tujuan saya juga baik, untuk menopang keluarga. Wah ini udah gak benar saudara-saudara. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, kalau kita mau tetap hidup dalam dosa, firman Tuhan tidak menyenangkan buat kita. Bahkan firman Tuhan tuh gak berarti buat hidup kita, karena kita anggap ah ini firman Tuhan buku yang gak bisa mengerti keberadaan saya. Yang kedua, saya pelajari firman Tuhan akan tidak menyenangkan bagi siapa? Bagi seorang yang selalu mau mengeraskan hatinya. Makanya Alkitab bilang kalau Tuhan bicara jangan keraskan hati. Karena apa? Karena firman itu bisa melembutkan hati. Tapi kalau dasarnya kita mau mengeraskan hati, pokoknya saya gak mau percaya, pokoknya saya gak mau imani, pokoknya ini gak benar semua, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, akhirnya kita gak bisa menggali berkat-berkat firman Tuhan yang luar biasa itu. Akhirnya kita menganggap itu sama sekali tidak menyenangkan. Dan yang ketiga, saya pelajari bahwa firman Tuhan itu tidak menyenangkan buat siapa? Bagi orang yang hanya memikirkan kesenangan-kesenangan duniawi. Ada orang sudah ke gereja, ada orang sudah bertobat, tapi dalam otaknya hanya mencari kesenangan-kesenangan duniawi. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, Alkitab dengan tegas bilang, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Tuhan mau kita hidup di dalam firman. Karena waktu kita hidup di dalam firman, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyatakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah perlu saya ulangi sekali lagi, bahwa firman Tuhan itu baik. Kenapa? Dia menimbulkan iman, dia memberi jawaban buat berbagai pertanyaan hidup kita, dia juga memberi kekuatan, dan akhirnya memberi sukacita buat hidup kita. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga melalui program ini, saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan seperti dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang membutuhkan mujizat. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa sehingga kami menjadi orang-orang yang mencintai firman, yang hidup dalam firman. Karena kami tahu firman-Mu itu baik. Dia menimbulkan iman, memberi jawaban, memberi kekuatan, bahkan mendatangkan sukacita senantiasa dalam hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat, tidak pernah Allah-Allah menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Dia selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwaino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepuluh hal yang aku sukai tentangmu. Saat ulang tahun atau Natal hampir tiba, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang Anda harus berikan kepada orang yang spesial dalam hidup Anda, yang nampaknya telah memiliki segala sesuatu? Teman saya, Angie Wright, memiliki ide yang mungkin dapat menjadi jawaban Anda. Suatu hadiah yang Anda buat sendiri. Bisa jadi suatu album atau buku tempel, atau bahkan satu kartu yang berjudul 10 hal yang aku sukai tentangmu. Sekalipun kado ini tidak akan membuat Anda mengeluarkan uang banyak, namun kado ini membutuhkan waktu untuk merenung selagi Anda mengingat kembali kenangan dari hubungan Anda dan memiliki hanya 10 hal yang spesial bagi Anda tentang orang tersebut. Kado indah 10 hal yang aku sukai tentangmu ini dapat diberikan kepada anak laki-laki Anda yang berusia 8 tahun, ataupun nenek Anda yang berusia 90 tahun. Kado ini cocok untuk segala usia dan ukuran. Anda dapat merasa yakin bahwa kado ini akan menjadi penyemangat selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian. Bahkan mungkin menjadi hal berharga seumur hidup mereka. Tentu saja, bila Anda memasukkan satu gambar untuk setiap 10 hal ini, kado Anda akan jauh lebih indah. Memang aneh, namun kita menganggap mereka yang kita kasihi sudah terlebih dahulu mengetahui kekuatan mereka. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Terkadang, mereka yang dekat dengan kita bergumul di area-area tertentu dan tidak menyadari betapa mereka telah berhasil menaklukkan kesulitan-kesulitan mereka. Bukannya merugikan, area-area dalam kehidupan mereka tersebut justru malah menjadi berkat sekarang, dan mereka memerlukan Anda untuk memberitahu mereka. Alkitab berkata, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Tak seorang pun dari kita yang tidak akan mendapatkan manfaat dari kata-kata penyemangat semacam ini. Dan itulah mengapa kado ini sungguh spesial. Lagi pula, kata Angie, kelebihan lainnya adalah bahwa kapanpun orang tersebut menyakiti Anda atau membutuhkan pengampunan Anda, di mana pada akhirnya akan terjadi pada setiap hubungan, bila Anda mengingat kembali ke 10 hal yang Anda sukai tentang mereka ini, maka Anda akan mendapati bahwa amarah Anda akan mereda. Berkati orang yang spesial dalam hidup Anda dengan suatu kado yang tidak dapat diberikan oleh orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda mungkin saat ini merasa tidak dapat lagi menanggung beban yang telah diletakkan di atas bahu Anda. Akan tetapi, dengarlah, Allah Bapa ingin menghibur Anda sebagai anak-Nya dengan mengatakan, "Lembah yang gelap ini sebentar lagi akan kau lalui. Segera sukacita dan bahagia yang cerah menanti engkau. Dukacitamu yang besar itu akan diganti dengan sukacita yang besar. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Saudara-saudara, hiduplah dalam pengharapan sementara menantikan saat itu tiba. Saat itu akan tiba dan selama kekekalan sukacita Anda takkan berakhir. Saat itu akan tiba selagi Anda berada di dunia ini, dan mungkin itu akan tiba esok hari. Nantikanlah dengan penuh pengharapan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Introvert atau ekstrovert? Saya selalu merasa cemas saat akan menghadiri acara di mana saya harus berbincang-bincang dengan orang-orang yang belum saya kenal. Bagaimana kalau saya tidak punya ide tentang apa yang akan dibicarakan? Tangan saya selalu berkeringat saat saya akan berbicara di depan orang banyak dan melihat ada orang-orang yang saya anggap pintar antara mereka. Saya takut sekali. Jangan-jangan nanti saya lupa harus berbicara apa. Saat kecil pun, waktu saya ikut berpartisipasi di dalam acara Natal gereja, saya akan mual dan muntah atau sakit kepala berdenyut-denyut. Saya segera menyadari bahwa saya adalah seorang introvert. Namun setelah dewasa, saya menyadari bahwa orang yang ekstrovert juga punya masalah sendiri. Banyak orang ekstrovert misalnya yang bisa menjadi pusat perhatian di sebuah pesta, lalu terbaring di tempat tidurnya setelah pesta dengan dihantui oleh ingatan akan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya tadi ia utarakan. "Kenapa mulutku bocor sekali?" tanyanya kepada dirinya sendiri. Satu hal yang pasti, Allah menciptakan kita berbeda-beda. Dia menciptakan kita untuk satu tujuan, tujuannya. Dia mengaruniai Anda dengan talenta dan kemampuan tepat seperti yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya. Meskipun kita masing-masing dapat berusaha untuk memperbaiki diri, adalah salah jika kita berusaha untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri. Allah lah yang memberikan sifat Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu," demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kitab Yeremia 29 ayat 11. Tugas Anda adalah memberikan diri Anda kepadanya, meminta Allah untuk mengerjakan rencananya dalam hidup Anda. Apakah hal itu menakutkan bagi Anda? Seharusnya tidak. Ingat saja bahwa Dia yang ingin menuntun hidup Anda telah memberikan hidupnya bagi Anda di kayu salib. Dia mengasihi Anda lebih dari siapapun bisa mengasihi Anda. Jika Anda mencari kehendaknya, Dia akan memberi Anda hidup yang lebih memuaskan dari apa yang Anda bisa capai sendiri. Carilah kehendaknya dan jangan tergoyahkan dengan membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, senang kembali menjumpai saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Sebelum lebih jauh, saya mengajak saudara untuk mendengarkan renungan singkat yang sedia saya sampaikan di kesempatan ini. Saya mengajak sama-sama, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Sebelum kami melangkah lebih jauh beraktivitas di hari ini, kami merindukan firman-Mu datang meneguhkan setiap kami, menolong, menghibur, menuntun, bahkan biarlah firman-Mu menjadi pegangan kami dan kami boleh memperoleh kekuatan daripada-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, kalimat lemah lembut ini berbicara tentang sebuah sifat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, salah satu yang rusak dari manusia adalah sifat manusia itu. Makanya di dalam kitab Paulus yang dia catat kepada orang-orang yang ada di Roma pasal yang ketiga 23. Semua orang yang berbuat dosa hilang kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Sifatnya Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Saudara, kebahagiaan itu ternyata ketika kita memiliki lemah lembut. Mari kita lihat apa yang terjadi di hari-hari terakhir ini. Sifat yang ini menjadi langka di mana-mana. Orang hidup dengan kekerasan, main hakim sendiri. Tapi dengar baik, sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, sifat seperti ini tidak ada dalam kehidupan yang diajarkan Kristus. Milikilah sifat yang satu ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Untuk bisa memiliki segala sesuatu, sifat seperti ini ternyata harus jadi bagian kehidupan kita. Sifat seperti apa? Inilah sifat Yesus, lemah lembut. Dunia hari-hari ini penuh dengan kekerasan. Di mana-mana mudahnya orang menghakimi, menganiaya dan lain sebagainya. Tapi saya dan saudara diingatkan oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Maka mereka akan memiliki bumi ini. Untuk kita bisa sukses, beruntung, berhasil, sifat yang seperti ini perlu kita miliki. Bapa di sorga, kami sadar kami manusia biasa. Ada banyak hal yang kurang. Tetapi biarlah sifat-Mu ya Yesus, biarlah kepribadian-Mu ya Yesus ada dalam ucapan, ada dalam tindakan, ada dalam aktivitas kami hari-hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami. Biarlah sifat-Mu ya Yesus sungguh-sungguh hidup dalam hidup kami. Biarlah sifat-Mu ya Yesus bermanifestasi dalam hidup kami. Karena hanya bersama-Mu Yesus kami dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena hanya bersama-Mu Yesus kami dapat menikmati hal-hal yang ajaib, dahsyat. Biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh hidup dalam hidup kami. Hamba-Mu terlalu singkat menjelaskan dan sederhana, penuh dengan keterbatasan. tapi biar kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang memiliki kelemah lembutan, agar kami menjadi pribadi yang maksimal memancarkan Kristus, dan agar Kristus terus dipermuliakan. Hanya bersama-Mu Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin.
0: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus memberkati.
2: This is Heartline Radio, your family.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, saat teduh yang segar. Saudara pendengar, bagaimana waktu teduh Anda bersama dengan Tuhan? Ini adalah pertanyaan klasik. Sebagian orang telah membiarkan dirinya dilatih dengan suatu kebiasaan yang baik untuk selalu mempunyai waktu teduh sesibuk apapun dia. Sementara yang lain hanya menyisakan waktu untuk Tuhan. Kalau waktu teduh ini tidak penting, maka Tuhan tidak akan berbicara berulang-ulang kepada kita. Bahkan salah satu rahasia keberhasilan adalah terletak di dalam waktu teduh. Anda tidak percaya? Anda harus percaya, sebab begitulah perkataan Tuhan. Orang-orang yang suka kepada firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, segala yang diperbuatnya berhasil. Ini bagian firman Tuhan yang sangat indah. Semakin lama Anda merenungkan bagian ini, maka Anda akan semakin senang melakukan saat teduh. Sebab saat teduh bukan bagian dari kebetulan hidup. Tetapi saat teduh adalah sebuah program yang Anda rancang khusus sebagai bagian dari keberhasilan hidup Anda. Saudara pendengar, kita tahu bersama kehidupan ini tidak mulus. Kehidupan manusia itu syarat dengan berbagai pergumulan dan juga tantangan, dan posisinya seperti telur di ujung tanduk. Ketika manusia lalai sedikit, ia bakal tergelincir. Maka hancurlah seluruh kehidupannya, dan itu sangat mungkin terjadi. Itulah sebabnya manusia perlu pedoman hidup sebagai pegangan. Ibarat manusia memerlukan sebuah obor ketika berjalan di dalam kegelapan. Di dalam saat teduh, Anda akan selalu mendapatkan kekuatan baru dan panduan untuk menghadapi kehidupan ini hari demi hari. Di dalam saat teduh, Tuhan akan berbicara kepada Anda dan menyatakan rencananya yang terbaik. Karena itu buatlah saat teduh Anda menjadi waktu yang indah dan begitu menyenangkan. Tidak ada metode yang terbaik yang dapat diterapkan. Yang paling baik adalah Anda menemukan untuk diri Anda sendiri bagaimana melakukan saat teduh dengan menyenangkan. Ketika Anda dalam keadaan yang segar, maka Tuhan siap berbicara kepada Anda. Yang penting dalam saat teduh, Anda membiarkan firman-Nya memenuhi kehidupan Anda. Supaya hidup Anda hari demi hari dipenuhi dengan firman Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan akan digenapi. Anda akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap segar pada segala musim dan tidak pernah kering daunnya. Apa yang diperbuat Anda akan berhasil. Milikilah janji itu dan hiduplah dalam janji itu setiap hari. Maka Anda akan melihat keberhasilan daripada Tuhan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicheng!
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Dari semua individu yang saya ingin teladani, tidak ada seorang pun yang menempati tempat lebih tinggi di daftar saya daripada seorang pria yang memulai tugasnya yang paling menantang di usia 85 tahun. Ia tidak mendaki gunung atau lompat dari pesawat, namun ia diminta untuk memimpin suatu invasi. Namanya adalah Caleb, dan Anda dapat membaca tentang sosok pahlawan dari generasi terdahulu ini di dalam Alkitab Yosua pasal 13 dan pasal 14. Di dalam kejadian di mana namanya asing bagi Anda, izinkan saya menceritakan secara singkat bagi Anda. Ketika Musa memilih 12 mata-mata untuk memasuki Kanaan dan memeriksa negeri itu, 10 dari 12 orang kembali dengan laporan yang sangat negatif. Mereka begitu yakin bahwa tugas di hadapan mereka mustahil untuk dilakukan. Bila keputusasaan melihat pada keadaan, iman memandang kepada Tuhan, maka ke-10 orang ini adalah pencetus kesuraman dan malapetaka. Tembok-tembok kotanya setinggi langit, dan penduduk di sana membuat diri kami terlihat seperti belalang, kata mereka. Sedangkan 2 orang lainnya, Caleb dan rekannya Yosua, berkata,